0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Perda Kabupaten Sragen setelah seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen menyatakan menerima dan menyetujui ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan dilaksanakan Rabu, 8 Juli 2026 dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan dengan penyelesaiannya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, masing-masing adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen. Diikuti 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
3: Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan pendapatnya terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Saudara dan sidang dewan yang terhormat, demikian tadi pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Dengan tidak mengurangi hak anggota dewan, perlu kami tanyakan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda, apakah dewan setuju? Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan di dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen, maka kepada Saudara Sekwan kami persilakan membacakan rancangan keputusannya. Kami persilakan.
4: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Setelah debit air sumur warga terus menurun akibat cuaca kering, Kepala Pelaksana BPBD Sragen, R. Triyono Putro, mengatakan bantuan air bersih pertama sebanyak 5.000 liter telah disalurkan ke Dukuh Krengseng pada Jumat 3 Juli 2026 lalu. Selanjutnya, pada Selasa 7 Juli 2026, BPBD kembali mengirim masing-masing 10.000 liter air bersih ke Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedikitnya 65 kepala keluarga KK atau sekitar 218 jiwa di Dukuh Krengseng mulai terdampak kekeringan. Sementara itu, di Dukuh Bendorejo, Sebanyak 35 kepala keluarga KK atau sekitar 140 jiwa juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumur-sumur warga mulai mengering. Menurutnya, Desa Poleng menjadi wilayah pertama yang mengajukan permohonan resmi bantuan air bersih. Setelah menerima laporan, tim reaksi cepat BPBD langsung melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi serta menghitung kebutuhan air bersih masyarakat sebelum bantuan disalurkan. Lebih lanjut dijelaskan, untuk hari Rabu, 8 Juli 2026, BPBD kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Galeh, RT 1 dan RT 2 Kecamatan Tangen sebanyak 10.000 liter setelah menerima laporan dari Kades Galeh melalui Camat Tangen. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijak.
5: Jadi sejak kami salurkan edaran kami, di situ kami sampaikan bahwanya apabila terdampak kekeringan di wilayah situ, segera membuat laporan ke BPBD Kabupaten Sragen dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat setempat pada BPBD Kabupaten Sragen. Setelah dari permohonan itu, kami cek survei dari lokasi. Dan apabila tim TRC itu menyampaikan laporan itu terdampak betul, kami langsung dropping air bersih. Jadi untuk sampai saat ini di BPBD Kabupaten Sragen sudah menyalurkan di beberapa titik, yaitu di Dukuh Grengseng RT 5 Desa Poleng, Dukuh Mendorjo RT 10 Desa Poleng juga sebanyak 15.000 liter sejak tanggal 3 dan 7. Dan saat ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 kami siap merespon laporan dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat Tangen di wilayah Galeh RT 1 dan RT 2. Kami dropin pagi hari ini.
6: Berapa liter Pak yang pagi hari ini Pak untuk
5: 10.000 liter.
6: Satu tangki ini jadi
5: 5.000 liter.
6: 5.000 liter. Nah, jadi hari ini dua tangki.
5: Dua tangki ya, betul sekali. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus menggencarkan sejumlah program strategis guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Berbagai langkah nyata dilakukan secara terpadu, mulai dari bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen tahun 2025 tercatat 11,22% dari jumlah penduduk, setara dengan 10.000 jiwa atau 28.000 kepala keluarga. Untuk menekan angka tersebut, Pemkab Sragen menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program yang dilaksanakan meliputi perbaikan RTLH, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
7: Program pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2025 tercatat 11,22% dari jumlah penduduk, setara dengan 10.000 jiwa atau setara dengan 28.000 kepala keluarga. Sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan sedang digencarkan. Perbaikan rumah tidak layak huni, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau sejumlah situs bersejarah yang akan menjadi destinasi kunjungan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan sejarah yang menjadi bagian penting perjalanan berdirinya Kabupaten Sragen. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau 4 situs bersejarah, yakni Pendopo Petilasan Mangkubumi di Desa Pandak dan Goa Mangkubumi di Desa Gebang Kecamatan Masaran, Petilasan Sentono di Desa Katelan Kecamatan Tangen, serta Sendang Sumberan di Desa Japoh Kecamatan Jenar. Salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus adalah Gua Mangkubumi di Desa Gebang. Situs ini diyakini menjadi tempat persinggahan Pangeran Mangkubumi sebelum dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Bupati Sragen menjelaskan, Gua Mangkubumi memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kawasan tersebut terbagi menjadi tiga zona, yakni area yang dahulu digunakan sebagai markas, tempat tinggal, dan tempat beristirahat para pejuang. Kemudian goa yang menjadi lokasi Pangeran Mangkubumi bersemedi serta kompleks makam para pengikutnya yang gugur dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Bupati berharap keberadaan situs-situs bersejarah di Kabupaten Sragen semakin dikenal luas dan berkembang menjadi destinasi wisata edukasi sejarah. Menurutnya, suasana kawasan yang asri dan nyaman dapat memberikan pengalaman bagi masyarakat untuk menapaktilasi jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi, khususnya di Desa Gebang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari persiapan menyambut Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026 dan akan dihadiri Sri Sultan Hamengkubuwono X. Momentum ini diharapkan semakin mempererat hubungan sejarah antara Kabupaten Sragen dan Kesultanan Yogyakarta sekaligus mendorong pelestarian situs-situs bersejarah sebagai aset budaya dan tujuan wisata edukatif.
8: Hari ini saya di Desa Gebang, tepatnya di petilasan Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Tempatnya di sini Gua Mangkubumi, ada tiga zona. Zona di sana adalah zona untuk markas, untuk tempat istirahat, tempat tinggal. Lalu di bawah sana, di bawah pohon ini ada gua. Guanya ini untuk semedi, untuk menenangkan diri, untuk munajat. Dan sebelahnya adalah komplek makam pengikut dari Pangeran Mangkubumi yang saat itu berjuang melawan Belanda. Nah, tempatnya asri, enak, di warga Sragen bisa nampak tilas jejak Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen, di Desa Gebang.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya, dilimpahi kesehatan, kesejahteraan, dan hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini saya Diana Arjono kembali menemui Anda, tentunya di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya akan menemani Mitra Buana nanti sampai pukul 9 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar menarik yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancar luaskan dari Jalan Veteran 21 Sragen yang merupakan studio utama Buana Sri FM. Dan bisa Anda ikuti melalui gelombang 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, perjumpaan kita telah dibuka dengan lagu dulanan Lir Ilir yang saya play dari channel YouTube Frameless Music. Nah, sebelum kita ke kabar pertama yang telah kami siapkan untuk Anda, ada Surya Motor yang akan menyapa Anda di pagi hari ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Warga Sragen dan sekitarnya jangan lewatkan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang akan digelar Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 21.30. Bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen dan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Nikmati kemeriahan pasar rakyat, penampilan marching band SMK 2, berbagai sanggar seni tradisional hingga atraksi reog yang memukau. Malam harinya saksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di Tanah Merdeka. Kemudian ada tari golek kutut manggung dan penampilan istimewa tari beksan lawung ringgit Kraton Yogyakarta. Mari rayakan tradisi, kuatkan identitas dan bersama membangun Sragen. Ajak keluarga, sahabat dan kerabat Anda di Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Kamis 19 Juli 2026. Sampai jumpa di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

0: Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kita ke kabar pertama, yaitu tentang SPMB selesai, 26 SMP di Sragen masih kekurangan murid. Dilansir dari solo.suaramerdeka.com. Mitra Buana, sebanyak 26 SMP negeri di Kabupaten Sragen kekurangan siswa. Hingga pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini, ditutup rata-rata 26 sekolah di wilayah pedesaan atau pinggiran. Hal ini disebabkan menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti, SPD-MPD. Sementara Kepala Bidang Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Mufarid Wadi, menambahkan dari 49 SMP negeri hanya 23 sekolah yang memenuhi kuota pendaftaran sesuai daya tampung dari siswa. Salah satu penyebab adalah sekolah mengalami kekurangan murid dipicu tingginya keberanian bersaing para lulusan SD dari wilayah pinggiran. Kebijakan penambahan kuota jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP memicu migrasi massa lulusan SD berprestasi dari wilayah pinggiran menuju pusat kota.

Dampaknya, peta pemenuhan daya tampung sekolah menjadi tidak merata sebab SPMB tahun ini kuota jalur prestasi sengaja ditingkatkan. Imbasnya, anak-anak yang memiliki nilai tes kemampuan akademik TKA tinggi, ranking paralel, serta nilai rapor unggul tidak lagi terikat batasan zonasi atau domisili.

Fleksibilitas ini dimanfaatkan secara optimal oleh siswa berprestasi asal pedesaan atau pinggiran untuk memburu sekolah-sekolah yang selama ini dilabeli sebagai sekolah unggulan atau favorit di area perkotaan. Namun, eksodus siswa berprestasi ini membawa efek domino yang tidak terduga. Siswa lokal yang bertempat tinggal di sekitar sekolah

pusat kota atau ring 1 jalur zonasi justru terdepak dari persaingan. Mereka kalah bersaing secara akumulasi poin dengan para pemburu prestasi dari luar daerah tersebut. Kondisi ini diperparah oleh faktor sosiologis dan demografis di wilayah pinggiran. Laju pertumbuhan penduduk yang melambat membuat sejumlah lulusan SD beberapa kecamatan memang tidak sebanding dengan kapasitas tampungan SMP negeri setempat. Ditambah lagi tren pilihan pendidikan saat bergeser. Sebagian lulusan SD di pinggiran saat ini lebih memilih sekolah swasta berbasis agama atau langsung masuk ke pondok pesantren.

Mitra Buana, pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak-anak kita. Bagi orang tua yang masih mencari sekolah, pilihlah satuan pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak, bukan semata-mata berdasarkan popularitas sekolah. Dukungan keluarga dan semangat belajar jauh lebih menentukan keberhasilan anak dalam meraih cita-cita. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar berikutnya, tapi kita akan jeda setelah berikut ini.

0: pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Nah, malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Tribuna dan seluruh pendengar, kita ke kabar berikutnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dijadwalkan kunjungi Sragen dalam Muhibah Budaya Yogyakarta. Mitra Buana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Sragen dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini akan diisi dengan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah, gala dinner di Rumah Dinas Bupati Sragen hingga menghadiri pagelaran budaya sebagai puncak acara. Berdasarkan agenda tentatif, rombongan gubernur DIY akan berangkat dari Kepatihan Yogyakarta pada pagi hari ini menuju Kabupaten Sragen. Setibanya di Sragen, agenda diawali dengan kunjungan ke Pendopo Pandak untuk meninjau situs bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan budaya Mataram. Setelah itu, Sri Sultan bersama rombongan dijadwalkan melanjutkan napak tilas ke beberapa titik bersejarah lainnya di wilayah Sragen. Di antaranya Gua Mangkubumi di Gebang Masaran, situs Pononopan di Katelan Tangen, serta Sendang Sumberan. Kunjungan ke sejumlah lokasi tersebut menjadi bagian dari penguatan jejak sejarah dan ikatan budaya antara Yogyakarta dan Sragen. Sementara pada kegiatan sore hari diawali dengan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat di halaman Pemda Terpadu mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pembukaan festival akan diramaikan oleh marching band SMK Negeri 2 Sragen, disusul penampilan budaya dari sejumlah sanggar dan sekolah di Sragen. Beberapa penampil yang dijadwalkan tampil antara lain Sanggar Santiaswara dengan tari Caipong Aduh Manis, Sanggar Brumastra SMP Negeri 4 dengan tari Manjaraya, Sanggar Jaladara dengan sajian sesonderan, serta Sanggar Tari Acit Daraga yang akan menampilkan tari kebyar. Setelah itu, suasana festival akan semakin semarak dengan penampilan reog. Memasuki malam hari, agenda dilanjutkan dengan gala dinner pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia bagian Barat di Pendopo Bupati Sumonegaran. Jamuan ini menjadi bagian dari penyambutan tamu dan penguatan hubungan budaya dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta di Sragen. Usai gala dinner, rombongan akan menuju kantor pemerintah terpadu Kabupaten Sragen untuk mengikuti malam puncak pagelaran budaya yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam agenda tersebut, masyarakat akan disuguhkan berbagai penampilan seni budaya, mulai dari tari jejak Sang Pangeran di Tanah Merdeka, pentas mocopat hasil workshop, tari golek kutut manggung, hingga tari beksan Lawung Ringgit Kraton Yogyakarta. Pada acara puncak tersebut juga dijadwalkan sambutan dari Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kegiatan Muhibah Budaya ini diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan sejarah, budaya, dan kerjasama antara Kabupaten Sragen dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mitra Buana dan sudah mendengar kabar tadi dilansir dari Dinas Kebudayaan DIY.

Mitra Bunda dan saudara pendengar, kita akan ke kabar terakhir. Tapi sebelumnya ada Adlani Rambe yang mengcover Sedia Aku Sebelum Hujan, karya dari It Kitaf, untuk Anda. Sedia Aku Sebelum Hujan.

Mitra Buana dan sudah mendengar. Anda masih bersama kami tentunya di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kabar terakhir kita dari Piala Dunia 2026. Di mana turnamen 2026 FIFA World Cup telah memasuki fase perempat final setelah jeda satu hari. Usai babak 16 besar, 8 tim tersisa mulai bersaing untuk memperebutkan 4 tiket semifinal. Sejumlah hasil dari fase gugur juga memunculkan perdebatan mengenai keputusan VAR dan kepemimpinan wasit, namun fokus ini beralih ke laga-laga penentu menuju empat besar. Jadwal pertandingan terkini, laga pembuka perempat final mempertemukan Prancis melawan Maroko. Setelah itu Spanyol menghadapi Belgia, sementara Inggris dijadwalkan bertemu dengan Norwegia. Satu slot terakhir mempertemukan pemenang jalur Argentina atau Mesir melawan pemenang jalur Swiss Kolombia. Pemenang masing-masing laga akan melalui semifinal yang digelar pada 14-15 Juli. Persaingan menuju semifinal terlihat sangat terbuka. Prancis dan Inggris datang dengan status unggulan, tetapi Maroko kembali menunjukkan kemampuan tampil disiplin di fase gugur. Sementara Belgia dan Norwegia menjadi ancaman serius. Argentina juga tetap menjadi sorotan setelah kemenangan dramatis di babak 16 besar yang memicu perdebatan publik mengenai beberapa keputusan pertandingan.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar tadi dilansir dari situs Al Jazeera dan Los Angeles Times. Mitra Buana dan sudah mendengar demikian tadi rangkaian info pagi edisi Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya Diana Arjono. Dan kata mutiara pagi ini, ilmu pengetahuan membangun masa depan, budaya membentuk jati diri, dan kepedulian terhadap sesama menjadikan hidup lebih berarti. Mari awali hari dengan semangat belajar, bekerja keras, dan terus menebar kebaikan. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam perjalanan, dan terus dengarkan 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, dan yuk, greng!

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Sri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti Mimbar Agama Kristen, dan kali ini telah hadir Bapak Pendeta Gideon dari PKUKS yang akan menyajikan tema Berjalan Bersama Yesus. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Shalom, selamat pagi mitra Radio Buana Asri yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Gideon dari BKUKS. Kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan harapan, iman, dan ketaatan kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kepercayaan, waktu, kekayaan, kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Sehingga kami masih ada sebagaimana adanya hari ini. Satu anugerah buat kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami, yang akan mengubah kami kepada pengertian dan pengenalan yang benar kepada Engkau Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu lebih berharga daripada ribuan keping emas. Inilah yang terindah dalam hidup ini Tuhan. Inilah kekayaan yang tak terbatas yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengurapi, dan Roh Kudus menerjemahkan kebenaran firman-Mu ke dalam setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami dipulihkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, syukur dan doa kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua Injil Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 22 sampai 25. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tema atau perikop di atas adalah angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, setiap orang pasti mempunyai harapan atau tujuan atau kata lain cita-cita. Sekali lagi, setiap orang itu pasti punya harapan untuk masa depan atau cita-cita.
dan setiap harapan atau cita-cita itu tidak didapatkan dengan mudah seperti membalik telapak tangan. Tetapi akan banyak problem, banyak persoalan, banyak usaha yang harus dihadapi untuk mendapatkan harapan, cita-cita seperti yang telah ditetapkan. Misalnya anak kecil kalau ditanya oleh orang tuanya, "Nak, nanti kalau kamu sudah besar ingin jadi apa?" Banyak harapan dan setiap orang tentunya juga berbeda-beda cita-cita dan harapannya. Ada yang mengatakan ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi presiden. Tentunya untuk mencapai harapan atau cita-cita ini setelah ditetapkan tidak akan tercapai dengan duduk diam. Akan berusaha. Ya, sekolah, masuk TK, SD, SMP, SMA. Dan kalau cita-citanya ingin jadi dokter, maka setelah SMA harus kuliah fakultas kedokteran, bukan yang lain. Di dalam menempuh harapan, supaya tercapai harapan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tentunya juga dalam belajar itu pun banyak persoalan yang harus dihadapi. Terutama ya biaya sekolah, kedisiplinan, ketaatan untuk belajar dengan disiplin yang tinggi. Tidak asal-asalan saja. Itu baru akan tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita. Demikian juga dalam hidup ini. Kita menentukan harapan dan tujuan. Tentunya juga ada setiap persoalan dan masalah yang harus kita hadapi. Bahkan masalah itu selalu datang silih berganti. Bahkan masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain. Dan hidup ini harus terus jalan. Hidup tidak berbicara tentang menunggu badai berlalu, baru berjalan, baru beraktivitas. Tetapi hidup ini berbicara tentang berjalan bersama dengan Yesus di tengah-tengah badai. Sekalipun badai datang menghantam, sekalipun datang silih berganti, tetapi hidup ini harus tetap berjalan. Tidak bisa menunggu badai berlalu. Karena badai tidak akan pernah berlalu dalam setiap kehidupan kita. Baik orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, ataupun orang di luar Yesus. Setiap orang pasti memiliki persoalan dan masalah pribadi, lepas pribadi. Bagaimana kita bisa mengatasi setiap persoalan dan masalah supaya hidup ini boleh berjalan. Dan hidup ini tidak menunggu. Hidup ini tidak apatis, tetapi memiliki harapan dan tetap berjalan. Bapak Ibu, pendengar Radio Buana Sri yang berbahagia, yang saya kasihi, yang saya hormati.
Tentunya sekali lagi kita semua punya harapan dan saya yakin bahwa kita semua selalu mengalami persoalan dan masalah. Dan banyak juga hidup ini kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan cita-cita kita waktu kita masih kecil. Meleset, bahkan jauh. Untuk kita bisa menggapai, untuk kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Sekali lagi, tentunya kita harus berjalan dengan Yesus. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kembali kepada firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-8, mulai ayat 22 sampai 25, murid-murid Yesus ini kebanyakan adalah para nelayan yang lahir dan besar di pantai. Tentunya saya percaya dan saya yakin bahwa murid-murid Yesus ini punya segudang pengalaman tentang menjalankan perahu. Memiliki 1001 pengalaman hidup di danau atau di pantai ataupun di lautan. Karena memang mereka adalah seorang nelayan. Akan tetapi saat Yesus mengajak, marilah kita bertolak ke seberang danau. Di tengah-tengah perjalanan, di atas perahu, Yesus tertidur. Sekalipun murid-murid punya pengalaman segudang tentang hidup di pantai atau hidup di danau atau hidup di laut, tetapi gelombang datang menghantam. Badai juga begitu keras. Mengguncangkan air laut sehingga gelombang itu datang menghantam perahu tanpa henti. Sehingga perahu itu tidak bisa laju atau tidak bisa berjalan. Seakan-akan berhenti di tempat, bahkan kemasukan air. Dan murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan kita masing-masing. Ibarat hidup kita itu dalam perjalanan di dalam sebuah perahu. Untuk mencapai tujuan dan harapan yang sudah kita tetapkan waktu kita masih kecil atau yang kita tetapkan hari ini untuk masa depan buat keluarga, buat anak-anak kita. Dan tentunya sekali lagi badai itu akan datang silih berganti menerpa perahu kehidupan kita, perahu kehidupan keluarga kita sehingga sekali lagi perjalanan keluarga, perjalanan karier seakan-akan berhenti, tidak bisa berjalan. Mungkin kita punya banyak pengalaman, mungkin kita memiliki titel yang tinggi, mungkin S1, S2, S3. Mungkin kita memiliki kekuatan, kita masih muda. Mungkin juga kita memiliki harta yang banyak, ataupun warisan yang banyak dari peninggalan orang tua kita masing-masing. Tetapi sekali lagi, bahwa kehidupan ini tidak bisa kita jalani sendirian. Kita sebenarnya lemah, tak berdaya. Kita sebenarnya miskin. Kitab Wahyu mengatakan demikian. Kita telanjang di hadapan Allah. Kita miskin, kita tidak berdaya. Kalau kita berjalan sendirian,
maka kita tidak akan pernah mencapai harapan atau cita-cita yang sudah kita tetapkan. Itu sebabnya kita perlu Yesus. Hadir dalam hidup kita. Kita perlu melibatkan Allah atau perlu melibatkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap pekerjaan kita, kita perlu libatkan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saat badai gelombang menghantam karena badai yang besar, murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa dan tidak ada pertolongan yang lain. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, ada firman Tuhan mengatakan, anak bungsu pergi ke negeri orang. Ada seorang bapak punya dua anak. Yang bungsu ini minta warisan setengah dari harta orang tuanya. Bapaknya membagi. Dan setengah dari hartanya diberikan kepada anak bungsu yang minta harta warisan ini. Lantas merantau ke kota yang lain. Ingin mengembangkan warisan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Waktu masih kaya, waktu masih punya harta warisan, banyak teman, banyak sahabat yang mau dekat dengan anak bungsu ini. Dan hidup anak bungsu ini tidak terkendali. Hidup foya-foya, hidup berjudi. Mungkin kalau sekarang judi online, hidup mabuk-mabukan dan hidup pesta pora juga termasuk main perempuan. Dengan bahasa yang modern adalah hedonisme. Saat anak bungsu ini masih memiliki harta, sekali lagi, maka banyak sahabat yang mau dekat. Banyak orang yang mau dekat, yang mau menyertai perjalanan hidupnya. Siang malam mau bersama-sama dengan anak bungsu ini. Tetapi saat anak bungsu ini hartanya habis karena untuk foya-foya, hidup secara hedonisme. Hartanya habis, maka sahabat-sahabatnya meninggalkan. Tidak ada yang mau dekat. Dan anak bungsu ini mengalami kelaparan dan mencari pekerjaan sebagai pemelihara babi. Di tengah-tengah pekerjaannya, anak bungsu ini juga mengalami kelaparan. Dan saat mengalami kelaparan, anak bungsu ini duduk termenung, memikirkan masa lalunya. Aku di sini kelaparan, tidak punya apa-apa. Badai menghempas anak bungsu ini. Di rumah bapakku banyak pembantu dan tidak mengalami kelaparan. Aku anaknya di sini mengalami kelaparan, krisis yang sangat menakutkan. Sahabat-sahabatnya yang dulu dekat, siang malam, pagi sore, ada sahabat-sahabatnya. Tetapi saat harta itu habis, saat badai menghempaskan hartanya, maka sahabat-sahabatnya meninggalkan.
dia mengeluarkan pernyataan, aku tak pulang saja. Di tengah-tengah keterpurukannya, dia berkata, aku tak pulang saja. Tidak usah menjadi anaknya. Aku cukup menjadi pembantunya dari bapakku supaya aku bisa makan, supaya aku tidak kelaparan. Dan saat anak ini pulang, dari jauh sudah kelihatan bapaknya yang sedang duduk di teras menanti. Langsung tahu anak bungsunya dari jauh sudah kelihatan anak bungsunya pulang. Bapak ini langsung berdiri dan lari menyambut anak yang telah lama hilang. Badai kehidupan kita mungkin berbeda dengan yang dialami oleh murid-murid yang sedang di atas danau. Tetapi badai kehidupan kita seringkali sama atau mirip dengan anak bungsu yang telah menghabiskan harta orang tua. Hidup lari dari bapak. Hidup foya-foya. Hidup tidak mau dalam hidup ketaatan. Tapi hidup dalam kehendaknya sendiri. Saat badai datang menghempas kita, tidak ada yang mau mengerti. Sahabat, saudara sekalipun, seringkali tidak mau tahu.

Nasri yang berbahagia, yang saya kasihi, yang saya hormati. Kalau hari ini kita perahu kehidupan kita, perahu keluarga kita sedang dihempas oleh badai dan gelombang. Tidak bisa berjalan dan tidak bisa mencapai seberang danau. Jangan biarkan Yesus tertidur di rumah kita, di kamar kita. Bangunkan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mau peduli dengan kita saat kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Tetapi Dia, Allah yang Emmanuel, Allah yang selalu hadir dalam hidup kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jangan kita meninggalkan Yesus. Bagaimanapun persoalan hidup kita, bagaimanapun susahnya kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kalau kita meninggalkan Yesus, maka sekali lagi kita akan tenggelam. Tidak akan pernah mencapai seberang danau. Tidak pernah mencapai tujuan dan harapan yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus tidak hanya bisa meredakan badai saat itu saja. Saat badai mengamuk, saat gelombang menerpa perahu yang sedang ditumpang, yang sedang di atas danau. Yesus tidak hanya sanggup itu saja. Tapi hari ini pun, Yesus masih sanggup memelihara hidup kita. Yesus masih sanggup melepaskan setiap persoalan dan masalah kita. Dan setiap orang, siapa saja, kalau ditanya, nanti kalau sudah meninggal, ingin kemana? Pilihannya itu hanya dua, surga dan neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada. Kalau kita ingin ke surga, maka pilihannya hanya satu, percaya kepada Yesus. Saat Yesus masih hidup di dunia bersama dengan murid-muridnya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 28, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama diberikan kepada manusia yang oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Hari ini Yesus berkata kepada kita, marilah kita bertolak ke seberang. Bukan ke seberang jalan. Bukan ke seberang danau. Bukan ke seberang pulau. Bukan ke seberang benua. Tapi mari kita bertolak ke surga. Di dunia ini banyak agama. Banyak nabi, banyak orang.

hikmat banyak orang pintar. Tetapi yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Hanya Yesus seorang diri. Untuk sampai ke seberang, tidak bisa dan tidak ada jalan lain selain lewat Yesus. Yesus berkuasa. Dalam Matius 28 ayat ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga ataupun di bumi. Sekali lagi, Injil Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga ataupun di bumi. Artinya Yesus telah menang dari maut karena Yesus berkata seperti itu, telah bangkit dari kematian sebelum naik ke surga. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga ataupun di bumi. Segala urusan yang ada di bumi, dia sanggup untuk menyelesaikan. Yang tidak mungkin dari manusia menjadi mungkin dan sangat mungkin bagi Allah. Dan bagi orang yang percaya kepada Allah, sangat mungkin. Dan kuasa, segala kuasa di surga, artinya sekali lagi bahwa surga hanya dalam kekuasaan Yesus. Oleh sebab itu, urusan apapun, baik di dunia ini, urusan masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah masa depan, Yesus berkuasa. Karena Yesus telah membuktikan kebangkitan daripada kematian. Yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Hanya Yesus yang sanggup mengerjakan ini. Dan Yesus berkuasa di surga. Oleh sebab itu, kalau ingin laju perahu kita bisa berjalan, sekalipun dihempas oleh gelombang dan badai, tetapi kalau bersama-sama dengan Yesus, kita akan tetap bisa berjalan, menjalankan perahu kehidupan kita, menjalankan perahu keluarga kita, sehingga sampai tujuan dengan sukacita. Dan masalah surga sekali lagi, hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Di luar Yesus tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak lewat Yesus, siapapun itu. Hanya melalui Yesus. Pendengar Radio Buana Sri yang berbahagia. Mungkin selama ini hidup kita berjalan sendiri. Mungkin kita berjalan bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Mungkin hidup kehidupan kita berjalan dengan kemampuan, pengalaman kita. Dan kita seringkali mengalami kegagalan. Mungkin saat ini kita sedang dihempas oleh badai dan gelombang. Masalah, kemiskinan, persoalan kesehatan, persoalan apapun, dan sahabat, teman-teman, atau saudara lari meninggalkan kita. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Libatkan, berjalan bersama-sama dengan Yesus, meniti kehidupan ini, maka kita akan mengalami keberhasilan. Kita akan sampai dengan tujuan yang telah kita tetapkan, yaitu cita-cita kita. Dan sekali lagi, kalau kita ingin masuk surga, tidak ada jalan lain.
selain percaya kepada Yesus yang berkuasa, yaitu pemilik surga. Tidak ada cara lain. Mungkin kalau kita ke Solo bisa lewat Tawangmangu, bisa lewat Sragen, bisa lewat Purwodadi, Sumber Lawang, bisa lewat Kartosuro, bisa lewat atas sekalipun lewat udara dengan pesawat. Tetapi ke surga bukan ke Solo. Ke Solo bukan ke surga. Jalan ke surga tidak banyak. Hanya satu, yaitu pribadi Yesus Kristus. Gereja tidak menyelamatkan. Agama-agama apapun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya satu pribadi, namanya Yesus. Panggil Yesus masuk dalam keluargamu, masuk dalam hatimu. Serahkan masa depanmu kepada Yesus. Percayakan hidupmu kepada Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sembah bakti kami disertai segala hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan, boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang memotivasi kami untuk mengundang Yesus hadir dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam belajar kami, dan mempercayakan masa depan kami dan surga hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati semua yang ada di Radio Buana Asri ini. Keluarganya, pekerjaannya, sawah ladangnya, ternaknya, anak-anaknya Tuhan berkati. Berkati kami semua pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia dimanapun berada. Berkati keluarganya, berkati sawah ladangnya, berkati ternaknya, berkati usahanya. Berkati kesehatannya. Karena sumber segala berkat, sumber segala kemenangan, sumber segala kesehatan hanya daripada Engkau ya Tuhan. Kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Kami mengundang Engkau hadir dalam keluarga kami. Dalam rencana kami, dalam pekerjaan kami. Pimpin kami Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-Mu yang setia dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga di dalam satu nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Ya, untuk warga Sragen dan sekitarnya, jangan lewatkan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang digelar hari Kamis 9 Juli 2026 atau hari ini ya, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan nikmati kemeriahan Pasar Rakyat, penampilan marching band SMK 2, berbagai sanggar seni tradisional hingga atraksi reog yang memukau. Kemudian untuk malam harinya, saksikan pentas Mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, tari golek kutut manggung, dan juga penampilan istimewa tari beksan Lawung Ringgit Kraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas, dan bersama membangun Sragen. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda. Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat, Kamis 9 Juli 2026. Sampai jumpa di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
4: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh, Pak.
3: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
4: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
3: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
4: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
3: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
1: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
5: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana. Salam jumpa di Buana Putri, persembahan dari 94,7 Buana Sri FM di gelaran edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026 di Buana Putri Gerbang Karier. Dan kali ini akan kita bahas mengenai kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karier jadi lebih baik, yang kita ambil dari sumber www.aidintimes.com. Mitra Buana, seorang pekerja kantoran biasanya memiliki rutinitas berangkat jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore. Sesampainya di rumah, mungkin akan merasa capek ya setelah mengerjakan berbagai tugas lengkap dengan dramanya. Sehingga tidak jarang waktu setelah kerja digunakan sebagai hiburan, seperti lanjut maraton film atau scroll media sosial. Apakah hal itu salah? Sebenarnya tidak. Anda sudah bekerja sehingga itu menjadi cara untuk mengapresiasi diri. Tetapi ada beberapa kegiatan yang juga bisa dilakukan, dipertimbangkan untuk dilakukan ya. Nah, ada beberapa kegiatan yang diam-diam bisa membuat karir jadi lebih baik. Nah, Teruna, sebelum kita bahas lengkapnya mengenai kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karir jadi lebih baik di Buana Putri Gerbang Karier hari ini, kita simak dulu tembang pembuka berikut ini.

Ya, Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Gerbang Karier, Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang pasti membahas tema mengenai kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karier jadi lebih baik, tentunya di Buana Putri Gerbang Karier.

Mitra Buana, setelah seharian bekerja, rasanya wajar ya kalau sampai rumah maunya rebahan, scroll media sosial atau nonton film sampai ketiduran. Tapi ternyata ada beberapa kebiasaan sederhana sepulang kantor yang justru bisa membantu karier kita berkembang lebih baik. Nah, di mana di antaranya? Yang pertama adalah bangun personal branding di media sosial. Media sosial seperti LinkedIn bisa digunakan untuk membangun personal branding. Anda bisa membuat konten seperti skill yang dibutuhkan untuk posisi tertentu atau tips agar cepat keterima kerja. Bahkan tidak perlu repot-repot, Anda bisa hanya sekedar mungkin menceritakan kejadian menarik di tempat kerja. Kegiatan ini kira-kira hanya membutuhkan waktu 15-30 menit ya. Apalagi sudah ada AI yang ahli merangkai kata-kata dengan cepat ya. Bangun personal branding di media sosial membuat diri dikenal dan juga membukakan kesempatan baru. Contohnya seperti tawanan kerja yang lebih baik atau jadi pembicara seputar karier di seminar. Yang berikutnya, membiasakan journaling atau menulis catatan harian singkat tentang pekerjaan. Journaling setelah pulang kantor termasuk salah satu kegiatan yang positif. Nah, Anda bisa menulis terkait evaluasi atas kesalahan yang dibuat hari ini beserta solusinya, atau pencapaian yang berhasil Anda dapatkan di kantor dan menentukan pencapaian selanjutnya. Lebih dari itu, journaling juga membuat Anda jadi lebih mengenal dengan diri sendiri, seperti kelemahan yang dimiliki saat ini. Nantinya, Anda coba bangun strategi untuk mengubah kelemahan jadi kekuatan, sehingga Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih unggul dan dapat mencapai tujuan yang lebih besar di dalam karier. Nah, itu tadi ya, dua kegiatan setelah pulang kantor. Nah, sudah saya hadirkan di sesi kali ini. Langkah selanjutnya kita bahas sesaat lagi. Tetap bersama di Buana Putri Gerbang Karier.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
3: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Ya, untuk warga Sragen dan sekitarnya, jangan lewatkan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang digelar hari Kamis 9 Juli 2026 ya, hari ini mulai pukul 15 hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Nah, nikmati kemeriahan Pasar Rakyat ya dengan penampilan marching band dari SMK 2. Berbagai sanggar seni, tari tradisional hingga atraksi reog yang memukau ya. Nah, untuk malam harinya Anda juga bisa menyaksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, tari gulek, kutut manggung, dan juga penampilan istimewa tari beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas, dan bersama membangun Sragen. Jangan lupa Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, kerabat dan teman Anda untuk bersama-sama hadir di Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat hari Kamis atau hari ini ya 9 Juli 2026. Sampai jumpa di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

Ya, Mitra Buana, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan tentunya masih membahas ya, tentang kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karir jadi lebih baik. Ya, di Buana Putri Gerbang Karier. Untuk yang berikutnya, yang bisa Anda lakukan, nah, untuk tidur lebih awal untuk menghadapi hari esok. Nah, ya, terkadang karena di kantor super sibuk, suruh yang karyawan jadi tidak bisa main HP. Nah, hal ini yang mungkin membuat Anda menjadi balas dendam untuk main HP setelah pulang kerja. Bahkan kegiatan itu dilakukan sampai larut malam dan tidak terasa beberapa jam lagi harus berangkat kerja. Padahal andai saja Anda tidur lebih awal, itu bisa membuat karir ya, karir jadi lebih baik ya. Selain itu, tidur cukup berpengaruh ya pada fokus, energi dan juga produktivitas saat bekerja keesokan harinya. Saat tubuh fit, performa kerja pun biasanya juga ikut meningkat. Yang berikutnya, jangan lupa ikut pelatihan supaya punya nilai lebih ya. Pasti Anda tidak mau kan karir Anda stuck di situ aja. Layaknya sebuah perusahaan yang ingin terus berkembang sebagai individu yang ada di dalamnya, tentu Anda juga ingin berkembang juga. Solusinya, sepulang dari kantor Anda ikut pelatihan skill secara daring. Pelatihan membuat Anda memiliki kemampuan tambahan yang relevan dengan pekerjaan saat ini. Semakin lengkap skill Anda, semakin tinggi peluang promosi jabatan atau pindah posisi yang lebih baik. Nah, dua hal terkait kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karir jadi lebih baik. Nah, dan yang pasti kita hadirkan lagi nanti di sesi berikutnya. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu. Yang pasti jangan geser gelombang ya, tetap di Buana Asri. Dan setelah tembang berikut saya akan kembali hadir untuk hadir lagi di Gerbang Karier di Buana Putri di kesempatan pagi hari ini.

0: Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
6: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
6: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
6: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
6: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Jangan lupa untuk warga Sragen dan sekitarnya. Nah, jangan lewatkan ya Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang digelar pada hari ini Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 15 hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan diselenggarakan bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangan lupa untuk menikmati kemeriahan Pasar Rakyat dengan penampilan marching band dari SMK 2, juga berbagai sanggar seni, kemudian juga penampilan sajian tari tradisional hingga atraksi reog yang tentunya sangat memukau. Dan untuk malam harinya, jangan lupa untuk menyaksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, tari golek, kutut manggung, dan juga penampilan istimewa tari beksan Lawung Ringgit Kraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas dan

bersama membangun Sragen. Ajak keluarga, sahabat, dan juga kerabat Anda di Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Kamis 9 Juli 2026. Sampai jumpa di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ya, Mitra Buana, kembali lagi dalam acara Buana Putri Gerbang Karier dari 94,7 MHz Buana Asri FM. Kiat terakhir untuk Anda Mitra Buana mengenai kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karier jadi lebih baik ya. Nah, punya side hustle sebagai tambahan pendapatan. Dalam hal ini, Anda bisa membangun side hustle atau pekerjaan sampingan sesuai kemampuan ya. Misalnya desain, kemudian juga menulis, jualan online atau freelance sesuai bidang masing-masing. Selain menambah penghasilan, side hustle juga bisa memperluas pengalaman dan juga membuka peluang kerja ya, ataupun peluang karier yang baru tentunya di masa depan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
4: penebas
3: ya, Pak?
4: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
3: Potensine saka ngendi?
4: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Ya, betul Buana, beberapa informasi mengenai kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karir jadi lebih baik telah kami sampaikan untuk Anda. Jadi waktu setelah pulang kantor bukan hanya untuk melepas lelah, tetapi juga bisa menjadi waktu yang berharga untuk mengembangkan diri. Mulai dari langkah kecil, lakukan yang realistis dan konsisten, karena karir yang baik seringkali dibangun dari kebiasaan-kebiasaan sederhana di luar jam kerja. Intinya, ada banyak opsi untuk memiliki pendapatan tambahan. Selain itu, akan ada kemungkinan di masa depan jumlah pendapatan side hustle Anda melebihi gaji. Sehingga, Anda akan mempertimbangkan untuk memilih jalan karir yang lebih baik tersebut. Demikian Mitra Buana, Buana Putri Gerbang Karir dengan tema kegiatan setelah pulang kantor yang bisa bikin karir jadi lebih baik. Dan semoga informasi ini dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan. Sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Yuk. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Duwun pamirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten atur Sragen Asriku lumantar radio Buana Asri Sragen. Pepanggihan wonten dinten Kamis kaping 9 Juli 2016 ya samangke kula duwe ingkang sowan. Semati yang ngantaraken lelangan-lelangan demugi mangke purna. Lan semoga yang mangke badhe keparing kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS ugi WA 082 1339 50947. Oke, lumantar telepon 0271-8907-99. Lajeng kemawon menika ingkang sampun kemarin kinten menika, assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Kawasan streaming hadir request lagunipun mangke Cintara Bakal Sirno. Salamipun kagem semua monitor Buana Asri, sugeng siang. Buat Mas Dwi metugas tetap semangat nggih, matur suwun yuk greng. Oh nggih, matur nunggu menika kagem Mbak WR nggih. Ingkang sampun paring ngenten dene lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke Cintara Bakal Sirna pun teng mangke badhe katerakan lelanganipun. Age ingkang salah sampun ingkang katerakan rumiyin menika menangani pamudut saking Mbak WR kita aturaken lelanganipun Cintara Bakal Sirna kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Iya, para pemirsa, kita lajengaken nggih, kalau sampun gak aturaken lelangan cinta ra bakal sirna. Samangga kita bika menika ingkang sampun keparingipun lumantar WA menika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mas. Mas menika saking Bira Fatimah, tulung mangke nyuwun sakaripun kapusan janji nggih. Salamipun mangke kagem Bunda Ninu, kagem Bunda Natali lan ugi kagem Bunda Rose. Soga Bunda Surati, Bunda Lasmiati, lan Bunda Putri, Bunda Ngatmi, Bunda Gun, Mbak Wer yang jauh di Hongkong. Kak Terakan Uki, Kakem Bunda Yasman, Mas Kes, Mas Diat, Mas Andri, Mbah Timbul, Mas S yang ada di Mojowetan, Uki Kakem Mbak Jasmino, Mbak Martini Rasa Strawberry, Mbak Ani, Bunda Miko, Mama Aswa, Bunda Gini, semua bunda-bunda nggih monitor RBA tanpa kecuali. Kakak Mas Dwi sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih, makasih yuk, kreng oye. Semantun iki kakak Bunda Fatimah, tansah pinaringan sehat walafiat ya. Kak terakan sukung siang, mangke pun nenggo, sekalipun ya. Ingkang salajipun menika ugi kak terakan sukung siang Mas Dwi, sukung tugas ya menika saking Mama Fajar, mangke nyun sekalipun sinarengan kentenipun kagem monitor Bu Anak Asri sedayanipun sukung siang Mas Dwi matur nuwun yuk kereng onye matur nuwun ugi menika kagem Mama Fajar ya. Samke kita jelang rumien menika kak terakan sukung siang menika kagem Pak Mul ingkang wonten ing Mojosongo, Mbak Bilin pembidang ngataken, Mas Diatuki kagem Mas Andri Setiawan iki kagem Pak Timbul, Pak Pono Sucipto iki kagem Pak Rahman Bu Rahman iki kagem Bunda Gini sugeng siang, katraken nika kagem Bunda Lis, Bunda In iki katraken sugeng siang nggih. Mas Joko Supriyanto, Mbak Bilin pembidang ngataken, Mbak Nuna Adelia iki kagem Bunda Rosi, Bunda Ros nggih ingkang wonten ing Welali katerakan sugeng siang ugi. Samangke kita tampi rimen ingkang badhe kepareng kinten lumantar telepon sugeng siang Bu Anak Asri Sragen.
1: Siang Bu Anak Asri Sragen.
0: Oh nggih sugeng siang. Terus menika kabaripun Mas?
1: Alhamdulillah waktu cerita ila tiga dengan sehat walafiat ya dek rosso tu
0: apa? Nggih.
1: Begitu juga perjalanan kepanjang keluarga.
0: Nggih. Menapa?
1: Anu mah, kiter sumilir mah.
0: Kiter sumilir. Oh nggih.
1: Kesiangnya.
0: Ah nggih.
1: Kakak Bundali.
0: Nggih. Nggih.
1: Bunda Yasma, Bunda Miko.
0: Nggih. Nggih.
1: Bunda Natali.
0: Nggih.
1: Mbak MM.
0: Oh iya yeah.
1: Buat Mbak Ani ketiga-tiganya.
0: Oh ngaten yeah. Lajeng
1: yang pertama yang cantik, yang gemoy
0: gitu.
1: Yeah. Itu kata Mbak Atin ya Mbak.
0: Oh ngaten yeah.
1: Mbak Atin silahkan dibuat
0: yang. Oh ngaten yeah.
1: Terus buat Bapak Imita.
0: Iya yeah.
1: Mas Harat, Mas Joko, Mbak Pono, Mbak Timbul, Mas Andri.
0: Oh iya yeah.
1: Kak Roto, Pak RT, Mbak Martin Strawberry.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Rus.
0: Iya.
1: Itu Mbak Bunda Portio Mas Ani Mas.
0: Oh Bunda Rus. Nah Rus Mbak Melawi ini.
1: Yang tak perlu Bunda Rus gak gelap.
0: Oh gak tahu lah. Terus ngerasak kayak nyuan Mbak. Oh bule. Oh gak tahu. Iya.
1: Terus berarti bersama Mbak Nana.
0: Oh gak tahu. Iya.
1: Pak Mul,
0: Jitongo,
1: buat tanggal di sana, itu Mbak Weda, Mbak BR, Mbak Dahlia,
0: Mbak
1: Yokong, itu pagi mendengarkan RBA,
0: itu
1: terus buat Mas Aat.
0: Oh iya.
1: Wah Mas Aat ini lama gak jumpa gak?
0: Oh enggak itu, nih, tahu gak Pak Tumias juga?
1: Bagus sih, ketiganya anjari loh Mas.
0: Oh enggak tahu, oh lah iya. Milani pun kok tahu, saya healing terus ini.
1: Healing terus, wah, obat wah.
0: Iya.
1: Oh iya, buat Mbak kami, para rumah sering mendengarkan.
0: Mbak Sinten?
1: Mbak Karni.
0: Oh, Mbak Karni, sugeng siang Mbak Karni, Mbak pilih nembe midang katakan penaringan sehat Mbak Karni ya.
1: Itu yang sering ngobrol. ngobrol dengan saya gitu.
0: Oh ngeten. Iya.
1: Apalagi lagi buka bersari gitu.
0: Inji.
1: Terus buat Mbak siapa?
0: Enggak ngerti. Wanten?
1: Satu tiga Mbak Bandut.
0: Oh Bandut.
1: Bandut itu punya Mbak Irawati.
0: Oh ngeten, yes, siang Bandut, Bapak beliau kini pun bisa katakan.
1: Itu sampai radio dikeloni, Mas.
0: Oh ngeten, wah iya Bandut, sugeng siang Bandut, pinaringan sehat, sugeng bisa katakan. Iya.
1: Kan radio dikeloni.
0: Lah nek ngersake lelangan ya Mbak monggo WA mriki.
1: Kemarin pas sarapan gini Mbak Mai itu toh.
0: Iya.
1: Pandegungke jaluk sono longso dari.
0: Ngeten.
1: Aku sono longso ge tak jaluk teh. Itu Mas
0: Dwi,
1: makasih.
0: Oke. Nggih. Yuk, kreng. Matur nuwun Mas Is. Wah, dangu mboten mireng swantenipun. Nah, nggih. Siang menika sampun kepareng kenten-kenten menika nggih. Pentuk mangke sakarepun nggih. Kita aturaken rumiyin menika wonten kapusan janji kagem Bunda Fatimah lan ugi sinarengan kaaturaken menika kagem Mama Fajar, semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Sampai kita akan meninggal sugeng siang kagem pusugi ingkang wonten ing sini mbak pilihan yang bintang katakan ugi kagem bundang atmi katakan ugi kagem Mbah Timbul ugi kagem Pak Pono Setia Cipto mbak pilih ugi ini yang bintang katakan ugi kagem Bapak Emita Pak RT Membo so kagem Pak Sarbini ye. Sugeng siang ugi sugeng mi dan katakan kagem Mas Roni terus mitika baripun tanggung buatan menapa menikam yes menikam ye. Katakan ugi sugeng siang menikam kagem Mas Kes, lan ugi Cak Roto, Mas Eko, lan ugi kagem Mas Brahma Kumbara, sugeng siang ugi. Ingkang salajengipun semoga ingkang panggih badhe keparengaken malih menika kaaturaken sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
1: Sugeng siang Bu Anak Sri Sragen Mas.
0: Sugeng siang Mas Sarbin mah tak singgo langsung muncul.
1: Nggih.
0: Nggih, pinaringan sehat Pak Sarbin. Menapa sakaripun?
1: Wingi-wingi kok kontrol.
0: Oh nggih. Nggih.
1: Mas.
0: Inggih menapa ingkang pun kersakaken manggih?
1: Kembang Purbalingga.
0: Kembang Purbalingga ya. Yeah.
1: Salamnya kagem Pak Popono.
0: Oh iya.
1: Ini bisa kemampir Pak.
0: Oh ngeten. Oh iya iya iya.
1: Pak Rete.
0: Iya.
1: Terus Bawi Ed, Mas Romi. Terus yang wonten Wonosalo Gundang Pak Roman Kang Ibu. Mbak Ani tiga-tiganya Budi.
0: Iya.
1: Pak Merdeka kali wonten Mojot Songosdoyo kali Pak Eko ngatur-ngatur suwun
0: ngaten nggih matur nuwun ugi yo greng matur nuwun ugi menika kakembak Sarwini.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
4: Bagi pemirsa tasik internetur Sragen Asri kula mantar Bu Ana Asri Sragen tasik kalian kula duwe ingkang tasih diangaturaken lelangan nggih ingkang salajengipun sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Ani Suwarno absen request lagu Kapusan Janji salamipun nunut Mbah Pono pun komplit matur suwun yuk gering. Oh nggih matur nuwun menika kagem Mbak Ani ananging nyuwun pangapunten lelanganipun sampun kaaturaken kala wau menang kaaturaken menangkan pamulit kalau saking Bunda Fatimah nggih tetes mangke pusaket pun gantos sanesipun nggih. Ingkang salajengipun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi saking bumi ko wonten ing Kadipiro Sambirjo. Kagem Mas Dwi tetep semangat dan sehat selalu amin. Semantun iki kagem bumi ko nggih. Nyun sakaripun mangke langit mendung kutha Kediri. Kagem Mas Dwi matur suwun yuk greng. Agi matur nuwun iki menika kaaturaken kagem bumi ko nggih ingkang sampun keparing kinten mangke sakaripun ingkang pun kersakaken langit mendung kutha Kediri nggih sanes kutha Ngawi langit mendung kutha Kediri mangke ingkang kaaturaken lan iki kalau kagem Mbak Anis Warno nggih agi margi sakaripun menika sampun kaaturaken pramila mangke saged pun gantes sanesipun mekaten nggih.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Iya para pemirsa, kita sama nataraken lelangan ya, langit mendung kutha Kediri. Iya kalau mau Mbak Ani ya, gandeng sekaripun sampun katuraken pun gantos loro tresno ki sampun kapiarsa ya. Kalau singaken malih menika semoga ngemangi badhe keparengipun malih menika nggih. The Land of Java Man, Mas Dwi nyuwun sekaripun mangke loro tresno wayahe sami kalau ingkang sampun katuraken nggih kentenipun menika kagem Mas Roni, Mbak Wir, Mbak Rus, Mbak Widyaningsih, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu yang pono Pak RT. Matur nuwun yo greng nggih, matur nuwun ugi menika kagem sampun katuraken lanipun nggih menika kagem Mas Diat Lersan sami kalau ingkang pun kersaken sampun katuraken nggih. Lan ingkang salah singipun menika ingkang badhe katuraken kujuk dumateng sengang sama kita sesi yang mudah ngatakan yeah. Wonten atur seragen asriku sampai badhe katuraken lelangan ingkang salah singipun kujuk dumateng sengang sama kita sesi yang mudah ngatakan wonten atur seragen asriku keparnampi ayang-ayang semanggawa.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, ngerti kacamata dari bapak ora?
5: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Salah jipun katakan semoga yang mangai badik pareng kita malih menikah sugeng siang buat anak Sri Seragen.
1: Halo, sugeng siang
0: mas. Oke, sugeng siang okey menikah, ye. Oke, okay, saya semata lagi kagem Bunda Ros singgang paling boleh lali.
1: Alhamdulillah. Iye,
0: iye ngerasak.
1: Tasih wonten mas.
0: Tas beri.
1: Tasih wonten
0: wonten. Wonten apa? Yang pun kerasakan nih kau mangi.
1: Langit mendung tutang awi.
0: Oh iye, siap mangi pada katerakan bilangan ibu nih.
1: Pulang
0: saking
1: luar mas.
0: Oh iye, iye.
1: Sangat
0: tonton berisi serakin berikut. Oh iya, sampe panas nih.
1: Salam-salam ya mas.
0: Oh iya, monggo iya.
1: Mas ini sampai jam berapa?
0: Sampai jam 12 saja. Oh, jam 12. Jangan
1: langsung istirahat ya mas.
0: Iya.
1: Salamnya wonten mas biar di Jaten.
0: Iya. Jaten
1: di Truburkan Indagun di Gonggo Sunda Natali di Tangke.
0: Iya.
1: Pak Eko di Gondang, Pak Yan pasti di Kemolong, Kak Roto di Mojosongo, Mbak Martini di Solo,
0: yeah.
1: Mbak Tiga-tiganya, dan Mbak Putri. Ada Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Yasma, Bunda
0: Nino,
1: Bunda Fatima, Bunda In, Bunda Li,
0: yeah.
1: Bunda Kasmiati, Bap Rohman, Bunda Ngatmi,
0: yeah.
1: Bunda Ismi, ada Mbak Lastri di Gendingan,
0: yeah.
1: Ada Mas Andri Siawan yang timbul mantingan ngawi.
0: Oh iya.
1: Ada yang kono di Sambirejo. Ada Mas Is Mbak Yuni di Mojowetan.
0: Iya.
1: Ada Mbak Nana di Tampel. Ada Mbak WR di Hongkong. Ada Mbak Mas Roni di Tangerang. Bapak Emita.
0: Iya.
1: Ada adik Nona Adelia bersama bundanya di Andong Boyolali. Terus ada lagi buat semuanya tanpa kecuali ya mas.
0: Yeah.
1: Oh iya, ada Pak Sardini mas.
0: Yeah. Oh iya. Yeah.
1: Pak Joko, Pak Eko juga. Dan semuanya tanpa kecuali semangat Makario.
0: Yeah.
1: Aku mas Dwi matur suwun wedalipun.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau salah-salah kata minta maaf ya mas.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Oh iya, pendengar mangi pada katerakan nih kan iya. Matur nuwun iki.
1: Waalaikumsalam
0: yo. Kirang nggih matur nuwun mriku kagem Bunda Rus. Langit mendung kutho ngawi katerakan sugeng midhangetaken.
2: Jam. Tak tulis layang iki. Nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang rus kepungkur. Naliko dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lantak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tersenamu cetek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku sura tuh pengarep-arep meneh jeng.

0: Nggih, para pemirsa, kita sampun nataraken langit mendung kudung awi nggih. Untuk warga Sragen dan sekitarnya, jangan lewatkan Festival Manggubugmen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang digelar hari ini Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 15 hingga 21.30 menit waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Nikmati kemeriahan Pasar Rakyat, penampilan marching band SMK 2, berbagai sanggar seni, tari tradisional hingga atraksi reok yang memukau. Malam harinya saksikan pentas Mocopat, tari jejak juang sang pangeran di Tanah Merdeka, tari golek kutub manggung dan penampilan istimewa tari beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas dan bersama membangun Sragen. Ajak keluarga, sahabat dan kerabat Anda di Festival Manggubumen dan Pasar Rakyat Kamis 9 Juli 2026 di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Lagi para pemirsa, sampai kita penggil wantani atur Sragen asriku. Sampai dipun mangke badika kumandangkan adzan duhur lan mangke ugi kula duwi kepareng badhe nyuwun pamit matur nuwun awit kawi kita san panjenengan sugeng siang sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih nuwun yo gereng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo, selamat siang Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget nih di kesempatan siang kali ini, Atin Sardi bisa berjumpa kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya, untuk menikmati tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik, yang mau beratensi di line telepon Atin tunggu di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp ya di 082-133-950-947. Oke, kayaknya sudah ada yang mau beratensi di line telepon. Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Iya.
1: Buana Mbak itu anu lagunya mana ya Mbak ya? Oh, anu saja itu anak lagu tidak berbuat salah. Ya, minta lagu masih sekolah. Dari Mercedes terus Mbak ya, dari Mercedes itu penyanyinya Charles Hutagalung.
0: Iya, masih sekolah ya, Pak ya.
1: Iya, masih sekolah. Dalam Putri Pak Jajis, Pak Ratman, Pak Jatiman, Pak Kantor Satu, Pak Santono, Pak Persika, Pak Kawulalit, Pak Kandini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi. Dan juga Pak Haji Kadibiro, Pak Yono Kadibiro, Mbak Adi di Bipik, Bukun di Bongo, Pak Yadi di Bongo, Pak Ente Minggu, Pak Indra, Pak Jasmino,
0: iya.
1: Pak Margono Puyatmi, Mbak Ete Pon Puninu.
0: Oke.
1: Okay. Salam juga untuk Puyasman. Salam Bung Wini, Bu Eko, Bu Jorbani, Bu Turadi, Bu Wini, Bu Agung, Bu Lis,
0: iya.
1: Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Ngablak, Bu Bayetno, Geri Kudul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tator.
0: Oke deh.
1: Mbak Larasati, Mbak Anik, Mbak Bijaningsih, Mbak Wakil, Mbak BR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Nahedi, Mamanya Asma, Mbak Nana, juga Pak Rohman, juga Pak Ibu di Wonosolo, juga Pak Gihan, Pak John Plante, juga Pak Bejo, Mas Biar di Jaten, Mas Dalio, Mas Reza, Mas Bagas, Mas Rafi, Mas Roni di Tangerang,
0: iya.
1: Mas Bima, Mas Muti, Mas Ferry, Mas Afrilian, Mas Julian Jasmara, lalu Mas Eko, Mbak Rus di Lego, dalam juga Mbak Rus itu, lalu Mas Andri Setiawan, Mbak Timur,
0: iya.
1: Lalu Mas Yanto Penggong, Pak Tove, Sudwarjo, dalam juga dan lain-lain.
0: Iya deh.
1: Lagu lama SBA yang dipandu oleh Mbak Atin dengan teriring ucapannya berulang kali hanya begini saja Mbak itu sukanya itu kalau bepergian sukanya naik sepur.
0: Naik sepur ya Pak ya,
1: naik sepur Pak. Naik okay. Sepur sayangnya bannya gembos.
0: Waduh, kok bisa gembos ya Pak
1: ya,
0: sepur ya
1: Mbak itu sepur itu kan bannya gembos itu Mbak itu. Ya, siang malam RPA selalu menghibur, maka nyetel RPA ditanggung pasti jod.
0: Iya deh.
1: Ya, coba,
0: oke Pak Pono.
1: Itu naik bendi ke Cibadak. Ya, naik bendi ke Cibadak. Belum mandi,
0: iya.
1: Kok sudah berbedak.
0: Weh.
1: Bagaimana,
0: iya, jadi nggak usah mandi, ya. Pak.
1: Mungkin larang baju.
0: Oke.
1: Anu, Mbak, juga naik bendi ke Cikeas. Ya, belum mandi kok sudah berhias.
0: Iya, jadinya nggak usah mandi sudah cantik nanti, Pak. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Yuk
0: keren. Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang ada di sambil Jos Agian yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Pastinya tetap setia ini ya di Simponi Kenangan. Oke, sekali lagi terima kasih ini untuk kebersamaannya ya buat Pak Pono yang ada di Sambirjo Sragen. Sementara ada Mas Diat nih, The Land of Java Man. Ini Mas Diat request arti kehidupan dari Dul Sumbang ya. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak RT, Bunda Fatimah, ada Bunda Natali, kemudian juga ada Bunda Yasman, ada Bunda Kini, Bunda Ninu, ada Mbak WR juga, Mbak Ros Anjarini. Terima kasih Ukreng. Oke, terima kasih juga ini untuk Mas Diat ya, arti kehidupan dari Dul Sumbang. Nanti bisa ditunggu. Di belakangnya Pak Pono, tim terima dulu nih. Selamat siang Buana Asis Ragen. Iya cantik. Silakan ini Bunda Yasman.
2: Cantik juga.
0: Gimana kabarnya Bun? Sehat ya? Iya, penting sehat ya Bun. Iya, harus itu Bunda. Oke Bunda, silakan Bun, lagunya apa nanti?
2: Apa Mbak? Ini dari Bibo ya, Lembah Biru ya Mbak.
0: Oh, Lembah Biru. Ya, oke. Ya. Silakan Bu, kirimnya buat siapa ini?
2: Apalame?
0: Heeh.
2: Salam-salamnya dari Eyang Pono.
0: Iya, apalane dari Eyang Pono ini ya punya. Sudah komplit ya Bun. Oke, jadi cukup ngopi aja ya.
2: Cukup ngopi aja ada. Berapa? 300 ya Mbak.
0: Oh. Oke Bunda, pokoknya murah meriah kalau ngopi.
2: Betul, dari Eyang Pono. Buat Eyang Pono timbalani pun.
0: Iya.
2: Biar tadi juga. Nah, terima kasih. Dan untuk saja ya Mbak, tanpa kecuali ya Mbak.
0: Iya deh.
2: Untuk penyiarku yang cantik.
0: Oh. Aduh, Bunda terima kasih.
2: Terima kasih juga.
0: Mm-mm.
2: Selamat bertugas sampai jam.
0: Oke, sampai jam 5 nanti, Bun.
2: Nah, ya nanti
0: iya.
2: Kita masuk lagi.
0: Iya deh, Bun. Pokoknya selalu ditunggu nanti masuknya Bunda.
2: Ini antri dulu.
0: Iya deh, Bunda diantrikan ini temannya ya, Bun.
2: Terima kasih.
0: Oke. Yuk kereng. Oke, terima kasih sekali untuk Bunda Yasman di Taman Asri ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya dari Bimbo ya, Lembah Biru, bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi ada siapa ya. Oh, lagunya Terlampau Jauh dari Biru Langit. Salamnya buat Mbak Ros, buat Mbak WR, Ibu Sri Wahyuningsih yang ada di Benersari, dan buat Mbak Atin, terima kasih Yukreng ini dari Bapak Jasmino di Purwodadi Gerobokan. Oke, terima kasih juga untuk Pak Jasmino, Terlampau Jauh, nanti bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Bu Sugi nih yang ada di sini ya. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Request rindu yang terlarang dari Bruri Marantika ya, bersama Dewi Yul nih. Lagu ini untuk semua pendengar Buana Asri Sragen. Terima kasih dan salam semangat dari Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, terima kasih untuk Bu Sugi ya. Nanti lagunya bisa ditunggu juga, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Pak Pono masih sekolah ini ya. Silakan ini bisa disimak dulu ya, spesial untuk Pak Pono yang ada di Sambirjo Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
4: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
4: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
4: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
4: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Oke, Mitra Buana masih di Simpo di Kenangan. Juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya ya, kali ini ada informasi tentang Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Halo warga Sragen dan sekitarnya, jangan lewatkan ya Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang akan digelar pada hari Kamis atau hari ini tanggal 9 Juli 2026 ya, mulai pukul 15 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Nah, nikmati kemeriahan Pasar Rakyat, penampilan marching band dari SMK 2, berbagai sanggar seni tari tradisional hingga atraksi reog yang sangat memukau. Nah, malam harinya saksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, kemudian juga tari golek kutut manggung dan penampilan istimewa tari beksan lawung ringgit dari Keraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas dan bersama membangun Sragen. Ajak keluarga, sahabat dan kerabat Anda ya. Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Kamis 9 Juli 2026 dan sampai berjumpa nanti di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan. Juga masih bersama Tim Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Bunda Natalia yang cantik di Salon Gomez nih. Selamat siang Mbak Atin, andekan kau datang dari Nia Paramita nanti di play. Salamnya buat semua saja yang lagi stay. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih yang sudah jelang Bunda juga ya. Oke, terima kasih ini untuk Bunda Natalie yang ada di Salon Gomez ya. Andekan kau datang dari Nia Paramita, bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Atin. Gemoy hadir nih absen. Mau diputerin lagu simponi yang indah. Salamnya buat semuanya aja ya Mbak. Nebeng sama Pak Pono aja sudah komplit-plit gitu ya. Dan spesial buat Mbak Atin, selamat tugas. Semoga tidak capek, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Terima kasih yuk gereng. Wassalam. Oke, terima kasih ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Nanti lagunya simponi yang indah bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Bunda Miko ini yang ada di Kadibiro Sabenjo ya. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Selamat tugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Mau minta lagu Mbak dari Bruri, Pamit. Aduh, Bunda Miko pasti suka ya lagunya Bruri yang Pamit. Buat Mbak Atin terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Miko ya. Nanti lagunya bakal Atin antrekan. Yang penting nanti setia sampai jam 3 sore gitu ya Bun ya. Oke, nanti pasti bakal Atin hadirkan temannya. Oke, sekarang saya ingin ketemu dulu nih sama Mas Diat yang ada di Jeten. Ada Dul Sumbang dengan Arti Kehidupan ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial untuk Mas Diat yang ada di Jeten.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 12. Masih di Simpon Kenangan, juga masih bareng Atin Sabdia ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi, ini ada siapa ini? Oh, ada Mbak WR Dahlia yang cantik yang ada di Hong Kong ini ya, yang sudah berkirim WhatsApp nih. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Atin. Kawasan streaming hadir, menyimak aja ini Mbak. Dan nitip salam ke Pak Pono, kemudian Pak Jasmino, Pak Sarbini, Pak Eko, ada Mas Diat, Mas Is, ada Mbak Rus,

Anik tiga-tiganya. Kemudian juga ada Mbak Nana, Mbak Putri, ada Bunda Gun, ada Bunda Natali juga, ada Bunda Suradi, Bunda Fatimah, ada Bunda Rohman, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang ya, dan salam sehat buat semuanya, geng Mbak Atin. Dan buat Mbak Atin tetap semangat dan terima kasih yuk, keren. Oke, terima kasih untuk Mbak WR Dahlia yang cantik yang ada di Hong Kong ya, yang sudah hadir juga di kesempatan siang hari ini. Sudah kirim-kirim salam buat teman-teman monitor Buana Asri. Kemudian juga ada Bunda Fatimah yang cantik yang ada di Teguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Atin. Selamat siang juga untuk Bunda Fatimah ya. Oh ya Mbak, tolong nanti Bunda diplay sepasang rusa. Salamnya buat semua bunda-bunda dan semua monitor RBA tanpa kecuali. Tadi udah Bunda semua pas campur sari ya. Dan buat Mbak Atin sehat selalu, tetap cantik, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Uker. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Fatimah yang cantik yang ada di Teguhan. Sepasang rusa nanti bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Bimbo yang bakal menghadirkan Lembah Biru. Ini ya, spesial aja untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Silakan Bunda sembari menikmati istirahat siangnya. Sekarang temannya bisa disimak dulu dari Bimbo, Lembah Biru.

Mitra Buana Lembah Biru sudah dihadirkan ya dari Bimbo spesial aja tunaikan pesanan budaya Semandi Taman Asri. Semoga udah disimak ya Bun. Sebagai tuan beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Pastinya tetap setia di Simponi Kenangan sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, ada informasi tentang Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat ini ya. Oke, warga Seragen dan sekitarnya, jangan lewatkan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat ya, dengan tema Sambang Sambung Seragen yang akan digelar hari ini ya, Kamis 9 Juli 2026, mulai pukul 15 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Nah, nikmati keperiahan Pasar Rakyat, penampilan marching band di SMK 2 Seragen, kemudian berbagai sanggar seni, tari tradisional hingga atraksi reok yang memukau. Nah, malam harinya saksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, kemudian tari golek kutut manggung dan penampilan istimewa tari beksan lawung ringgit keraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas dan bersama membangun Seragen. Ajak keluarga, sahabat dan kerabat Anda. Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026 dan sampai berjumpa ya nanti di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen.

sekarang dari Bu Ruri bersama Dewi Yu ya. Spesial aja untuk Bu Sugi yang ada di sini saja. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana Rindu yang terlarang ya, dari Buri bersama Dewio, spesial aja tunakan pesanan Buddha Sugi yang ada di sini ya. Pastinya sudah disimak ya untuk Buddha Sugi sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, Mitra Buana, Latin masih bakal baik lagi di Simponi Kenangan setelah satu pesan berikut ini.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 12 menit ya sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti ada satu temang terlampau jauh ya yang tadi direquest sama Mas Diat yang ada di Jaten. Nanti dirangkai dekan datanglah kasih dari Nia Paramita untuk Bunda Natalia yang cantik di Salon Gomes ini. Kemudian kalau waktunya nanti masih dirangkai dengan simponi yang indah ya, spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Cuman kalau masih cukup waktunya ya Mbak Ani, kalau gak cukup nanti habis warta berita ya, gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Nanti untuk Bunda Miko, kemudian juga untuk Bunda Fatimah, kayaknya nanti ini ya, lagunya Atin hadirkan selepas warta berita juga ya. Gak apa-apa kan? Karena waktunya ini tinggal berapa menit saja ya. Yang penting nanti setia sampai jam 3 sore.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Warta Berita.
1: Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas.
2: Jadi kita akan tingkatkan terus di sampai yang D8, termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik saat ini. Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan bahwa komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi Beasiswa Garuda. Pemerintah juga menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian dan persaingan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete. Bobby.
1: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili membuka Jakarta Geopolitik Forum ke-10. Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan negara asing dan sejumlah pakar. Menurut Aceh, hari ini di Hotel Bidakara Jakarta, acara ini merupakan bagian dari strategi Lemhanas untuk melihat geopolitik yang saat ini yang tidak menentu dan penuh dengan persaingan.
2: Indonesia menyelenggarakan acara tahunan yang disebut dengan Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026. Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas untuk melihat perkembangan dari geopolitik global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, tema yang diangkat di dalam Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026 ini adalah strengthening multilateralism, memperkuat ya multilateralisme ya di tengah situasi global yang penuh dengan persaingan. Karena itu bagaimana Indonesia berperan aktif untuk mendorong kerjasama antar negara maupun kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.
1: Saat pembukaan Jakarta Geopolitik Forum ke-10, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili didampingi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Kita simak laporan dari Hana Syarif berikut ini.
3: Talent bangsa kita itu mampu
4: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu, ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
3: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menerobos pertarungan yang ada di dunia. Adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
5: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
4: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini pemerintah yang menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bahkan mengatakan kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Selengkapnya disampaikan oleh Ofra Regina.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Hal itu disampaikan usai pertemuan kerjasama ekonomi halal di Jakarta. Purbaya menyebut kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas. Pemerintah juga akan meningkatkan arus investasi dua arah melalui kemitraan dengan negara-negara anggota organisasi tersebut.
7: Oh iya, ini kan salah satu kegiatan awal untuk mempererat kerjasama antara negara Islam sehingga ekonomi syariah betul-betul bertumbuh di negara-negara Islam. Jadi kita akan tingkatkan terus kerjasama dengan D8 termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
6: Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan mengatakan, sektor halal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berpotensi menjadi kekuatan baru dalam perdagangan global. Menurutnya, Indonesia juga akan memperluas jejaring kerjasama melalui Forum Ekonomi Halal yang akan mempertemukan sekitar 70 negara pada September mendatang.
8: Karena dalam catatan 9 bulan terakhir, halal, value chain halal sudah berkontribusi sebesar 27%, Pak Omen. Hampir senilai 5.000 triliun itu dari halal value chain. Maka dengan ini, ya tadi kita meeting dengan 8 dan 9 dan juga tamu yang lain yang tidak termasuk, akan kita jalin satu ikatan. Ikatan ini bukan cuma sekedar di meja, yang nanti pada tanggal 18, 19, 20 bulan September ya di Trans Mart Cibubur, itu akan kita undang lagi semuanya, itu dengan 70 negara. Itu akan lebih besar lagi, dan ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi.
6: Pemerintah berharap penguatan kerjasama melalui gelaran forum ekonomi dapat memperluas pasar produk halal Indonesia, sekaligus meningkatkan investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Informasi lengkapnya bersama Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen, mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat apa, dengan keluarga, itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya LGBT yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP, ya, terkait dengan apa apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat apa penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai upaya dalam memperkuat implementasi rencana strategis 2025-2029, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar workshop implementasi Rensra dan Evaluasi Kinerja Semester 1 2026 di Jakarta Selatan kemarin. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi disampaikan oleh Namira Kagoma.
4: Mari kita buka. Wassalamualaikum.
5: Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menegaskan pentingnya implementasi rencana strategis atau Renstra sebagai arah transformasi organisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto dalam pembukaan workshop implementasi Renstra 2025 sampai 2029 dan evaluasi kinerja semester 1 tahun 2026 LPPRRI di Jakarta Selatan kemarin. Anwar mengatakan Renstra harus dipahami hingga seluruh satuan kerja. Menurutnya pemahaman yang sama akan memudahkan seluruh insan RRI menjalankan peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi organisasi. Ia juga menambahkan Renstra yang telah disusun melalui proses panjang tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, konsisten, serta menghindari keraguan maupun perdebatan yang tidak produktif di lingkungan organisasi.
6: Dewan Pengawas sangat berharap agar Renstra disosialisasikan sebaik mungkin sampai ke level paling bawah, agar setiap orang yang ada di RRI memahami benar apa peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam ikhtiar kita bersama mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmu, menegaskan keberhasilan Renstra tidak ditentukan oleh kualitas dokumen semata. Menurutnya, transformasi organisasi hanya dapat tercapai apabila seluruh insan RRI mampu mengimplementasikan strategi secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
7: Bagian terpenting dari Renstra adalah visi yang memberikan arah kemana RRI kita akan bergerak, mengarah apa yang tidak akan kita capai, ya. Bapak Ibu, banyak perusahaan, organisasi, lembaga itu memiliki Renstra sangat bagus, visi sangat excellent, tujuan sangat sempurna, tetapi banyak juga yang gagal untuk mencapainya.
5: Hendrasmo juga mengingatkan pentingnya membangun kepemimpinan yang mampu mengajak, merangkul, dan menggerakkan seluruh pegawai. Selain itu, perubahan harus diperkuat melalui komunikasi yang konsisten, serta menjadi budaya kerja agar RRI mampu mewujudkan visi sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini merupakan kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja tahun 2021 lalu, ternyata mulai diperbaiki oleh pihak TNI AD Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Kita ke Kupang, informasi lengkapnya disampaikan oleh Vence Zakaria.
8: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
9: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama ada jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini. 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
8: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manu. Pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
10: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember jembatan selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Fuang, kami juga terima kasih. Mudah-mudahan ya, dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
8: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.

Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80% dari Denpasar. Kita simak laporan dari Septiani Kinasi.

0: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Karena di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pellet icing, yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Kali ini kita ke berita luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006, Thaksin Shinawatra, di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, 8 Juli 2026. Bahkan Thaksin datang bersama keluarganya. Kami kutip dari rri.co.id, Seska Teddy Indrawijaya mengungkap salah satu keluarga Thaksin yang hadir, yaitu Putri Thaksin, Pang Totan Shinawatra. Yang diketahui, Patong Tan merupakan jabat sebagai Perdana Menteri Thailand periode 2024-2025. Seskap Teddy juga menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dengan Thaksin dalam suasana hangat untuk dan penuh keakraban, serta pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama bagi kedua tokoh.

0: Sementara dari dunia olahraga, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Bali terus memantau kesiapan dari seluruh kabupaten kota jelang Porprov Bali 2027 yang berlangsung di Buleleng. Ketua Umum Pengprov Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan konsolidasi internal terus dilakukan agar setiap daerah bisa menurunkan atlet-atlet terbaiknya di Porprov 2025. Denpasar dan Badung masih mendominasi perolehan medali, namun Perpani berharap prestasi pada 2027 dapat lebih merata di seluruh daerah.
1: Kita berharap ini juara diraih oleh merata di seluruh atlet di kabupaten kota. Oleh karena itu harapannya kita mulai dari pembinaan atlet, termasuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari para pelatih dan wasit juri di tiap-tiap kabupaten kota yang ada di Bali. Saya selaku ketua umum optimis, Buleleng tentu salah satu kabupaten di Bali yang menyatakan diri dan menyatakan kesiapan dalam sisi sarana prasarana di satu sisi, kesiapan personil penyelenggara di sisi lain, termasuk nanti kami di Pengprov tentu bersama-sama kabupaten kota lainnya di luar Buleleng selaku tuan rumah, kita supporting, kerja bareng, kerja gotong royong.
0: Made Rentin juga menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi terus berjalan demi kepastian kesiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah dari Porprov Bali 2027. Dan diharapkan bisa menjadi sarana dan tolak ukur pembinaan atlet-atlet sekaligus ajang seleksi dalam memilih tim menuju kejuaraan nasional.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang dan Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7 Buana

0: Okay, Mitra Buana, itulah tadi simponi yang indah ya dari Bob Tutu Poli. Spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Yang tadi merequest tebing ini, semoga udah disimak ya Mbak Ani ya. Pastinya tetap setia di simponi kenangan dari Buana Sri FM. Okay, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Jaya, Dok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
3: Lah malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
3: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abdi Tani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Sragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun Pasar Blimbing Sambirjo Sragen Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Oke, Mitra Buana masih di Sipo di Kenangan juga masih barengatin Sardi di sini ya. Yang mau menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini ada informasi untuk Mitra Buana juga warga Sragen Asri ya mengenai Festival Mangkubumen dan Pasta Rakyat. Halo warga Sragen dan sekitarnya, jangan lewatkan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang akan digelar hari ini ya, Kamis 9 Juli 2026 ini ya, yang pasti tetap di Sambang Sambung Sragen ini ya, yang akan dimulai nanti pukul 15 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Nah, nikmati kemeriahan Pasar Rakyat, penampilan marching band dari SMK 2, berbagai sanggar seni, kemudian tari tradisional hingga atraksi reog yang sangat memukau. Malam harinya saksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, kemudian tari golek kutut manggung dan penampilan istimewa tari beksan lawung ringgit keraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas dan bersama membangun Sragen. Ajak keluarga, sahabat dan kerabat Anda. Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat pada hari Kamis hari ini ya, tanggal 9 Juli 2026, dan sampai berjumpa kembali nanti di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Oke, Mitra Buana untuk tebang berikutnya. Kali ini ada Bruri dengan satu temannya pamit ya, yang tadi direquest sama Bunda Miko yang ada di Sragen. Oke, Bunda Miko silakan, ini bisa disimak dulu temannya. Pastinya tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Sri FM.

Mitra Buana pamit bersama Bruri ya. Sudah Atin hadirkan spesial aja untuk Bunda Miko yang tadi merequest yang ini ya. Oke deh, sebelum kita ke tembang berikutnya, nanti ada sepasang rusa ya yang tadi direquest sama Bunda Fatima. Kali ini ada informasi yang perlu Atin sampaikan tentang Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Oke, halo warga Seragen dan sekitarnya. Jangan lewatkan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat ya, dengan tema Sampang Sambung Seragen yang akan digelar hari ini Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 15 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman terpadu Kabupaten Seragen. Nah, nikmati kemeriahan Pasar Rakyat, penampilan marching band SMK 2, berbagai sanggar seni, tari tradisional, hingga atraksi reog yang memukau. Malam harinya, saksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, tari golek kutut manggung, dan penampilan istimewa tari beksan lawung ringgit keraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas, dan bersama membangun Seragen. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda. Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat, hari Kamis 9 Juli 2026. Nah, sampai jumpa di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi ya sebelum nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live pukul 14 ya. Oke, mungkin masih bisa kita simak 2 atau 3 tembang ini sembari kita menantikan Berita Indonesia Live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pastinya sekarang ada sepasang rusa dulu ya, spesial untuk Bunda Fatimah yang ada di Teguhan. Silakan ini Bunda, temannya bakal Latin hadirkan ya, bisa disimak dulu. Tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen
1: Berita Indonesia Live Lugas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Tanggal ini dipilih untuk menandai peluncuran satelit pertama Indonesia, Palapa A1, pada 9 Juli 1976. Satelit tersebut menjadi tonggak sejarah penting karena menghubungkan sistem komunikasi Nusantara. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai host Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Dini Amrina, reporter Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan Sekretaris Daerah Tubaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual RPKD Provinsi Lampung.

0: Baik pendengar, mohon maaf ada kesalahan teknis dan
1: kita
0: baik,
1: lanjutkan kembali
0: dari Kabupaten Tulang Bawang Barat kita menuju Kabupaten Gresik Jawa Timur. Untuk terlebih dahulu ada rekan Cahyo dari Radio Suara Gresik yang akan melaporkan tentang Pemkab Gresik melakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di seluruh, ya maksud kami di sejumlah wilayah.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Kota Baru serahkan bonus Rp265 juta kepada Kafilah MTQ yang berhasil naik peringkat di ajang MTQ tingkat provinsi. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar acara syukuran sekaligus penyerahan bonus kepada Kafilah yang berhasil meraih peringkat keempat pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Baritokuala. Capaian ini naik signifikan dari sebelumnya di peringkat 12. Acara berlangsung di Masjid Apung Siring Laut Kota Baru pada Selasa 7 Juli 2026. Bupati Haji Muhammad Rusli melalui Wakil Bupati Kota Baru Sairi Mulis mengatakan, prestasi ini buah dari kerja keras Kafilah, pelatih, dan ofisial. Ia pun berharap ke depan pembinaan terus lebih ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan dan dukungan anggaran. Berdasarkan data panitia, Kota Baru memborong 16 prestasi dari berbagai cabang, mulai dari tilawah, hijzil Quran, tafsir, fahmil, sarhil, hingga hatil Quran. Bahkan beberapa peserta diproyeksikan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baru Haji Nur Jajin menyebut ini jadi motivasi besar untuk mencetak generasi Qur'ani yang lebih kuat. Dan acara juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus antar waktu LPTK Kota Baru periode 2025-2029. Syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng, pemutaran video perjalanan Kafilah, dan doa bersama. Dengan semangat ini, Pemkab menargetkan terwujudnya Kota Baru hebat, generasi Qur'ani kuat. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian 4 informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Ya, maksud kami 3 informasi. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sanyata Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Kalimantan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Mataram Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Luntok FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantar rekan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar Kepala Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, melainkan juga gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga menggerakkan perekonomian. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Dia menyoroti bahwa pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah reuse recycle atau TPS 3R Sidoarjo Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Pacitan Jawa Timur, sampah rumah tangga diolah menjadi produk yang bernilai guna. Menurutnya bahwa langkah ini menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat. TPS 3R Sito Makmur mengelola sekitar 5 ton sampah setiap hari. Pengelolaannya dijalankan secara swadaya oleh 14 orang yang sebagian besar merupakan anggota Karang Taruna dan generasi muda. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan maggot sebagai pakan budidaya lele yang turut mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis. Sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Nganjuk memastikan agenda pemetaan data strategis sektor pendidikan tervalidasi guna memastikan kesiapan program sekolah rakyat di seluruh wilayah. Ada rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Edna, silakan laporannya.
6: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk ini berfokus pada penyelarasan data anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat terakomodasi sepenuhnya dalam program sekolah rakyat. Pemerintah daerah memandang validasi data yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program agar tidak ada lagi anak di Nganjuk yang putus sekolah karena kendala biaya. Sinergi bersama pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengurus Karang Taruna, dan para pendamping desa menjadi instrumen penting dalam penyisiran di lapangan. Para sukarelawan sosial ini digerakkan untuk melakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah guna memastikan kondisi real masyarakat yang membutuhkan intervensi bantuan pendidikan. Di ruang rapat Anjuk Ladang, Rabu 8 Juli 2026, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputra menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang bukan hanya untuk membebaskan biaya pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan mutu fasilitas belajar di tingkat akar rumput. Penguatan basis data yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan distribusi bantuan secara transparan serta akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui pengawalan program jaminan kesehatan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara birokrasi pilar sosial dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam melahirkan generasi muda Nganjuk yang cerdas, terampil, dan juga berdaya saing. Mari kita kawal bersama keakuratan data pendidikan demi mewujudkan pemerataan hak belajar yang layak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin.
0: Pendengar dari Jawa Timur, kita kembali ke Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji dari Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi persoalan batas wilayah. Silakan Oji.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, persoalan tapal batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang Kabupaten Solok yang akhir-akhir ini kembali mencuat mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemendagri Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat guna memfasilitasi persoalan batas wilayah antara dua daerah tersebut kemarin di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat di Padang. Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kasra Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri, turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu. Kedua Bupati dinampingi OPD terkait dari masing-masing daerah. Pendengar, Ahmad Zakri juga menyampaikan rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tertanggal 18 Juni 2026 untuk memfasilitasi permasalahan segmen batas dua kabupaten. Selanjutnya, setelah diskusi dan memaparkan berbagai bukti dukungan serta penyampaian berbagai aspek dari kedua pihak, yakni aspek yuridis dan historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, sampai aspek sosial, budaya, diperoleh kesepakatan bersama antara kedua daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solok sepakat menyerahkan penyelesaian batas yang belum disepakati langsung kepada Mendagri dengan melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai aspek-aspek tadi. Di kesempatan itu, pendengar, kedua bupati juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama dengan tim penegasan tapal batas daerah Provinsi Sumatera Barat dan tim penegasan tapal batas kabupaten dan kota. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Oji dan pendengar. Kembali kita ke informasi dari Tubabaku. Reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan sekretaris Sekda Tuaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual PKPD Provinsi Lampung.

Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulombong Barat Tubaba Insinyur Iwan Mursalin menghadiri sekaligus memimpin langsung pemaparan dalam pelaksanaan verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah PKPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bapeda Provinsi Lampung Yasir Wijaya selaku ketua tim penilaian menjelaskan bahwa verifikasi ini berlandaskan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yasir Wijaya menegaskan, ke depan Kemendagri akan memperkuat pengukuran kinerja kepala daerah yang berfokus pada 4 indikator makronasional,

0: kg pupuk kering per bulan. Di sektor ekonomi, melalui program Bolongarit, menu daging kambing MBG dipasok langsung oleh peternak lokal. Dalam 6 bulan terakhir, program ini berhasil menyerap 4 ton daging kambing dan memutar uang sebesar 560 juta langsung di tingkat peternak bawah. Kemitraan ini diperkuat dengan aktifnya 100 unit badan usaha milik Tio Bumti dan target 78 koperasi desa Merah Putih KDKM. Pada sektor pertanian yang mendukung visi Lampung Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Tubaba menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1 dalam kontribusi peningkatan luas tambah tanam LTT padi sebesar 60,31% di Provinsi Lampung. Tak hanya tani, populasi ternak kambing di Tubaba melonjak konsisten hingga mencapai 186,297 ekor pada tahun 2026. Menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok utama kambing potong dengan mengirimkan 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Geliat ini didukung penuh oleh kucuran KUR Supermikro senilai 8,32 miliar untuk 363 peternak rakyat lewat program Tubabaku Berdaya. Di sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tulambung Barat terus meningkatkan kualitas jalan. Hingga tahun 2025, persentase jalan mantap mencapai 40,16% dengan peningkatan pembangunan dari 16 menjadi 24 paket pekerjaan, serta dukungan kemitraan swasta dalam perbaikan jalan produksi desa. Sementara itu, melalui program Tubabaku Sehat, layanan hemodialisis di RSUD Tubaba kini didukung 10 mesin cuci darah dan 12 tenaga medis profesional yang hingga bulan Juni 2026 telah melayani 117 tindakan bagi pasien BPJS. Melalui verifikasi faktual PKPD 2026, Pemkab Tubaba optimis berbagai inovasi pembangunan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantarkan Tubaba meraih predikat pembangunan terbaik di Provinsi Lampung. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina, reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

0: Misarti hadiri peresmian jembatan presisi tahap 2 di Kampar. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Silakan Ari.
1: Pendengar PPL Setanah Air, Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misarti SAG MSC menghadiri acara peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau melalui virtual bersama Kapolri yang mengusung tema Menjembatani Peradaban Menggapai Harapan. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi jembatan yang dibangun yakni di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kecamatan Salo Rabu 8 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub Misarti mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah membangun jembatan di beberapa titik di Kabupaten Kampar.
2: Ini sudah berada di Jembatan Merah Putih tahap kedua yang dibangun oleh Polri. Tentu jembatan ini membawa dampak positif bagaimana alur keluar orang jalan menuju ke sekolah dan

0: selesainya pembangunan batang transisi merah putih tahap ketiga.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan peresmian pembukaan 80 jembatan baru yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Riau sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar wilayah. Demikian laporan Arya Amrizal dari Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka percepat penanganan anak stunting, Pemkab Tabalong gandeng dunia usaha jadi orang tua asu. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Siti, silakan.

0: dengan laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, untuk mempercepat penanganan anak stunting, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng dunia usaha sebagai orang tua asuh. Intervensi yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT lokal, pemberian susu tinggi protein, hingga vitamin-vitamin sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.148 anak di Tabalong berstatus sebagai anak stunting. Dengan rincian anak dengan status pendek sebanyak 894 orang dan anak status sangat pendek sebanyak 254 orang. Untuk mempercepat penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak agar para perusahaan swasta dari sektor pertambangan, perminyakan, perhotelan, hingga perbankan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, yakni untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong Syam Ani menjelaskan, peran orang tua asuh anak stunting menyasar anak dengan status sangat pendek sebanyak 254 orang anak. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pangan lokal serta pemberian susu tinggi protein atau sesuai kebutuhan anak sasaran dalam kurun waktu selama 56 hari. Hal ini jelaskannya pada kegiatan sosialisasi gerakan orang tua asuh anak stunting di rumah Jabatan Bupati Tabalong pada 3 Juli 2026. Melalui sosialisasi orang tua asuh anak stunting ini, disampaikan pola pembagian anak asuh. Perangkat daerah masing-masing menangani 5-10 anak stunting. Pemerintah kecamatan menangani 2 anak stunting dan dunia usaha atau CSR menangani 3-6 anak stunting. Dalam penanganan tersebut, diperkirakan total kebutuhan anggaran per anak sebesar Rp2.124.000. Demikian, Siti Nurjana LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Merti Jaladri Jati Malang 2026, Wabub Apresiasi Pelestarian Tradisi dan Wisata Pesisir Purworejo.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Dewa Ruci Jati Malang, Kecamatan Purwodadi pada puncak perayaan Merti Jaladri atau Sedekah Laut pada Senin 6 Juli 2026. Tradisi tahunan yang menjadi wujud rasa syukur masyarakat pesisir tersebut dimeriahkan dengan kirap dan pelorungan 80 tumpang serta gunungan hasil bumi yang dipersembahkan oleh kelompok nelayan, pedagang, dan berbagai elemen masyarakat setempat. Hadir pada puncak acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Widi Trismono, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hajar Jainuddin, anggota DPRD Kabupaten Purworejo Awan Yoga Kurniawan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kelompok nelayan, dan masyarakat yang telah sukses menyelenggarakan tradisi Merti Jaladri sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Menurutnya, Merti Jaladri tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun juga mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan berbasis budaya dan pariwisata, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, Kepala Desa Jati Malang Suwarto menjelaskan bahwa hasil bumi dipilih sebagai isi tumpeng yang dilarung sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan kepada alam. Sedangkan tumpeng yang diperebutkan masyarakat melambangkan kebersamaan, berbagi berkah, dan rasa syukur. Rangkaian Merti Jaladri tahun 2026 berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Di antaranya marching band, pameran UMKM, pembagian bibit tanaman, lomba anak-anak, pentas kreativitas pelajar SMP sekecamatan Purwodadi, hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramna Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 15 menit di sini ya. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Bila masih kebagian waktu, tikar merah ya Mbak, di play Mbak Atin, terima kasih Uger. Oke, terima kasih untuk bapaknya Mita. Nanti bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti sembari menantikan adzan asar yang nanti bakal mengadang pukul 15 lebihnya 4 menit ya. Terus juga ada Bunda Suradi, selamat sore Bunda cantik. Selamat siang Mbak Atin, selamat tugas, gimana kabarnya, sehat selalu ya. Tolong nanti diputarkan Nostalgia Biru. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kayatri, ada Bunda Gun, Bunda Nuni, ada Bunda Ninu, kemudian juga Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatimah, terus juga ada Bunda Ismi, ada Bunda Ros, ada Bunda Lis, dan juga ada Pak Mursidinya, ada Bunda Ngatmi juga, Mbak Ani tiga-tiganya, kemudian juga Mbak Martini, Mbak Putri, ada Mbak WR, ada Pak Pono juga, Pak RT, bapaknya Mita, Cak Roto, kemudian juga Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, ada Mas Roni juga, Mas Brahma, ada Mas Andri Setiawan, dan semuanya aja selamat siang. Terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA. Kemudian juga selamat sore untuk Mama Faja. Lagunya dari Tommy J, Pisang di Batas Kota Ini. Oke, semoga aja nanti masih bisa keputar ya, sebari kita menantikan azan asar yang nanti bakal mengandang pukul 15 lebih 4 menit. Kemudian juga ada Pak Mul yang ada di Mojosongo, RBS Ragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simponi Kenangan, Request Peluklah dan Lepaskan. Dari Dedi Damhudi ya, teruntuk Mbak Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke, terima kasih juga untuk Pak Mul ya. Coba nanti temannya masih bisa keputar atau enggak nih ya. Soalnya tinggal beberapa menit nih sebari kita menantikan saat adzan asar. Oke, yang pasti ada Tekar Merah, kemudian juga Nostalgia Biru, terus ada Di Batas Kota Ini, sembari Peluklah Daku dan Lepaskan kalau cukup ya. Nanti seusai teman-teman ini Atin hadirkan, Atin segera mau diri dari Simponi Kenangan untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis adzan asar, Atin bakal baik lagi, kita ketemu di Buana Barindo. Oke Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 4 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Okay, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kupadangkan adzan asar ya, untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Oke, selamat sore Mitra Buana semuanya. Selamat berjumpa kembali di Buana Berindo sama Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, jumpa kita sudah terbuka dengan Graffiti ya. Dari John Mayer yang sudah Atin hadirkan untuk menemani Mitra Buana yang di kesempatan sore hari ini masih stay tune di Buana Asri FM. Jadi pasti di Buana Berindo untuk kesempatan sore

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini ada informasi untuk Mitra Buana tentang Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Nah, halo warga Seragen dan sekitarnya, jangan lewatkan ya Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Seragen yang akan digelar hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, mulai pukul 15 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Nah, nikmati kemeriahan Pasar Rakyat, penampilan marching band SMK 2, kemudian berbagai sanggar seni, tari tradisional hingga atraksi reog yang memukau. Nah, malam harinya nanti saksikan pentas mocopat, tari jejak juang sang pangeran di Tanah Merdeka, kemudian tari gulek kutut manggung, dan penampilan istimewa tari beksan lawung ringgit Keraton Yogyakarta. Nah, mari rayakan tradisi, kuatkan identitas, dan bersama membangun Seragen. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda di Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat ya, pada hari ini Kamis 9 Juli 2026. Oke, Mitra Buana, sampai jumpa di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen.

Masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang mau beratensi dan telepon, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Barindo. Oh, cuman miss call doang. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka dulu nih ada siapa ini ya. Oh, ternyata ada Pak Jasmino ini ya. Danting dari Meli Geslow lagunya. Terima kasih yuk kereng dari Bapak Jasmino nih. Oke, spesial langsung untuk Bapak Jasmino Meli dengan genting atau denting ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.

0: berkualitas, pelayanannya yo ramah.
1: Oh ya wes bu, ayo neng toko kacamata Gamsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gamsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gamsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gamsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gamsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gamsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gamsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gamsar. Kacamata Gamsar, kami sahabat mata Anda.

0: penebas kae lho, dilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana di Buana Barindo kali ini sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi silakan masih Atin tunggu di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nih Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asris Agen.
4: Land of Java Man. Sore Kak Atin.
3: Sore, silakan ini Mas Andri.
4: Lagune du Blackpink ojo lali.
3: Waduh, paling suka ya.
4: Semangat iki sama Mbak Timbu lagi di kebun Kak Atin iki.
3: Oh, lagi di kebun.
4: Oh, okay. Sama tetangga pada apa itu sibuk. Aku cuma lihat-lihat ini Kak Atin.
3: Di kebun pada ngapain?
4: Ini, Katin, di
3: iya,
4: kebun ini.
3: Di kebun pada ngapain Mas Andri?
4: Ya ada kegiatan Kak Atin pokoknya.
3: Oh, pokoknya ada.
4: Aku bagian
3: ya.
4: Mandorin aja ini, lihat-lihat aja ini.
3: Lagi panen mungkin ya.
4: Udah selesai panen.
3: Oh, udah selesai panen.
4: Oh, udah selesai panen lagi pembersihan lahan Kak Atin ini.
3: Oh,
4: di kebunnya okay. Mas Timbul.
3: Oke, okay, silakan.
4: Gimana kabarnya Kak Atin?
3: Alhamdulillah baik. Mas
4: alhamdulillah
3: Andri.
4: Baik. Mbak Timbul itu dari tadi aku mailin kok gak pernah on air, gak pernah muncul gitu, dia ketawa-ketawa itu Kak.
3: Oh iya.
4: Oh Kak, Mbak Timbul gimana toh kok gak pernah muncul?
3: Nggak iya, kenapa ya?
4: Gak tahu lagi sibuk TikTokan sekarang Kak Timbul.
3: Oh gitu.
4: Oh, sibuk TikTokan.
3: Baru seneng TikTokan ya Mbak Timbul
4: iya.
3: Ya? Waduh.
4: Makanya banyak teman dia kalau di TikTok.
3: Oh gitu ya.
4: Jangan lupa lagunya ya Kak Atin, Blackpink.
3: Oke, oke, nanti bisa dulu. Ditunggu. Silakan Mas Andri buat siapa?
4: Buat Kak Ros yang di Klego sore. Udah order belum Kak Atin, Mbak Ros?
3: Oh, belum nih.
4: Belum.
3: Masih sibuk kayaknya.
4: Dan sudah sembuh, kemarin kan kurang enak badan.
3: Oh iya.
4: Kamu kan gak sembuh. Juga buat Mbak Larsati yang punya usaha TP bunguknya, sukses selalu.
3: Oke.
4: Okay. Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Widaningsih, Mbak Putri, Mbak Siti. Semuanya jambak-mbak tanpa terkecuali dari A sampai C. Sehat selalu diusahakan segar rezekinya. Juga buat Bunda Nino, Bunda Yasma, Bunda Natalis, Dakini, Bunda Serasi, Bunda Lasmiati, sampai anak tiga-tiganya. Semua bunda-bunda tanpa terkecuali. Juga buat Nona Adilia yang di Boyolali, sore juga. Juga Pak Yang Pasti, Pak Sabarno, Mbak Pono, Mas Roni, Mas Abi, Mas Gendro, Mas Es, Pak Eko, semuanya Jakatin.
3: Oke,
4: buat
3: deh.
4: Seluruh krusiar, semua pendengar, samawa sehat, dimudahkan segala rezekinya.
3: Iya, amin.
4: Ntar Kak Atin sampai jam berapa Kak Atin?
3: Sampai jam 5 aja.
4: Oh, habis Kak Atin ntar siapa?
3: Nanti ada Mbak Rara.
4: Oh, Kak Rara, siap-siap. Oh, pokoknya okay. Siap selalu. Gitu.
3: Oke.
4: Okay. Sayang ini Mbak Timur mau aku panggil jauh dia.
3: Oh iya, jauh ya. Salam aja nanti dia. Buat Mbak Timurnya.
4: Oke, Kak Tin. Semangat okay. Selalu ya pokoknya.
3: Terima kasih, Mas Andri.
4: Aku tunggu selalu lagunya. Assalamualaikum, iya. Yuk.
3: Waalaikumsalam, yuk. Kereng. Baik, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Nanti lagunya Du-Du-Du bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Latin hadirkan.

Oke, Mitra Buana, sementara 55 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih barengan Tin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara selamat sore dulu untuk Bu Yasmani yang sudah berkirim WhatsApp ya. Selamat sore Mbak Atin, tolong Bunda diputarkan Cinta Tanpa Memiliki dari Fadil. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama ya untuk Bu Yasmani yang cantik. Selamat beristirahat aja ini untuk Bu Yasmani ya. Nanti lagunya bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya, yang tadi merequest tembang dari Blackpink, Du Du Du. Sekarang bakal Atin hadirkan dulu ya. Bisa disimak nih spesial untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Oke, Mitra Buana, tadi Dududu sudah hadirkan spesial untuk Mas Andri Setiawan ya, yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih Kak Atin udah di play. Ini lagi sama Mbah Timbul nih. Oke deh, salam buat Mbah Timbulnya juga nih ya. Lagi sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Atin.
2: Halo, selamat sore Mbak Timbul. Aduh,
3: selamat
2: lama enggak nongol nih. Alhamdulillah, Mbak Timbul panen ini ya.
3: Panen di cece Mbak Atin, jadi kena ikut campur.
2: Oh iya, penting itu Mbak Timbul.
3: Radio ini rusak, radio ini.
2: Wah, beli baru dong.
3: Beli ya, beli tahu beli balik sama Mbak Andri. Sukanya nih Mbak Yo, aku pula
2: Mbak Timbul. Oke, Mbak Timbul selamat sore. Silakan nih lagunya apa Mbak Timbul?
3: Bahasa Lupira, sebab kocok-kocok semua ya di RB ya Mbak Timbul.
2: Iya, oke.
3: Lagunya rasanya Pira, Kak Tim, Mbak Timbul kamu cuma. Aku rasa Pira nih Mbak Timbul.
2: Oh, rasa ini.
3: Ya, kocok-kocok semua mencok, sejauh ya Mbak Tim.
2: Oke Mbak Timbul.
3: Aku rasa semua omongnya angel.
2: Oke, terima kasih Mbak Timbul ya.
3: Ya, yes, sama-sama Mbak Ting.
2: Oke.
3: Okay. Salam Mbak sama ya semuanya.
2: Iya.
3: Ya, sama kocok dari
2: dia. Oke, tanpa kecuali ya.
3: Iya, makul. Semua pemecon-pemecon sejauh ya Mbak Ting.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Timbul.
3: Mbak Timbul, ketemu Mbak Ting.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yuk, kreng. Oke, terima kasih untuk Mbah Timbul yang lagi panen ternyata. Makanya gak pernah nongol-nongol ya. Ternyata lagi panen nih. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk kebersamaannya. Nanti lagunya dari Vira, rasa ini ya, bisa ditunggu. Sekarang di belakangnya Mbah Timbul nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
4: Teman Abda Fama.
2: Iya bagus, Mas Roni silakan ini Mas Roni.
4: Kapan Martin?
2: Alhamdulillah baik nih Mas Roni. Iya. Silakan lagunya apa?
4: Butterfly ya Mbak.
2: Hah?
4: Butterfly.
2: Apa?
4: Melly Goeslaw.
2: Iya Melly Goeslaw yang apa?
4: Butterfly.
2: Oh Butterfly, oke. Okay.
4: Salamnya ke siapa yang semuanya kali Mbak?
2: Salamnya buat siapa Mas Andri? Ke Mas Andri, Mas Roni.
4: Yang barusan apa Mbak?
2: Tadi ada Mbah Timbul yang barusan turun.
4: Masa Mbak?
2: Mbah Timbul.
4: Oh Mbah Timbul,
2: iya. Iya betul.
4: Waduh Mbah kayak anak muda ya Mbak?
2: Iya, jiwanya muda.
4: Lagu ini anak muda
2: ya. Pokoknya jiwanya tetap muda ini Mbah Timbul.
4: Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi. Apa Mbak?
2: Siapa lagi?
4: Mas Drama Kumbara. Dan semuanya ya Mbak, yang muda-muda Mbak.
2: Oke.
4: Sampai jam berapa Mbak?
2: Sampai jam 5 aja Mas.
4: Oh, jam 5 pulang dong Mbak.
2: Iya, turun.
4: Oh, rekan-rekan sudah pada pulang Mbak.
2: Oh, sudah ini. Teman-teman pada baru jalan pulang ini.
4: Oh, udah pada pulang.
2: Uh-uh.
4: Ya, mudah-mudahan sampai rumah Mbak dengan selamat.
2: Iya deh.
4: Makasih, pulang hati-hati Mbak.
2: Iya, sama-sama Mas Roni. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ini yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang ada Cinta Tanpa Memiliki spesial untuk Bu Dayasman di Taman Asri ya. Yang tadi merequest yang ini sekarang bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia di Buana Perindo dari Buana Asri FM.

0: memiliki ya spesial aja untuk Bunda Yasmin di Taman Asri. Semoga ada disimak ya Bun sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Buana Parindo juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo ini. Selamat sore aja Bunda. Selamat sore Mbak Atin. Ibu mau request lagu Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadir. Sementara ada satu teman yang bakal Atin hadirkan dari Vira, Rasa Ini ya, spesial aja untuk Mbah Timbul yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur nih. Oke Mbah Timbul, silakan ini lagunya bisa disimak dulu ya, sembari menikmati istirahat sorenya bersama Mas Andri nih ya. Sekarang ada Vira dengan Rasa Ini.

Mitra Buana masih di Buana Perindo. Dan kali ini Hatim punya tip untuk Mitra Buana ya, yakni alasan transportasi publik menjadi pilihan kaum urban. Nah, Mitra Buana, transportasi publik semakin diminati masyarakat urban ya, karena menawarkan kemudahan, efisiensi waktu dan biaya yang lebih terjangkau dibanding kendaraan pribadi. Nah, moda seperti MRT, LRT dan kereta komuter membantu menghindari kemacetan serta mendukung mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, selain itu pengguna transportasi publik memungkinkan masyarakat menghemat biaya perawatan kendaraan sekaligus memanfaatkan waktu perjalanan untuk aktivitas produktif. Nah, dengan biaya yang relatif terjangkau nih, akses yang semakin luas dan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Nah, transportasi publik mampu mendukung mobilitas masyarakat secara lebih praktis dan nyaman. Oke, Mitra Buana, untuk tips selanjutnya yakni stop bakar sampah. Ini dampaknya pada kesehatan dan lingkungan. Mitra Buana, membakar sampah dapat menghasilkan partikel halus, gas iritan, karbon monoksida, logam berat serta zat beracun seperti dioksin dan furan. Nah, dampaknya bisa berupa mata perih, kemudian batuk, sesak, asma kambuh, sakit kepala, mual, hingga peningkatan risiko gangguan jantung dan paru pada kelompok rentan. Tidak hanya itu saja ya, membakar sampah juga mencemari udara, tanah dan air melalui asap serta abu sisa pembakaran. Sehingga solusi terbaik adalah mengurangi dan memilah, mengkomposkan atau mendaur ulang dan membuang sampah lewat sistem yang aman. Dengan demikian, mulai sekarang mari hentikan kebiasaan membakar sampah ya. Pilih sampah dari rumah, manfaatkan sampah organik untuk kompos dan buang sampah anorganik pada tempatnya. Lingkungan lebih bersih, udara lebih sehat, dan kita pun akan ikut menjaga kesehatan keluarga. Stop bakar sampah, mulai peduli dari rumah sendiri. Oke, tip berikutnya unik menghemat energi. Nah, Mitra Buana, musim kemarau sering membuat kulit menjadi lebih kering, termasuk di bagian tumit. Kalau tidak dirawat, tumit bisa pecah-pecah ya, terasa kasar, bahkan menimbulkan rasa perih saat berjalan. Untuk mengatasinya ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, rutin merendam kaki dengan air hangat selama 10 hingga 15 menit agar kulit mati lebih mudah terangkat. Setelah itu, gosok perlahan tumit menggunakan batu apung atau sikat khusus kaki. Langkah berikutnya, jangan lupa gunakan pelembab atau krim khusus tumit setiap pagi dan malam hari saat tidur ya. Bisa juga memakai kaos kaki agar krim meresap lebih maksimal. Selain perawatan dari luar, perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dan hindari terlalu sering berjalan tanpa alas kaki di permukaan yang panas atau kasar. Jadi, tumit pecah-pecah saat musim kemarau bisa dicegah dengan perawatan rutin dan menjaga kelembapan kulit. Mari rawat kaki mulai sekarang ya, agar tetap sehat, halus dan nyaman untuk beraktivitas. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.

Mitra, berikutnya kali ini ada butterfly ya, spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya, yang tadi merquest yang ini. Selamat sore untuk Mas Roni. Sekarang temannya bisa disimak dulu, tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya pak?
1: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine? Soko ngendi?
1: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Okay, Mitra Buana masih di Buana Perindo. Kalau kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni tips sambut tahun ajaran baru dengan sukacita. Mitra Buana, tahun ajaran baru selalu jadi momen yang spesial baik bagi siswa, orang tua maupun para guru ya. Supaya suasana sekolah tuh terasa lebih menyenangkan, ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan agar tahun ajaran baru disambut dengan sukacita. Pertama, siapkan perlengkapan sekolah sejak jauh-jauh hari. Mulai dari seragam, buku, alat tulis, hingga tas sekolah. Persiapan yang matang bisa membuat anak lebih semangat dan tidak terburu-buru di hari pertama masuk. Kedua, atur kembali pola tidur dan jadwal harian setelah masa libur. Anak perlu dibiasakan bangun lebih pagi agar tubuh dan pikiran siap kembali menjalani rutinitas sekolah. Ketiga, ajak mereka melihat tahun ajaran baru sebagai kesempatan untuk bertemu teman, mengenal guru baru, dan belajar hal-hal menarik. Dan yang tidak kalah penting, sambut tahun ajaran baru dengan hati gembira, tanpa tekanan berlebihan, karena suasana yang nyaman dan penuh semangat akan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Oke, tip ini bersumber dari www.detik.com.

0: Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya akan kami sampaikan live report ya dari acara Festival Mangkubumi dan Pasar Rakyat yang saat ini berlokasi di halaman Penda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan di sana sudah ada reporter kami, rekan Dewi Ratih ya. Oke deh, saat ini segera kami hubungi rekan Dewi Ratih. Selamat sore rekan Dewi Ratih.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Rekan Adi Sardi di studio.
0: Oke deh, silakan ini rekan Dewi Ratih, laporan Anda dari Festival Mangkubumi dan Pasar Rakyat. Oke, silakan laporan Anda rekan Dewi Ratih.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali bersama saya Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen yang saat ini berada di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk menyiarkan secara live report Mitra Buana Festival Mangkubumen dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta, di mana sekitar pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat sudah dimulai Festival Mangkubumen ini Mitra Buana, diawali dengan penampilan marching band dari SMK Negeri 2 Sragen. Dapat kami informasikan kepada Anda bahwa tema Festival Mangkubumen dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta adalah merajut harmoni budaya warisan mangku bumi. Muhibah budaya ini sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu sejak tanggal 2 Juli 2026. Diawali dengan seminar sejarah mangku bumi, kemudian dilanjutkan dengan workshop-workshop. Di antaranya ada workshop tari, ada workshop mocopat, ada juga kawro manuskrip kuno, kemudian juga ada digitali aksara Jawa, kemudian ada pameran sejarah Mangkubumi yang dilaksanakan atau digelar di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026 merupakan puncak dari acara Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen, di mana sore hari ini digelar Festival Mangkubumen, di mana ini ada beberapa ditampilkan di Festival Mangkubumen, di antaranya ada Pasar Rakyat, kemudian juga tadi diawali dengan penampilan marching band dari SMK Negeri 2 Sragen. Dilanjutkan dengan tampilan kesenian daerah Sragen, yaitu dari beberapa sanggar yang ada di Kabupaten Sragen. Di antaranya ada Tari Jaipong Aduh Manis dari Sanggar Sanitia Suara Sragen. Kemudian ada Tari Alen Jangkah Jongko dari Sanggar Brumastra. Kemudian dari SMP Negeri 4 Sragen menampilkan Tari Majaraya. Ada juga tari sesonderan dari Sanggar Tari Jaladara, dan nanti ada juga tari gebiar Sanggar Tari Acitya Raga. Dan pada Festival Mangkubumen sore hari ini Mitra Buana, nanti akan ditutup dengan pagelaran reog tas wetan gondang Sragen. Baik, saat ini saya bersama dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Bapak Joni Adi Aryawan, yang sejak tadi pagi sudah mengikuti perjalanan napak tilas Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama dengan Bupati Sragen Sigit Pamungkas untuk melaksanakan napak tilas. Nah, seperti apa rangkaian kegiatan hari ini Mitra Buana Muhibah Budaya yang pagi tadi sudah dilaksanakan napak tilas? Nah, berikut petikan interview saya bersama dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Bapak Joni Adi Aryawan. Sama Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Pak Joni mungkin bisa dijelaskan untuk kegiatan sore hari ini di halaman kantor Pemda terpadu dalam rangka.
2: Dan Bapak Ibu seluruh warga Sragen, sekali lagi kami menyambut kehadiran Anda di halaman Pemda Kabupaten Sragen.
3: Kolaborasi kegiatan bersama Provinsi dan juga Yogyakarta, yang mana dalam rangkaian Wibah Budaya Yogyakarta di Kabupaten Sragen, kita menyediakan kegiatan kolaborasi dari bidang kebudayaan, yakni Festival Mangkubumen. Jadi ada dua kegiatan, yang satu dari Dinas Pendidikan ya, Festival Mangkubumen, yang mana akan mengiringi dan juga berkolaborasi dengan rangkaian kegiatan acara Muibah Budaya Malam Puncak, Muibah Budaya Malam ini. Nah, isi dari kegiatan Festival Mangkubumen ini menyajikan karya seni dari para talenta-talenta seni Kabupaten Sragen, agar dari Sanggar Seni Grup Mastro, dan dari Marching Band Sanggar juga ada Mas Wintang, ada acara dan juga nanti akan dimeriahkan oleh karya seni baru pengembangan, yaitu tari, drama tari juga yang berjudul Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Merdeka. Ini nanti akan kita sajikan di malam puncak beriringan bergantian dengan sajian tari Raton Yogyakarta, yaitu Singkir dan juga lari Golek Kumpet Manggung. Nah, jadi ini adalah momentum antara Kabupaten Sragen dan Yogyakarta dalam rangka memperkuat ikatan persaudaraan antar dua daerah, karena memang antara Jogja dan Sragen ini terdapat irisan-irisan dan tautan-tautan historis maupun tautan-tautan budaya. Dan ini kita perkuat, kita gairahkan kembali, lebih gairah kembali agar tali persaudaraan kita dengan antara Yogyakarta dan Sragen semakin mesra, sehingga ke depan itu bisa dikembangkan menjadi kerjasama-kerjasama lintas sektoral. Misalnya juga bisa kerjasama di bidang budaya, bisa kerjasama di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif, dan mungkin juga sektor-sektor lain. Nah, ini sebuah bentuk diplomasi budaya antara Yogyakarta dan Sragen, dua-duanya daerah yang istimewa.
1: Ya, Mitra Buana dan Saudara Pengar, demikian tadi petikan interview atau wawancara saya bersama dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Bapak Joni Adi Aryawan. Baik, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa kegiatan hari ini ya Mitra Buana, pagi tadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan napatilas, di mana Sri Sultan bersama rombongan melakukan napatilas ke beberapa titik bersejarah di wilayah Sragen, di antaranya yaitu di Pendopo Krikilan atau di Pendopo Duku Panda Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Dilanjutkan dengan napatilas ke Goa Mangkubumi yang berada di Desa Gebang Masaran. Kemudian menuju ke situs Panonopan yang berada di Katelan Kecamatan Tangen, serta Sendang Sumberan yang berada di Desa Japoh Kecamatan Jenar. Memang empat lokasi ini merupakan napaktilas dari Pangeran Mangkubumi kala itu berperang melawan penjajah. Dari kunjungan ke sejumlah lokasi tersebut menjadi bagian dari penguatan jejak sejarah dan ikatan budaya antara Yogyakarta dan Sragen. Dan Mitra Buana, Dan lewatkan ya, nanti malam Mitra Buana masih ada puncak pagelaran ya, malam puncak pagelaran budaya Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 yang nanti juga akan digelar di halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Jangan lupa ya, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti yang sudah disampaikan oleh Kabid Kebudayaan Bapak Joni Adi Aryawan, bahwa nanti malam juga akan disuguhkan berbagai penampilan seni budaya, mulai dari tari Jejak Sang Pangeran di Tanah Merdeka, pentas Mocopat hasil workshop, tari Golek Kutut Manggung, hingga tari Beksan Lawung Ringgit Kraton Yogyakarta. Dan pada acara puncak tersebut juga dijadwalkan sambutan dari Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 hadir langsung di tengah-tengah kita ya, masyarakat Sragen. Dan kegiatan Muhibah Budaya ini diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan sejarah, budaya, dan kerjasama antara Kabupaten Sragen dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian yang dapat saya laporkan untuk Anda Mitra Buana, juga rekan Atin Sardi yang ada di studio. Saya Dewi Rati undur diri dari halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen untuk melaporkan Festival Mangkubumi dan Pasar Rakyat. Jangan lupa juga ya Mitra Buana, langsung ajak keluarga, saudara Anda untuk berbondong-bondong menuju ke kantor Pemda terpadu, karena tidak hanya hiburan yang disajikan, namun ada beberapa kuliner yang ada di sini. Silakan langsung datang ke kantor Pemda Sragen. Demikian yang dapat kami laporkan.
0: Oke, terima kasih rekan Dewi Ratih, laporan Anda ya, dan selamat bertugas kembali. Baik Mitra Buana, demikian tadi live report bersama reporter kami Dewi Ratih yang berlokasi di Pemda Terpadu Kabupaten Sragen ya, untuk menyampaikan laporannya tentang Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Oke, kita kembali di Buana Perindo dari Buana Asri FM. Oke, kali ini masih ada waktu lebih kurang 8 menit ya. Mungkin masih bisa kita simak dua temang untuk Anda. Nanti ada Mas Hantaran, ditutup dengan Aku Oh Ada Rindu Untukmu dari Favi Febriwan. Oke, nanti setelah dua temang ini Atin hadirkan, Atin Sardi akan segera mohon diri nih dari Ajeng Buana Berindu untuk kesempatan sore hari. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung mulai Mei hingga Oktober 2026. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Sragen, Danang Hermawan SH menjelaskan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai dampak mulai dari meningkatnya kasus penyakit saat masa peralihan musim, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman kekeringan. BPBD juga telah menetapkan status siaga darurat pada awal musim kemarau, yakni bulan Mei hingga Juni. Selanjutnya, status ditingkatkan menjadi tanggap darurat saat memasuki puncak musim kemarau pada bulan Juli dan Agustus 2026. Menyikapi musim kemarau ini, BPBD Kabupaten Sragen mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan karena perubahan musim biasanya diikuti meningkatnya penyakit seperti batuk, flu, dan demam. Selain itu, BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. BPBD juga mengajak masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air, khususnya masyarakat di wilayah utara Bengawan Solo. Apabila tidak diantisipasi, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD Sragen berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama melakukan langkah pencegahan agar dampak musim kemarau ekstrim dapat diminimalkan.
3: Kalau fenomena El Nino Godzilla-nya itu akan terjadi di bulan April sampai Oktober itu di Indonesia. Kalau di Sragen, kemungkinan terjadi di bulan antara Mei dan Juni itu sampai bulan Oktober. Iya. Yang mana puncak dari musim kemarau itu akan terjadi di bulan Juli-Agustus. Yang perlu kita waspadai, iya, di saat kita menetapkan status siaga darurat di bulan Mei-Juni, iya, begitu kita memasuki puncak musim kemarau itu di bulan Juli dan Agustus, kita akan menetapkan meningkatkan status itu menjadi status tanggap darurat. Dengan adanya masa transisi musim ini, biasanya kan banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul mulai dari meriang, batuk, flu itu lah. Ini yang harus kita waspadai. Mungkin bagi masyarakat bisa melakukan koordinasi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, dan juga khususnya ini yang sering terjadi di Kabupaten Sragen ini terkait dengan pembakaran. Karena biasanya ketika musim kemarau tiba itu identik dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini kami di BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen untuk bijak dalam melakukan pembakaran sampah. Kalau bisa, ketika kita membuka lahan, itu usahakan jangan dibakar. Atau kalau misalkan kita membakar sampah, itu kalau bisa ya ditunggu. Terkait dengan kondisi terjadi kekeringan, puncaknya kan di bulan Juli-Agustus. Nah, kami menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air.
2: Senada juga disampaikan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus 2026 terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Dalam rangka memperkuat ikatan sejarah antara Sragen dan Kesultanan Yogyakarta, sekaligus mendorong pelestarian situs-situs bersejarah sebagai aset budaya dan destinasi wisata edukatif, Sri Sultan Hamengkubuwono HB10, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta, melaksanakan muhibah budaya di Kabupaten Sragen. Rangkaian kegiatan menyambut kehadiran Sri Sultan di Kabupaten Sragen telah dilaksanakan sejak Selasa 7 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Sebagai puncak acara, dilaksanakan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat pada Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 3 sore hingga 9:30 malam di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, mengajak seluruh warga masyarakat Sragen untuk turut memeriahkan acara tersebut. Ditambahkan, Kabupaten Sragen memiliki hubungan historis yang erat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta karena memiliki keterkaitan sejarah dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi sebelum berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
4: Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah hari jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya, Mbah Wakil dan Pak Sekda, beberapa yang lain sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka hari jadi Sragen, menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi, dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kasultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
2: Sebuah bengkel di Dukuh Rejosari RT 35, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, pada Rabu malam 8 Juli 2026, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, mengalami kebakaran. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Sragen sekitar pukul 19.08 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personel ke lokasi. Kasi Pemadam dan Penyelamatan Damkar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Sragen, Anton Sujarwo, kepada reporter Buana Asri Sragen saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskan, pemilik bengkel diketahui bernama Darwito, warga setempat yang juga berprofesi sebagai mekanik di bengkel tersebut. Dalam proses penanganan, 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan bersama 9 personel. Upaya pemadaman juga mendapat bantuan dari unsur TNI, Polri, relawan, serta masyarakat yang turut membantu di lokasi kejadian. Berkat kerjasama seluruh pihak, kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit, sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut, 1 unit sepeda motor, 1 unit sepeda listrik, serta berbagai peralatan dan onderdil bengkel dilaporkan mengalami kerusakan akibat kebakaran.
5: Dapat kami laporkan bahwasanya tadi malam kami dapat laporan sekira jam 19.08 bahwa terjadi kebakaran di wilayah Kecamatan Kedawung. Objek kebakaran itu tadi malam adalah berupa bengkel dengan luas kira 3 kali 5 meter. Untuk pemadaman tadi malam kami kerahkan 2 unit truk pemadam dengan 9 anggota, dibantu juga dari pihak TNI, Polri, relawan, terus beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk giat pemadaman sendiri tadi malam sekira 40 menit api berhasil kami padamkan. Kerugian sementara yang ada di lokasi itu berupa satu buah sepeda motor, satu buah sepeda listrik, alat-alat bengkel, serta onderdil yang ada di bengkel tersebut. Untuk korban jiwa, nihil.
2: Kebakaran diduga dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini atau nihil, kerugian material yang diderita korban tergolong cukup besar. Masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan instalasi listrik dan penggunaan api dalam kondisi aman. Apabila terjadi keadaan darurat atau kebakaran, masyarakat dapat segera menghubungi layanan telepon Damkar Sragen 0271-89-1113, WhatsApp Damkar Sragen di nomor 0813-2448-1113 dan Damkar Pos Gemolong di nomor 0812-4411-8686 agar petugas dapat segera memberikan penanganan.
6: Program Wajib Belajar Wajar 13 Tahun ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029. Pemerintah menilai bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD menjelaskan, kebijakan program wajar 13 tahun merupakan langkah strategis nasional yang saat ini sedang didorong dan diarahkan untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di mana formasinya adalah 1 tahun pra-SD atau PAUD, kemudian ditambah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA-SMK. Dengan demikian, anak memperoleh pendidikan secara berkesinambungan sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
7: Untuk tuntutan zaman sekarang, untuk sekolah ini memang program dari pemerintah wajib belajar 13 tahun. Nah, 13 tahun itu dimulai dari sebelum SD. Jadi dimulai dari 1 tahun pra-SD ya, di PAUD ataupun di TK itu ya. Jadi di PAUD atau TK itu 1 tahun, kemudian di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. Sehingga jumlahnya 13 tahun. Ini wajib belajar bagi anak-anak untuk bisa menikmati pembelajaran mulai sebelum masuk SD. Nah, ini untuk program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat sore, apa kabar? Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita, menemani Anda untuk hari ini Mitra Buana dan Pendengar, edisi hari Kamis 9 Juli 2026.

0: Lagu-lagu dari Kus Plus, Rara akan hadir untuk Anda. Silakan yang mau ikut bergabung ya, pecinta Kus Plus, untuk menemani sore Anda. Landphone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Nanti bisa request lagu-lagu dari Kus Plus kesayangan Anda selama kebersamaan kita hari ini sampai jam 7 malam. Untuk line telepon 890799, line telepon 890799. SMS WhatsApp 082-133-950-947. Line SMS dan WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Jangan lupa ya, ada live streaming juga di lppl.buanaasriseragen.com. Silakan nih yang ikut bergabung ya. Yang dari line telepon dulu deh. Sudah berdiri nih Rara terima untuk penelpon 890799. Ada siapakah yang ikut bergabung? Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Sore.
0: Wah, selamat sore.
1: Bagus.
0: Waduh. Grogi.
1: Grogi banget ini. Biasa enggak pernah ngobrol sama orang glowing cantik, jadi ya grogi.
0: Enggak biasa.
1: Rara begitu ini, ya? Seperti mau pingsan ini.
0: Waduh, bahaya nih.
1: Ya, bahaya, wong. Enggak terbiasa sampai mau pingsan ini.
0: Nah, makanya.
1: Padahal tadi udah persiapan dari jam 6 pagi loh. Kok ya masih ngerecek gitu.
0: Jam 6
1: ya,
0: pagi.
1: Solusinya.
0: Iya,
1: solusinya. Apa-apa aku dikasih tips-tipsnya, Kak Rara?
0: Tipsnya biar enggak pingsan, berarti enggak usah masuk di acaranya Rara.
1: Lho kok ngono lah, aku karara kita lover mania lho yang ngono, cuma ngono kuih no.
0: Lah daripada pingsan lho, ini kan kebanyakan
1: ya, karara,
0: kebanyakan mudorotnya. Lah ini kan kebanyakan mudorotnya, jadi enggak usah.
1: Oh no, enggak disuruh karara gak bisa pingsan kok.
0: Lah makanya kan biar enggak pingsan.
1: Oh Allah, ya aku ngono kak gabung. Ayo gabgalono.
0: Oh gitu.
1: Iya no. Kalau aku sekarang kita lovers mania ngono yo.
0: Aduh.
1: Kaperto ya piye.
0: Ya enggak lah. Belum tahu soalnya. Ya pingsan dulu.
1: Jangan dulu ntar tak pingsan aku ntar mah repot dar.
0: Lah kan aku enggak percaya.
1: Ketawanya renyah kayak tempe crispy loh karena tak
0: ada kita. Alhamdulillah enggak melempem berarti ya.
1: Gak melempem, ntar apa bisa dikresek di plastik kita, dibuat lauk-pauk, awet itu. Gak bakal habis.
0: Aduh, luar biasa.
1: Itu sampai karena siaran satu minggu pun juga gak bakal habis.
0: Oh gitu? Alhamdulillah, ngirit berarti.
1: Ini sambil menikmati indahnya sore karena di samping rumah. Sambil lihat apa itu keindahan langit yang terbentang luas gitu.
0: Cerah ya hari ini ya.
1: Cerah, secerah new glowing cintola Karara.
0: Terima kasih.
1: Karara. Wah indahnya super justice Karara pokoknya.
0: Indahnya seperti indah Anjani.
1: Oh nama indah Anjani ini pokoknya mendunia loh. Nah selain indah Anjani aku juga punya teman banyak indah loh.
0: Oh iya toh. Di sini iya. Adanya indah Anjani soalnya.
1: Oh di situ. Selain indah Anjani juga Rara ada juga loh.
0: Oh siapa?
1: Yang satu di Saudara Jakarta. Aku bilang dia ketawa-ketawa loh Kak Rara.
0: Oh gitu.
1: Aku bilang gini, Kak Rara, iya maksudnya ada apa loh. Nama Rara itu kok jadi orang sukses semua. Nah, kok bisa? Ya ini Kak Rara di Saudara yang satu di Buana Asri FM Sragen. Siapa namanya Rara Anggita Lovers gitu. Salam buat Kak Raranya ya gitu. Dia bilang ke aku gitu.
0: Salam juga ya buat Mbak Rara yang di sana ya.
1: Iya, ntar tak sampein gitu. Kan dia labnya pagi Kak Rara.
0: Oh.
1: Tapi ngomong-ngomong ini Bu Anasri kok gak ada lab TikTok kayak dulu-dulu Kak?
0: Ini masih belum, nanti mungkin bentar lagi.
1: Oh, Anak magangnya ntar ada lagi enggak?
0: Ada ini.
1: Ya, Alhamdulillah nih ada. Aku paling senang kalau ada anak-anak magang itu.
0: Nanti ada yang baru nih, coba nanti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jangan
1: lupa ntar diinfokan loh ya.
0: Siap, pasti dong.
1: Salamnya buat semuanya aja. Pokoknya udah aku salami dari pagi tadi Kak Rara.
0: Waduh.
1: Dari Mas Dwi siaran itu.
0: Oh.
1: Pokoknya kalau sama Bu Anasri itu 24 jam nonstop gak pernah ke yang lain.
0: Asik.
1: Sampai radionya kempersek itu aku hidupin semalaman suntuk itu. Buat pengusir tikus Kak Rara itu, apa kempreseknya itu. Berarti tikusnya pada usil loh Kak Rara.
0: Oh gitu ya. Berarti lebih usil dari Mas Andri ini.
1: Iya, enggak kalau aku enggak usil. Tikusnya yang usil itu.
0: katanya iya.
1: Itu suka apa ngabisin makanan itu tikusnya Karara. Tapi ntar kalau dengar suara katawa, anu Karara pasti pada kabur itu.
0: Oh gitu? Mm-mm. Waduh.
1: Ya udah Karara, aku pamit dulu mau ikutin acara bulan Syura ini.
0: Oh gitu ya? Ini harus lagu nih.
1: Lagunya Kota Lama wajib.
0: Oh Kota Lama ya.
1: Boleh, yaudah, boleh. Ya udah gitu aja semasa gitu? Pokoknya. Mm-mm.
0: Siap.
1: Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Terima kasih dari Mantingan Ngawi Jawa Timur. Ada Mas Andri Setiawan yang sudah ingin bergabung. Sehat selalu ya Mas Andri ya. Salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia juga. Salam untuk Mbah Timbul. Pokoknya doa terbaik untuk keluarga yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Selamat nanti mau acara apa ya? Suro, suronan ya Mas. Betul ya Mas ya. Ada acara kendurian gitu, ada acara syukuran barengan sama warga di sana karena ini rutin ya di sana, luar biasa kebersamaannya. Lagunya Kota Lama bisa ditunggu dulu, sudah ada di list Rara, bisa disimak. Penelpon selanjutnya 8907999 boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, cantik.
2: Halo,
0: loha. Apa kabar Kakak?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, ya. Sudah

0: kan.
1: Oke. Mm-mm. Nanti ditunggu tips-tips kesehatan atau
0: siap,
1: apa gitu ya.
0: Boleh ditunggu ya.
1: Rindu versi Melayu.
0: Rindu. Boleh.
1: Itu mau nyambungin Mas Andri. Mm-mm. Emang ada itu senyum glowing Mbak Rara.
0: Lah ya, berarti kan giginya yang celing.
1: Glowing itu kulit ya.
0: Jadi setiap kali senyum tuh ada cahayanya mengkilat gitu.
1: Kayak itu yang celing siapa itu?
0: Nah kan ada bintang itu film itu ya dulu ya ada ya yang gitu ya.
1: Dulu ada itu yang celing. Gitu,
0: nah makanya itu. Kayak itu berarti.
1: Masa senyum glowing jadi aku ngguyu sendiri loh Mas Andri. Terus ini sama apa tadi ya?
0: Apa ya?
1: Nyambunginnya sampai lupa.
0: Waduh, sampai lupa nih.
1: Rara lover.
0: Rara lover.
1: Terus apa gitu kali sampai Andri.
0: Wah, saking banyaknya istilahnya Mas Andri.
1: Saking banyaknya istilahnya Mas Andri jadi bingung.
0: Nah kan?
1: Nah, untungnya sudah naik ini langsung. Kalau enggak ya besok-besok selalu. Mbak Rara, salam-salam
0: sebentar. Monggo silakan.
1: Juli sih sudah salam-salam tapi kurang puas gitu.
0: Oh gitu, monggo lanjut.
1: Salamnya tadi ada Mas Andri Setiawan.
0: Mas Andri
1: ya. Terima kasih ya support-supportnya. Salam sehat-sehat ya selalu buat Mas Andri. Terus dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin. Amin.
1: Mbah Timbul katanya sudah beli radio. Kok
0: iya, mana ini Mbah Timbul suaranya? Radionya
1: atau
0: baru loh.
1: Atau HP-nya yang nggak bisa Mbak Rara.
0: Menular ke HP.
1: Oh, Kak Ros tiga Mbak, buat telepon sendiri, buat bisnis sendiri, buat dolanan sendiri.
0: Gitu. Itu banyak
1: iya,
0: berarti.
1: Jadi jangan enggak campur-campur gitu. Kalau telepon yang HP jadul itu.
0: Oh, gitu.
1: Khusus itu. Oh iya.
0: Apa?
1: Tadi ini sudah ingat enggak?
0: Apa itu?
1: Tenane, Mas. Enggak pindah ke lain hati 24 jam sampai krusek-krusek di rungokne tenan orang. Yo, jawab lewat WhatsApp.
0: Jawab.
1: Mana orang?
0: Kok kenalnya sama mana-mana gitu ya?
1: Iya orang. Anu kok kerja, kok kalau siang kok sampai radio masa yo nyalawi yo mesak ni panas.
0: Nah, terus itu ada juga yo. Mbak sana juga kenal semuanya. Berarti dia sudah selingkuh ke lain hati.
1: Iya, enggak mungkin cuma di Buana Asri aja ngaku sih. Ayo. Lip TikTok juga katanya stasiun di Buana Asri terus. Ngaku sih, ayo ngaku.
0: Nah lo kan.
1: Iya, kalau Kak Ros jujur ada dua.
0: Nah,
1: di sini sama yang Karang Anyar.
0: Nah, di
1: sama
0: sono.
1: Juga. Iya. Main ke studio juga sudah cerita sama semuanya di sana gimana pun gimana kan cerita begini-begini. Kalau ruangannya lebar josip di Buana Asri, kalau di sana sempit agak.
0: Oh gitu.
1: Penyiarnya sama ramah-ramah semua. Kalau di sana cuma 4, di sini 8 orang, jadi puas non-stop yang siaran.
0: Mau pilih yang mana boleh? Tinggal pilih
1: aku
0: mau dengan yang mana.
1: Aku pilih semuanya aja.
0: Pilih semuanya.
1: Pilih semuanya aja. Baik-baik semua ramah-ramah semua.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, tapi nomor satunya yang ini.
0: Oh, itu. Aduh, terima kasih. Aku enggak punya uang receh nih.
1: Lembaran juga rapopo enggak tak dijili. Nah, pokoknya cowoknya ada 3 kesayangan naik Kak Ros.
0: Gitu.
1: Kalau cowoknya 1 aja.
0: Oh, cowoknya 1 aja.
1: Yang gemoy.
0: Yang gemoy.
1: Kalau yang 2 enggak berani.
0: Oh, kenapa?
1: Sudah ada yang punya. Takut enggak bisa itu Mbak Rara enggak bisa ngguyu nih kalau yang 2.
0: Oh, gitu. Karena pekewo.
1: Pekewo sama yang itu. Kalau sama Mas Irfan masih berani. Bujanya sama Mas Irfan juga nyambungi kok.
0: Ramah kalau dia mah.
1: Kalau sama Mbak Rara, los.
0: Kalau ini mah udah dol, bukan los lagi.
1: Enak gitu. Nanti sama lagunya habis maghrib juga gak apa-apa, ngobrol dulu.
0: Siap.
1: Terus lanjut ya.
0: Mau enggak buat
1: ada
0: siapa?
1: Ini Mbak Nana, Mbak Ani, tiga-tiganya. Mbak Putri,
0: Mbak Putri.
1: Ada Mbak IR,

0: Kering Gundang.
1: Iya.
0: Kalau pasti di Gemolong, artis Mbak Yuni di Mojowetan. Ada Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan.
1: Iya.
0: Pak Joko Supriyanto di Panon. Ada lagi Pak RT Mimbo. Ada Bunda Natali, Bunda Kini. Halo-halo Bandung, Bun.
1: Halo.
0: Ada lagi Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda Iin, Bunda Lin, Bunda Fatimah, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman,
1: iya.
0: Bunda Ngatni, Bunda Ismi, ada Mbak Lastri di Gendingan, ada Mbak Sartini, ada Mas Roni di Tangerang, Bapak Emita,
1: iya.
0: Ada adik Nona Adelia bersama bundanya belum jedeng dari pagi, iya. Gak jedeng.
1: Apa ya? Kemana?
0: Mungkin kemana gitu.
1: Oh, boleh, kalau liburan ya?
0: Atensi dia.
1: Oh, berarti lagi liburan nih.
0: Kalau bundanya itu tetun, tapi dia nggak atensi, cuman mireng kayak biasanya.
1: Oh.
0: Yang pegang HP anu adik Nona.
1: Adik Nona. Mungkin
0: di kebetulan kemana gitu kan. Apa sibuk ngapain. Kalau di rumah pasti atensi.
1: Oh iya. Ya.
0: Oh,
1: berarti hari ini belum ya, belum terdengar suaranya. Ayo masuk yuk, Adik Nona yuk.
0: Iya.
1: Ada Rara nih yang siaran nih.
0: Malam Jumat biasanya enggak PPK libur kok.
1: Oh.
0: Sama sama anak widokku juga PPK.
1: Oh, satu tempat.
0: Tinggi gitu.
1: Oh, satu tempat ini juga pengajiannya.
0: Sama gitu, sebelahan gitu gedungnya. Untuk Mbak Rara, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, Kak Ros.
0: Ngobrol-ngobrol banyak, wis lego banget.
1: Alhamdulillah.
0: Tolong. Kapan.
1: Monggo nanti kapan-kapan kalau pas ada waktu bisa mampir.
0: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap, Kakak.
0: Salam sehat bahagia selalu.
1: Amin.
0: Mbak Raraku.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
1: Sama-sama.
0: Nanti malam siapa? Mas Irfan atau Ari Bisono ini?
1: Hari Kamis kayaknya Mas Ari ya.
0: Kayaknya Ari Bisono ini Pantales.
1: Betul. Kayaknya.
0: Ya udah nanti bisa gabung di. Tapi kalau Ari Bisono jarang, aku jarang gabung, Mbak.
1: Oh tapi gitu. Terima kasih.
0: Oke, wah tadi dibilang. Terima kasih Mbak Rara.
1: Sama-sama, Kak Ros. Waalaikumsalam. Yuk gerang. Dari Boyolali ada Kak Ros yang sudah ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu ya Kak Ros ya. Rindu yang versi Melayu sudah ada di list Rara, nanti bisa disimak. Berhubung lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Angsri.
2: The land of Java, man.
1: Oh, bagus. Pak Ade selamat. Monggo Pak Ade silahkan.
2: Iya. Kembang enceng-enceng.
1: Kembang enceng-enceng, Pak De.
2: Iya. Salamnya untuk semua mitra Buana.
1: Untuk semuanya.
2: Ya. Salam salah satu jiwa.
1: Wah, satu jiwa.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Gitu, Nanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yuk.
1: Gereng. Waduh, luar biasa. Kalau denger suaranya Pak De selamat ini... jadi semangat gitu ya. Makasih Pak Ade membakar semangatnya Rara untuk siaran hari ini. Kembang enceng-enceng sudah ada di list juga, nanti bisa disimak ya. Nomor 3. Tapi kayaknya bisa gak ya setelah ini ya. Oh kayaknya belum deh. Informasi azan maghrib untuk Anda hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.35 mitra Buana dan pendengar. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35. Lagu-lagu yang tadi sudah disiapkan sama Rara, request Anda ya, ada Kota Lama dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Kabupaten Jawa Timur, kemudian ada Rindu Kak Ros yang ada di Boyolali, dan juga ada Pak De Slamet. Pak De Slamet di mana, di Klaten? Iya ya Pak De ya. Kembang enceng-enceng sudah disiapkan juga Pak Ade di list nomor 3 nih. Terima kasih yang sudah ikut bergabung ya. Nanti bisa Rara terima untuk line telepon SMS WhatsApp-nya nanti setelah kumandang azan maghrib. Tapi kayaknya ke WhatsApp deh. Yang sudah mengirimkan WhatsApp terima kasih ya. Selamat sore, nanti akan Rara bacakan satu persatu selepas kumandang azan maghrib dan juga lagu-lagu yang tadi sudah Rara hadirkan gitu. Jangan sampai bergeser. Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus hari ini, Kamis 9 Juli 2026, sampai di jam 19, jam 7 malam.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri,

0: ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kala Bisplay 94.7 Wenasri FM. Pak, delok ta lah. Rene, kok kebumu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Yuk Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupain, cuma males.
4: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba eh barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Lanjut kembali di Kala Gus Plus, kangen lagu Gus Plus ya, mitra Buana dan pendengar. Rara beserta segenap kru Radio Buana asli Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selepas kemandang azan maghrib, tadi sudah Rara hadirkan Kota Lama. Ini spesial untuk Mas Andri Setiawan ya. Apa kabar, selamat petang untuk Mas Andri Setiawan dan juga keluarga. Sehat selalu, jangan lupa bahagia, tetap semangat ya. Sementara ada juga Rindu yang baru saja meluncur tadi. Ini request dari Kak Rus yang ada di Boyolali. Apa kabar Kak Rus? Sehat selalu juga Kak Rus. Salam sejahtera untuk keluarga juga ya. Jangan lupa bahagia Kak Rus. Lenfon SMS WhatsApp-nya kembali Rara buka untuk Anda yang mau ikut bergabung di Kala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus. Lagu-lagunya khusus dari Kus Plus yang bisa di-request untuk hari ini. Dan sekarang saatnya Rara membuka yang sudah ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung SMS WhatsApp.

Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Buana Barindo. Ini baru kebuka. Ada Ibu Sugi ya. Ibu Sugi apa kabar? Yang sudah ikut bergabung lagunya di Buana Barindo nih. Baik, oke. Okay. Dari Ibu Sugi di sini Sragen, terima kasih dan salam semangat. Terima kasih Ibu Sugi baru terbuka WhatsApp-nya ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Salam kenal untuk Ibu Sugi. Dan ada Eyangnya di Afnan di Bupati Masaran. Apa kabar atau Bapak Imita? Dari Bapak Imita di Bupati Masaran minta lagunya Bahagianya. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Imita yang ada di Bupati Masaran. Sehat selalu Eyang, salam buat Uti ya. Sehat selalu sekeluarga yang ada di Bupati dan lagunya bisa ditunggu Bahagianya. Hai, apa kabar adik Nona? Sudah pulang? Katanya seharian belum terdengar suaranya. Alhamdulillah sudah ikut bergabung kali ini ya. Selamat malam Kak Rara, malam juga The Land of Java Man. Nona hadir nih kakak, Kak Rara gimana punya kabar? Lagunya ikut Bunda Rose ya, terima kasih jelangannya. Salam juga untuk Mas Andri, semua mitra Buana. Selamat rehat aja. Untuk Kak Rara, selamat tugas, semoga tidak kelas capek. Salam tugas, semoga tidak kelas capek. Salam sehat bahagia selalu. Salam spesial untukmu, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Rara, nanti pulangnya hati-hati ya. Sampai jumpa lagi yuk gereng, tadi habis main kakak. Iya, Bunda gak ini ya, gak kerso untuk WhatsApp gitu ya. Oh di rumah, WhatsApp aja Bunda. Atau mau telepon kayak Kak Ros, boleh nih Bunda. Terima kasih adik Nona, sehat selalu. Salam buat Bunda sayang ya. Lagunya ikut Bunda Rose boleh. Apa ini? Bunda malu gak biasa. Dibiasakan. Jangan kalah sama adik Nona dong Bunda. Adik Nona aja keren nih, berani gitu ya. Terima kasih, selamat liburan sayang ya. Dan di belakangnya ada Mbak Pertiwi. Apa kabar Mbak Pertiwi? The Land of Java Man. Selamat malam Kalakus Plus. Minta lagunya Nasib dong. Terkirim untuk semua monitor di mana saja berada. Semoga menghibur ya. Yugreng juga. Terima kasih Mbak Pertiwi. Sehat selalu. Salam sejahtera keluarga Mbak Pertiwi. Semangat ya. Salam untuk yang diputatan semuanya tanpa terkecuali. Nanti untuk lagunya bisa ditunggu satu persatu akan Rara hadirkan. Dan terima kasih yang sudah menemani Rara di LAN SMS dan juga LAN WhatsApp untuk kali ini. Ketemu dengan Tembang dulu ya, telepon nanti habis lagu. Ada Kembang Enceng-Enceng. Untuk Pak De, selamat, apa kabar? Sehat selalu Pak De, salam sejahtera keluarga. Jangan lupa bahagia. Kembang Enceng-Enceng Rara hadirkan. Monggo silahkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Buena Sri FM.

0: Terima kasih. Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM Randi Publik Kabupaten Sragen. Bahagianya, tadi sudah hadir untuk eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Sementara kembang encang-encang tadi untuk Pak D. Selamat ya. Apa kabar Pak D? Sehat selalu. Selamat untuk keluarga dan jangan lupa bahagia. Kali ini giliran yang ditelepon. Ada siapakah yang mau ikut bergabung? 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Halo.
0: Hai, halo. Selamat petang Bunda. Makasih ya.
1: Apa?
0: Yang kemarin udah dimasakin, dibawain juga hasil kebon. Aduh luar biasa.
1: Cuma kayak gitu.
0: Weh, jangan cuma kayak gitu. Tapi kan masaknya dengan cinta. Yang bikin mahal itu Bunda.
1: Lagi klik baru suka anu Pemda Terpadu.
0: Oh, habis dari sana. Ramai Bunda? Heeh.
1: Lanjutnya kan tampil di sana.
0: Oh, gitu. Wah. Iya. Habis tampil nih ternyata. Ramai tadi Bunda baru di sana Bunda. Hah? Ramai?
1: Ramai sekali.
0: Mm-mm. Wah, ini tambah ramai lagi ya. Karena kan yang acara puncaknya malam ini.
1: Iya. Heeh. Apa itu yang pang apa itu ibu rumah tentu nggak boleh di iya saya gitu. saya bukan tamu kehormatan.
0: Walah, pengamanannya ketat berarti ya.
1: Iya. Nggak boleh sama sekali.
0: Gitu.
1: Aku lagunya boleh.
0: Lagunya apa Bunda?
1: Rindu Kamu ya.
0: Makasih loh Bunda.
1: Apa ya,
0: kerosot ya, Bunda rindu terus. Iya, waduh, luar biasa. Aku juga sama nih, rindu sama Bunda nih. Selalu kangen. Iya, waduh, ini agak-agak apa ya? Susah dipegang buntutnya.
1: Kadang, masih gue buntutnya sih.
0: Merucut.
1: Merucut. Kayak
0: melutai. Lah, ya udah dipegangin lepas juga gitu ya.
1: Angel sekelani.
0: Beredar kemana-mana, muter-muter soalnya Bunda.
1: Ya itu apa itu? Maaf itu kan nggak ada itu.
0: Apa?
1: Apa kayak cup yang?
0: Oh, tapi yang enak gitu putai. Bunda. Aromanya itu lebih suka daun pisang kalau Rara. Apalagi botoknya, aduh luar biasa.
1: Bodoknya itu kurang.
0: Apalagi bodoknya luar biasa. Wah.
1: Perginya cuma dikit
0: toh. Kurang asin dikit ya jadinya ya.
1: Iya.
0: Karena terinya yang kurang.
1: Iya terinya.
0: Tapi enak.
1: Apa? Landingnya kan landing cowok, jadi kedep.
0: Oh.
1: Itu kalau lamtoro gitu beda.
0: Oh gitu. Aku malah nggak paham Bunda itu. Taunya makan aja. Itu kalau buat besok itu tambah enak. Tapi kemarin udah ludes habis. Habis duluan botoknya. Apa namanya daripada itu, apa namanya? Terongnya. Botoknya tuh semalam tuh langsung habis. Wah, ini harusnya aku sisain buat besok ya. Ternyata udah malah ludes duluan. Baru sadar setelah sudah habis. Baru sadar. Soalnya kan kalau apa namanya botok itu kan enaknya besoknya sebenarnya. Agak didiemin dulu gitu ya.
1: Iya, kalau Bunda ngasih cuman kayak gitu.
0: Wah, luar biasa.
1: Enggak dibeli-beli, kita pun masak sendiri.
0: Yang enak malah itu. Beda soalnya.
1: Terong-terongnya sendiri. Landing-landingnya sendiri.
0: Sendiri, wah. Jeruk-jeruknya sendiri ya. Jeruk-jeruknya sendiri.
1: Cabai-cabainya sendiri. Dan enggak itu cuma kelapanya itu.
0: Oh gitu ya.
1: Kelapanya harus beli.
0: Besok nanam Bunda. Tahun depan.
1: Kebun lidah itu banyak tapi ya sauman. Banyak apa itu pohon kelapa. Sebelah timur pom bensin Langon tuh ke utara sedikit.
0: Oh gitu. Kalau udah ini apa panen udah sama tetangga-tetangga, nggak kebagian?
1: Iya, kadang kan kan pohonnya udah tinggi. Kadang jatuh sendiri gitu, diambil orang.
0: Wah, itu ya, jadi bersedekah.
1: Enggak apa-apa.
0: Bersedekah gitu. Berbagi.
1: Lagunya itu.
0: Boleh, Bunda.
1: Salamnya buat Mbak Putri. Katanya kurang asin apanya itu?
0: Apanya?
1: Terongnya itu.
0: Oh, terongnya. Kalau itu memang yang model manis, ya.
1: Iya, kalau bunda ya kayak gitu.
0: Yang model manis, kalau asin beda lagi.
1: Mbak Putri itu seliranya mungkin
0: yang asin ya.
1: Asin. Gitu. Bunda ya pas kayak gitu.
0: Itu yang sambel tomat manis itu.
1: Ya pokoknya kayak gitu deh. Bunda biasanya ngasih cuma kayak gitu.
0: Tapi luar biasa. Terima kasih. Besok lagi ya, Bunda.
1: Sabtu Bunda saya ke Jogja yo, yang sayangku.
0: Oh, kapan Bunda?
1: Sabtu.
0: Oh, Sabtu. Waduh, tinggal ya. Besok ya, berarti di Sragen ya. Wah, hati-hati ya Bunda, jaga kesehatan Bunda. Soalnya pergi ke sana sendiri.
1: Enggak, ini mungkin nanti semua.
0: Oh, bareng-bareng.
1: Karena itu loh, di video call sama si kecilnya itu.
0: Oh, jadi pengen nengokin ke sana. Iya.
1: Gemes kayak gitu loh. Udah ketawa-ketawa, senyum-senyum.
0: Nah, gitu. Kan udah bisa diajakin Gojek gitu.
1: Iya. Iya. Itu awalnya kan Bunda udah aja. Bapak aku ikut. Aku gempas. Terus sidik memas ya gitu. Ikut terus. Tadi sore kan ke tempat Bapak Gendis.
0: Dek Gendisnya ikut. Dek Gendisnya ikut.
1: Semuanya pokoknya buat dirimu tetap semangat.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Semangat pokoknya, semangat.
0: Iya.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Siap.
1: Siap ya. Ramalut pokoknya arep manut coko.
0: Lah iya. Wong kadang karo mbok ayo ramanut. Anak yang satu ini memang agak-agak aneh Bunda.
1: Nek mbokne kan ora yo orang gladres gitu loh.
0: Anak sing enggak cetak. Maafkan anakmu ini Bunda.
1: Iya, dia benar ngajari piye.
0: Iya.
1: Lah iya tuh. Mudah-mudahan Noval enggak kayak gitu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Bercanda lo ya.
0: Iya Bunda. Pokoknya yang baik-baik biar nurun ke Noval gitu ya. Yang enggak baik buat mamahnya aja.
1: Mamanya ya baik, itu kadang
0: remnya blong. Remnya blong lah ya.
1: Lah ya. Pokoknya salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya. Tanpa terkecuali.
1: Yang lagi stay di Galakus Plus.
0: Iya.
1: Buat dirimu. Pokoknya semangat terus.
0: Siap Bunda.
1: Jangan menyerah kayak bundanya lo.
0: Enggak dong.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Kembali kasih.
1: Mohon maaf ya bila ada salah.
0: Sama-sama Bunda.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil sudah ikut bergabung. Lagunya Rindu Kamu. Makasih loh Bunda, Rara juga rindu sama Bunda. Kangen terus ya. Apalagi sama masakannya Bunda, aku kangen terus. Terima kasih, besok hati-hati ya Bunda. Ternyata bareng-bareng rame-rame ke sana. Semoga nanti selamat sampai di tujuan ya. Perjalanan juga lancar, penuh kebahagiaan, ketemu dengan cucu baru. Yang lagi gemes-gemesnya udah bisa diajakin bercanda. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri. Wah bagus, apa kabar ini? Lama tak jumpo, jumpo-jumpo di kandang kudu.
2: Baik Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Ada yang ngerapain Mbak? Iya. Ini apa kabar ini Mbak?
0: Alhamdulillah sehat Mas Roni.
2: Iya, siapa tadi Mbak?
0: Ada Bunda Natalia di Tangkil.
2: Bunda Natalia, Mama Catur, malam.
0: Iya.
2: Bunda Nino, saya tuan pun selalu. Terus ada Mas, sama Kumer, PRT Mendo, ada Dewan Mantan Ngawi, Mas Magis Masyawetan.
0: Iya.
2: Pak Timbul, Mantingan, selamat malam. BMM Dongfis. Mbak Isini, saya beri contoh TV Perjuangan Terkabar. Sama Mbak yang Pono, saya beri contoh malam. Ada Mbak Mati Solo, udah masuk belum. Terus ada siapa ya?
0: Siapa ya? Mas Bu,
2: kalau mendengarkan. Mbak Anis Hari Kunan. Mbak, terus Ceboko Bilali. Mbak Laras Hati Gendingan juga. Malam. Sampai jam berapa, Mbak?
0: Sampai jam 8.
2: Aku lagunya Jempol Sikil ya, Mbak.
0: Hah? Apa itu?
2: Lagunya Jempol Sikil.
0: Jempol Sikil? Kok ya pilih Sikil loh?
2: Karena Mbak Rana Jempol Tangan, Mbak.
0: Iya, kok milihnya Sikil loh?
2: Ya, lagunya Jempol Sikil enaknya.
0: Oh gitu ya, jempol tangannya enggak ada.
2: Hah?
0: Kalau ada jempol tangan, jempol tangan ya.
2: Kalau jempol tangan emang mau tangan bisa.
0: Bikin lagu lagi.
2: Ada enggak tuh, Pak?
0: Ada.
2: Ada. Yang belum apa itu semua tuh, Pak. Mas Giat Jantung Karanganyar, kalau mendengar selamat malam.
0: Iya.
2: Dan semuanya aja deh, Mbak. Pelangat ya, Mbak.
0: Siap.
2: Amin.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih banyak, Mbak.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Dari Tangerang ada Mas Roni yang sudah ikut bergabung. Jempol Sikil, kok ya milihnya Sikil ya? Gak milih yang lain loh. Terima kasih sudah ikut bergabung. Di belakangnya Mas Roni, sehat selalu ya Mas Roni ya. Salam jantung keluarga. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan membahagiakan ditemani sama Rara begitu ya. Lagi penelpon boleh 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Buana Asri. Yang ayu Rara.
0: Terima kasih.
3: Minta lagu dong.
0: Lagunya apa ini Pak Sarbini?
3: Pilih yang moblong-moblong.
0: Apa kuih? Yang moblong-moblong.
3: Rujak Cingur.
0: Oh, Rujak Cingur.
3: Lawangan dia ada fotokopi Mas Romi.
0: Oh ya. Oh, mau udahan. Tak sehat ya, Pak Sarbini ya. Sehat. Salam buat Mbak Huti.
3: Ya, dikut.
0: Waduh, Mbak Huti sehat-sehat ya, Mbak Huti ya. Selamat dahar juga. Oh, gitu.
3: Anu, pengapuran tulang.
0: Oh. Ya enggak apa-apa. Semangat ya Mbak Huti ya. Semangat terus. Weh, lah kok ya terputus loh. Kok ditinggal toh Pak Sarbini ini? Matur nuwun Pak Sarbini. Mbak Huti, semangat Mbak Huti. Nah, semoga nanti segera diberikan kesehatan kesembuhan ya. Bisa jalan-jalan lagi bareng sama Pak Sarbini. Lagunya Rujak Cingur boleh. Sugeng dahar Pak Sarbini juga Mbak Huti yang ada di Pelupuh meninggal. Tiga penelpon sudah diterima, penelpon lagi nanti ya. Informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragenan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.49 menit. Azan Isya wilayah Kabupaten Sragenan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.49 menit.

0: Iye, wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
1: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
0: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
1: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin, pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen. Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen, ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan, yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
4: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Yuk Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupain, cuma males.
4: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: kangen, lagu-lagu Gusle.
1: Kangen, lagu-lagu Gusle.
0: Kangen, lagu-lagu Gusle.
1: Galak Gusle.
2: 94.7 Wenasri FM.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kalah Bisplay. 94.7 Wenasri FM. Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Ragin mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk Anda menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Sementara sebelum mengakhiri kebersamaan kita hari ini, Rara akan buka untuk line SMS WhatsApp yang belum terbacakan. Ada Mas Andri Setiawan di Mentingan Ngawi Jawa Timur. Oh iya, terima kasih untuk Mas Andri, banyak banget ya. Terima kasih Mas Andri sudah ikut bergabung, tadi lagunya sudah ya. Kemudian di belakangnya ada Pak Mul di MG9. Apakah kabar, ikut bergabung juga. Oke, waduh, terima kasih Pak Mul, siap, terima kasih. Lagunya gandul, iya. Habis ini ada Jempol Sikil yang Rara hadirkan untuk menutup kebersamaan kita di Kala Kuspes Kangen Lagu Kuspes untuk hari ini ya. Terima kasih yang sudah menemani Rara di landphone SMS dan galan WhatsApp. Mohon maaf oleh salah kata. Rara kita pamit, jangan sampai bergeser ya. Rara masih akan terus menemani Anda sampai di jam 8 malam untuk hari ini. Rara kita pamit, terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Kita masih menantikan hubungan langsung dengan reporter yang berada di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen untuk menyiarkan jalannya acara Festival Mangkubumen dan juga Pasar Rakyat di kesempatan malam hari ini. Nanti akan disiarkan secara langsung ya oleh rekan-rekan reporter Buana Asri Sragen. Untuk malam puncak hari ini dimulai dari pukul 19 sampai selesai kira-kira di pukul 21.30 atau jam setengah 10 malam Mitra Buana dan pendengar. Jadi mulai jam 7 malam ini di sana sudah mulai banyak acara yang digelar begitu ya. Untuk malam puncak diantaranya ada pentas mocopat, pentas tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, pentas tari golek kutut manggung, dan pentas tari beksan lawung ringgit kraton Yogyakarta. Sementara di sore hari tadi dari jam 15 jam 3 sore sampai dengan jam 18 atau jam 6 petang ya, di sana ada pasar rakyat, ada marching band dari SMK Negeri 2 Sragen, kemudian ada sanggar sanitia suara, sanggar brumasta, tari majaraya SMP 4, sanggar jaladara, kemudian sanggar tari aktia raga, dan juga ada reok juga di sana. Jadi hari ini full dengan pertunjukan-pertunjukan atau festival di IKN ya, kalau masyarakat Sragen menyebutnya IKN di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bagaimanakah nanti kemeriahan untuk malam puncak di malam hari ini akan dilaporkan rekan-rekan reporter dari Radio Buana Asri Sragen. Sembari kita menantikan hubungan langsung dengan rekan-rekan reporter yang bertugas di sana, tembang-tembang rahayu untuk Anda dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Nemu dari Mas Gilga Sahid sudah Rara hadirkan, dan kali ini untuk Anda Rara punya Ayem Neng Sandingmu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih terus setia di 94.7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Masih menantikan hubungan langsung dengan rekan-rekan reporter ya, yang akan menyiarkan secara langsung jalannya acara Malam Puncak Pagelaran Budaya dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan Rara Anggita masih menemani Anda sampai jam 8 malam. Untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Ayang-ayang dari Damaradi dan juga Tadius Lavora sudah Rara hadirkan untuk Anda menemani malam hari ini ya. Sementara selanjutnya, Rara sudah persiapkan ada Mas Arya Galih dan juga Agang Sumanding yang akan menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Rara Anggita masih menemani sampai di jam 8 malam hanya di 94.7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat malam Mitra Budaya dan Saudara Pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan rekan-rekan reporter yang akan menyiarkan secara langsung jalannya acara Malam Puncak Pagelaran Budaya dari halaman kantor pemerintah daerah terpadu Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

Publik lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya, reporter Indah Anjani, yang kali ini akan menyiarkan secara langsung jalannya acara Muhibah Budaya Yogyakarta yang kali ini berlangsung di halaman pemerintah daerah Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan dalam acara Muhibah Budaya Yogyakarta

0: Baik Mitra Buana, Gubernur Daerah Istimewa.
1: Selanjutnya Yogyakarta, kepada seluruh tamu undangan dan hadirin, kami mohon berkenan untuk berdiri.
0: Dan kali ini
1: rangkaian acara malam hari ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah dinyanyikan mengawali jumpa kita, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang kami hormati Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA beserta Ibu Linda Sigit Pamungkas, Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto dan Ibu Supami Suroto.
2: Yang kami hormati Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran pejabat pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Bapak jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen serta tamu undangan, hadirin dan warga masyarakat yang berbahagia.
0: Rasa syukur yang tiada terhingga dan tak terbatas selalu kita panjatkan kepada Gusti Engkang Murbaing Dumadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua hingga malam hari ini. Kami haturkan selamat datang dan selamat mengikuti acara Festival Mangkubumen dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia dilaksanakan di Kabupaten Sragen,
3: The Land of Javamen.
2: Rangkaian Muhibah Budaya Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seluruh kegiatan diawali sarasehan sejarah bertajuk menelusuri jejak perjuangan Sunan Kabanaran di wilayah Sukowati dan sekitarnya pada tanggal 2 Juli 2026 bertempat di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Kabupaten Sragen. Semangat pelestarian budaya kemudian diperkuat dengan workshop tari tradisional Yogyakarta dan workshop mocopat yang berlangsung pada 5 hingga 7 Juli 2026 di Komplek Rumah Dinas Bupati Sragen. Dan bersamaan dengan workshop pakaian Jawa Gaya Yogyakarta di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Kabupaten Sragen. Memasuki tanggal 7 Juli 2026, perhatian beralih pada penguatan literasi budaya melalui Wanoh Budaya Mataraman yang mengangkat Medar Kawruh Manuskrip dan Pambi Woro Jowo, disertai pembukaan pameran sejarah Hari Penegakan Kedaulatan Negara serta pameran Permuseuman Muhibah Budaya Mataraman Maha Bandana III. Rangkaian kegiatan berlanjut pada tanggal 8 Juli 2026 dengan pembahasan Aksara Jawa dan Mocopatan Bocah sebelum ditutup pada tanggal 9 Juli 2026 melalui Wanoh Budaya Mataraman bertema Maos Manuskrip dan Sastra Jawa yang secara keseluruhan mencerminkan upaya penguatan ketahanan budaya melalui pelestarian sejarah, seni, bahasa, dan tradisi Jawa.
0: Dan rangkaian kegiatan tersebut terkemas dalam video dokumentasi yang segera akan kita saksikan bersama-sama. Video dokumentasi Muhibah Budaya Sragen.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, masih dalam acara Festival Mangkubumen dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta yang berlangsung di Pemda Terpadu Kabupaten Sragen, dan saat ini akan menayangkan video dokumentasi Muhibah Budaya Sragen.

0: Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama persembahan tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Perdikan dari Sanggar Muruping Jagat, Kecamatan Gemolong.
1: Tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Perdikan mengisahkan jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Telatah Sukawati. Perjuangan panjang melelahkan untuk terbebas dari belenggu keterjajahan. Dalam perjuangannya, Pangeran Mangkubumi senantiasa menyatu dengan masyarakat Sukawati. Sebab tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, tujuan perjuangan tidak akan tercapai. Jejak sang juang pangeran banyak dijumpai di bumi Sukawati, terbentang dari Pandak, Gebang, Cekawal, Japoh, Sambung Macan, dan berbagai pedusunan lainnya. Jejaknya terekam dalam warisan tradisi lisan dan sejarah dengan taburan makna tersirat tentang manunggalnya rakyat dan pemimpin. Semangat juang, taktik yang cerdik, kepercayaan rakyat adalah kunci kemenangan mencapai tujuan luhur. Jiwa merdeka di bumi Sukawati. Hadirin selamat menyaksikan.
2: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, setelah tadi melihat tayangan video dokumentasi Muhibah Budaya Sragen, kali ini dilanjutkan dengan persembahan tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Perdikan dari Sanggar Muruping Jagat Gemolong Sragen.

0: Muhibah Budaya di Kabupaten Sragen yang kami hormati. Sesaat lagi akan kita saksikan Pentas Mocopat dan Panem Bromo. Pentas Mocopat dan Panem Bromo hasil pelatihan workshop Muhibah Budaya di IY Sragen dalam rangka Mangayu Bagio Ambal Warso Kaping Kalihatus Wolongdoso Kabupaten Sragen.
1: Workshop Mocopat telah dilaksanakan di Aula Citra Yasa Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2026 dengan jumlah 30 peserta yang terdiri dari Bapak Ibu Guru dan Sanggar Pawiyatan.
0: Hadirin, selamat menyaksikan.
2: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, untuk acara selanjutnya dalam Festival Budaya kali ini akan dilanjutkan dengan Pentas Mocopat dan Panem Bromo hasil pelatihan workshop Muhibah Budaya DIY Sragen dalam rangka Mangayu Bagio Ambal Warso Kaping Kalihatus Wolongdoso Kabupaten Sragen. Dan workshop Macapat telah dilaksanakan di Aula Citra Yasa Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen yang telah terlaksana pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2026. Dan kali ini dengan jumlah 30 peserta, ini terdiri dari Bapak Ibu Guru dan Sanggar Pawiyatan.

Baik Mitra Buana, kali ini masih dalam acara Festival Mangkubumen dalam rangka menghibah budaya Yogyakarta, merajut budaya Mataram dari Jogja untuk Indonesia. Dan perlu kami informasikan sebelum pelaksanaan festival pada malam hari ini, perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini pada pagi hari telah diisi dengan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah. Kemudian diadakan gala dinner di rumah Dinas Bupati Sragen hingga menghadiri pagelaran budaya sebagai acara puncak. Dan berdasarkan agenda tentatif, rombongan Gubernur DIY ini berangkat dari Kepatihan Yogyakarta pada Kamis pagi dan menuju ke Kabupaten Sragen. Setibanya di Sragen, agenda diawali dengan kunjungan ke Pendopo Panda untuk meninjau situs bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan budaya Mataram. Setelah itu, Sri Sultan bersama rombongan dijadwalkan melanjutkan napak tilas ke beberapa titik bersejarah lain di wilayah Sragen, di antaranya Goa Mangkubumi di Gebang Masaran, situs Panonopan di Katelantangen, serta Sendang Sumberan. Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan menyaksikan

Mangayu Bagyo Ambalwarso Kaping Kalih Hatus Wolong Doso Kabupaten Sragen. Dan sekali lagi, workshop Mocopat telah dilaksanakan di Aula Citrayasa Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2026 dengan jumlah

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah Anda dengarkan Pentas Majapahit dan Panembromo hasil pelatihan workshop Muhibah Budaya DIY Sragen dalam rangka Mangayu Bagyo Ambalwarso Kaping Kalih Atus Wolongdoso Kabupaten Sragen.
1: Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamugas SIPMA. Kami persilakan.
0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, acara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dumateng ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoso, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sekaligus Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang tuhu luhuring budi, seluruh rombongan saking Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh jajaran Forkominda Kabupaten Sragen, dan seluruh perangkat daerah, tokoh agama, dan masyarakat, serta warga Kabupaten Sragen ingkang kula tresnani. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, dengan penuh rasa takzim, bangga, dan kebaing rasa kebahagiaan kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sragen, Sugeng Rawuh, Kaping Pitu Kawedar, Pinaringan Rahayu Sagung Dumadi. Kunjungan Muhibah Budaya saking ngarsa dalem berserta rombongan hari ini dari Yogyakarta merupakan sebuah anugerah, kehormatan, dan berkah yang sangat luar biasa bagi kami pada hari jadi Sragen yang ke-280 di tahun 2026 ini. Kehadiran ngarsa dalem tidak hanya membawa kegembiraan bagi kami secara fisik, tetapi juga membawa siraman kesejukan spiritual dan kultural bagi seluruh masyarakat Sragen. Ngarsa dalem ingkang sinuwun serta hadirin yang saya hormati, hubungan antara Sragen yang pada masanya bernama Sukawati dengan Yogyakarta merupakan hubungan yang diikat oleh benang emas sejarah dan spiritualitas yang amat sangat kuat. Kami haturkan kepada seluruh hadirin bahwa keberadaan Kabupaten Sragen hari ini

0: tidak bisa dilepaskan dari jalinan kepahlawanan leluhur Yogyakarta. Hari Jadi Sragen yang diperingati setiap tanggal 27 Mei merujuk langsung pada peristiwa kepahlawanan Pangeran Mangkubumi yang kelak jumeneng noto sebagai Raja pertama Kesultanan Yogyakarta dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada tanggal 27 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi dengan gagah berani menyatakan perlawanan terhadap ketidakadilan penjajah Belanda dan mendirikan pusat pemerintahan perlawanan di bumi Sukawati Sragen. Di atas tanah Sragen ini fondasi ketangguhan, strategi dan pertahanan sebuah pemerintahan diletakkan dengan laku prihatin yang mendalam. Kami di Sragen memahami bumi Sukawati ini akar dan cikal bakal Kesultanan Yogyakarta. Setiap tahun, setiap memperingati Hari Jadi Sragen dilakukan tirakatan sekaligus dibacakan sejarah Pangeran Mangkubumi dari pemerintah kabupaten sampai di desa-desa. Oleh karena itu, kunjungan muhibah budaya ngarso dalem Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoso beserta rombongan memiliki arti yang sangat mendalam yang tidak dapat kami ekspresikan dalam kata-kata. Hadirin sekalian yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ngarso dalem Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoso melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkenan menyelenggarakan muhibah budaya di Kabupaten Sragen dari tanggal 2 Juli hingga 9 Juli 2026 ini. Rangkaian muhibah budaya diisi dengan sejumlah aktivitas yang didukung oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari seminar dan pameran kesejahteraan, aneka workshop warisan budaya, sampai pada Festival Budaya Mangkubumen, dan berpuncak pada pagelaran seni di malam ini. Yang lebih istimewa, muhibah ini sekaligus napak tilas ngarso dalem Gubernur Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoso ke berbagai lokasi bersejarah di perjuangan Pangeran Mangkubumi, seperti Pendopo Mangkubumi di Krikilan, Goa Mangkubumi di Gebang, Petilasan Sentono di Katelan Tangen, dan Sendang Sumberan di Japoh Jenar, yang itu hanya dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Untuk itu kami sampaikan sukacita kami yang sebesar-besarnya. Yang tidak kalah penting, melalui momentum muhibah budaya ini adalah membangkitkan kembali dan mempererat tautan hati, sambung rasa antara Sragen dengan Yogyakarta, sekaligus nguri-nguri kebudayaan Jawa yang adiluhung. Dan ikatan ini semoga ke depan makin dapat lebih erat dan berkesinambungan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama seluruh rakyat Sragen, atas nama seluruh masyarakat Sragen, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam menyambut, menempatkan, maupun maseguh perjamuan untuk ngarso dalem beserta rombongan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Agung tansah paring kesarasan, kawilujengan, katentreman serta kasentasan dumateng ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoso beserta keluarga agar senantiasa menjadi pengayom, obor dan pemandu kebudayaan Nusantara. Mugi rahayu ingkang pinanggih. Sebelum saya akhiri, tadi di Pendopo Mangkubumi, Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoyo nyerat kagem sedoyo masyarakat Sragen, saya bacakan supados ngertos sedoyonipun. Nyeratipun mekaten, melengkapi sejarah dan tonggak batin dan rasa menjadi sikap pribadi pada kejuangan seseorang adalah sikap atau nilai yang diperjuangkan. Maka perlu dipahami bahwa nilai itu perlu diingat menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain dengan dasar teguh dalam prinsip keyakinan dan luas dalam penampilan. Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoso. Mugi rahayu ingkang pinanggih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahayu.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi sambutan Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA.
2: Ibu, Bapak tamu undangan, hadirin, warga masyarakat, dan juga para pendengar radio publik lokal dimanapun berada, saatnya akan kita dengar dan ikuti bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono X. Waktu sepenuhnya kami haturkan.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, setelah tadi kita dengarkan sambutan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA, kali ini dilanjutkan sambutan yang kedua dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam kegiatan kali ini masih dalam festival
3: Assalamualaikum dalam rangka mengubah budaya Yogyakarta. Wabarakatuh. Semogalah kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semuanya. Yang saya hormati, Bapak dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen beserta Ibu dan segenap jajaran pemerintah daerah, yang saya hormati para anggota Forkum Dinda Kabupaten Sragen bersama para ibu, yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sragen, yang saya hormati para tamu undangan hadirin, khususnya para sejarawan, budayawan, seniman yang berbahagia. Adalah suatu kehormatan bagi delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta dapat hadir di bumi Sukawati ini dalam rangkaian kegiatan muhibah budaya dengan tema merajut budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Marilah berucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang berkenan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga muhibah budaya ini dapat diselenggarakan dengan penuh kekhidmatan. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dikenal sebagai salah satu pusat gravitasi budaya Mataram dengan lebih dari 750 benda cagar budaya yang tersimpan di dalamnya. Namun esensi nilai Mataraman tidak pernah berhenti pada batas administratif semata. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah jangkauan budaya ini memang terbagi. Tetapi etika, estetika, dan filosofinya tetap hidup di berbagai daerah termasuk di bumi Sukawati. Di tanah inilah, pada 19 Mei 1746, Bendoro Pangeran Haryo Mangkubumi meninggalkan Surakarta menuju Pandak untuk memulai sebuah perjuangan panjang. 8 Hari kemudian, tepat 27 Mei 1746, di Pendopo Pandak Krikilan, Masaran, beliau meletakkan titik nol kedaulatan dengan membentuk pemerintahan Projo Sukowati. Sebuah tanggal yang kami diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sragen. Bapak Bupati dan hadirin sekalian, Saripati Ajaran Budaya Mataram, salah satunya termuat dalam serat Sastro Gending, Pupuk Sinom Podo Telu. Marmo Sagung Terah Mataram, Kinen Wignyo Tembung Kawi. Pupuh itu mengisyaratkan pesan agar Terah Mataram secara arif memetik hikmah bahasa Kawi yang memuat ajaran filsafat pembentuk jati diri manusia Jawa dalam menjalankan laku utomo dalam konteks acara hari ini. Jejak peristiwa di Pendopo Pandak adalah rangkaian laku utama utomo itu. Jejak itu juga yang menjadikan Sragen layak disebut sebagai saudara tua Daerah Istimewa Yogyakarta. Sukowati bukanlah sekedar persinggahan, melainkan salah satu pilar yang menopang lahirnya Ngayogyakarta Hadiningrat. Muhibah budaya ini dimaksudkan untuk merajut kembali tali yang telah lama terjalin sekaligus menggali dan berbagi gagasan lewat sarasehan dan pergelaran budaya. Agar apa yang kita rawat bersama ini bermanfaat bagi kasanah budaya Mataram secara keseluruhan. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih disertai penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sragen atas penyelenggaraan muhibah budaya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya, sehingga dengan memahami jejak dan asal-usul, kita bisa menggugah kesadaran generasi kemudian sebagai modal berharga bagi pengembangan budaya kedua daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah disampaikan sambutan pada acara Festival Budaya yang dilaksanakan di Pemda oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
2: Ibu, Bapak tamu undangan, hadirin dan juga warga masyarakat yang berbahagia, setelah bersama-sama kita dengarkan Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono X pada malam hari ini, kita akan kembali ke pementasan tari dan beksan dalam rangkaian acara Muhibah Budaya Sragen. Untuk persembahan selanjutnya adalah pentas tari Golek Kutut Manggung, dipersembahkan oleh 22 penari, terdiri dari putri daerah Kabupaten Sragen, berkolaborasi dengan penari Keraton Yogyakarta. Beksan Golek Kutut Manggung merupakan salah satu tari golek yang kerap dipentaskan di dalam pangeran. Kemunculan tari ini tidak bisa dilepaskan dari peranan seorang pasinden yang satu diantaranya adalah Ibu Kuswarini. Dahulu, tari golek ini memang kerap ditarikan oleh para pasinden. Ragam gerak tari ini dahulu tercipta spontan di atas panggung. Gerakan yang muncul merupakan timbal balik antara penari dan pengendang maupun sebaliknya. Sehingga dalam sajian tari ini, para penari maupun pengendang harus saling samat sinamatan karena menuntut kepintaran dan kesigapan pengendang merespon gerak tari. Kepiawaian penari mengkreasikan gerak tari berdasarkan bunyi kendangan. Ragam gerak tari Golek Kutut Manggung ini menggambarkan seorang wanita yang sedang berhias diri, ngati saliro lan busono, antara lain motif gerak siraman, kasrepen, dan ngilo sampur atau bercermin. Selain itu terdapat gerak doromulo dan lampah pinjalan yang menjadi ciri khas dari beksan Golek Kutut Manggung. Hadirin selamat menyaksikan.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, setelah tadi mendengarkan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, kali ini dilanjutkan dengan pentas tari Golek Kutut Manggung yang dipersembahkan oleh 22 penari dari Putri Daerah Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan penari Keraton Yogyakarta. Kali ini busana yang dikenakan oleh penari dengan bernuansa warna pink, dan kali ini dari penari telah menuju ke panggung utama

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi baru saja telah kita
1: tamu undangan hadirin dan juga warga masyarakat yang berbahagia.
0: Golek Kutut Manggung.
1: Selanjutnya akan kita saksikan pentas tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta. Tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta dipersembahkan oleh 20 penari putra daerah Kabupaten Sragen dan juga para penari Keraton Yogyakarta. Kagungan dalam Beksan Lawung Ringgit merupakan tari yayasan Sultan Hamengkubuwono I tercatat dalam manuskrip kuno Serat Kondo. Kelangenan dalam Beksan Lawung Ringgit yang kini tersimpan di Inggris pasca peristiwa Geger Sepei. Sesuai dengan namanya, Beksan Lawung Ringgit menggunakan properti berupa lawung, yakni tombak tumpul yang difungsikan sebagai senjata para penari. Muatan naratif pada Beksan Lawung Ringgit bersumber dari cerita Wayang Gedok atau cerita Panji. Tarian ini mengisahkan peperangan antara pasukan Kediri melawan pasukan Maguwo dan Rancang Kencono. Pihak Kediri protagonis diwakili oleh Raden Joyo Wiruto atau Panji Sutro, Raden Jayeng Logo atau Panji Handogo, dan disusul oleh Raden Jayeng Rono atau Raden Wirun. Sedangkan di sisi antagonis, yakni Patih Joyo Suronggo, Prabu Mondroseno, serta Prabu Ponco Kusumo. Akhir kisah, pasukan Kediri berhasil memukul mundur pasukan dari Maguwo dan Rancang Kencono, sekaligus menandai kemenangan Dharma atas Angkara Murka.
2: Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
0: Baik Mitra Buana dan pendengar, setelah tadi pentas tari Golek Kutut Manggung, kali ini akan dipentaskan kembali tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta yang dipersembahkan 20 penari dari putra daerah Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan penari Keraton Yogyakarta. Dan perlu kami informasikan untuk Anda, kagungan dalam Beksan Lawung Ringgit. Beksan Lawung Ringgit merupakan tari yayasan Sultan Hamengkubuwono I tercatat dalam manuskrip kuno Serat Kondo. Kelangenan dalam Beksan Lawung Ringgit yang kini tersimpan di Inggris pasca peristiwa Geger Sepahi. Sesuai dengan namanya, Beksan Lawung Ringgit menggunakan properti berupa lawung, yakni tombak tumpul yang difungsikan sebagai senjata para penari. Muatan naratif pada Beksan Lawung Ringgit bersumber dari cerita Wayang Gedok atau cerita Panji. Dan tarian ini, Mitra Buana dan pendengar, mengisahkan peperangan antara pasukan Kediri melawan pasukan Maguwo dan Rancang Kencono. Pihak Kediri protagonis diwakili oleh Raden Joyo Wiruto, Panji Sutro, dan Raden Jayeng Logo, Panji Handogo, dan disusul oleh Raden Jayeng Rono, Raden Wirun. Sedangkan di sisi antagonis, yakni Patih Joyo Suronggo, Prabu Mondroseno, serta Prabu Ponco Kusumo. Akhir kisah, pasukan Kediri

0: Dan saudara pendengar, demikian telah dipentaskan tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta yang telah dipersembahkan oleh 20 penari dari putra daerah Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan penari Keraton Yogyakarta. Kali ini masih dalam Festival Mangkubumen dalam rangka Muhibah Budaya
1: Ibu,
0: Yogyakarta.
1: Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati, malam ini telah kita saksikan bersama pementasan tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Perdikan, tari Golek Kutut Manggung, tari Beksan Lawung Ringgit, dan juga Mocopat dan Panem Bromo Muhibah Budaya.
2: Selanjutnya di penghujung acara malam hari ini akan dilaksanakan sesi foto bersama. Untuk ini kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen masing-masing beserta istri, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajaran. Kami persilahkan dan kami undang untuk sesi foto bersama.
0: Baik, Mitra
2: Juga
0: Buana.
2: Kami undang untuk sesi foto bersama Forkopimda Kabupaten Sragen.
0: Baik Mitra Buana, tadi setelah beberapa pementasan tari ini telah digelar dalam acara Festival Mangkubumen, telah ditayangkan video dokumentasi Muhibah Budaya Sragen, kemudian dipersembahkan juga tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Perdigan, juga
2: selanjutnya
0: tari
2: kepada
0: Golek Kutut Manggung,
2: juga
0: dilanjutkan dengan pentas tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta.
2: Sesi foto bersama, mohon untuk bisa menyesuaikan diri.
0: Dan setelah pentas tari, kali ini dilanjutkan dengan sesi foto bersama, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA turut mengundang jajaran Sekda dan pejabat pemerintah DIY dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen. Jadi saat ini telah dilaksanakan sesi foto bersama.
2: Mohon izin kami berikan aba-aba. Hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Selesai untuk sesi foto bersama. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk semula.
0: Baik Mitra Buana dan pendengar, untuk sesi foto bersama kali ini telah terlaksana dan perlu juga kami informasikan untuk Anda.
2: Ibu, Bapak, tamu undangan, seluruh hadirin yang berbahagia, khususnya yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, seluruh rangkaian acara Muhibah Budaya Sragen atau Festival Mangkubumen dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta merajut budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen, The Land of Javamen, pada hari ini atau malam hari ini telah selesai. Kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir.

0: 10 telah meninggalkan lokasi acara festival Mangkubumen yang telah dilaksanakan di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan selesai sudah untuk seluruh rangkaian acara Muhibah Budaya pada malam hari ini. Dan selanjutnya kali ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ini beserta rombongan telah meninggalkan tempat acara. Perlu kami informasikan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kegiatan pada hari ini Kamis 9 Juli 2026 dalam kegiatan Muhibah Budaya Yogyakarta ini telah terlaksana, yang telah dimulai dari pagi hari, yaitu rombongan dari Sri Sultan ini telah melakukan napak tilas ke beberapa titik bersejarah lain di wilayah Sragen. Setelah tadi menuju ke Pendopo Pandak, dilanjutkan dengan napak tilas di Gua Mangkubumi di Gebang Masaran, kemudian situs Pononopan di Katelantangen, serta Sendang Sumberan. Kunjungan ke sejumlah lokasi tersebut menjadi bagian dari penguatan jejak sejarah dan ikatan budaya antara Yogyakarta dan Sragen. Sementara pada kegiatan sore hari di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen, tadi juga telah digelar berbagai kegiatan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang digelar di halaman Pemda Terpadu yang telah dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pembukaan festival tadi sore telah diramaikan oleh marching band dari SMK Negeri 2 Sragen yang disusul dengan penampilan budaya dari sejumlah sanggar dan sekolah yang ada di Sragen. Beberapa penampilan juga telah dilaksanakan dari Sanggar Sanitia Suara, kemudian dengan Tari Jaipong Adu Manis, kemudian Sanggar Bromasta, SMP Negeri 4 dengan Tari Manjaraya, Sanggar Jaladara dengan Jasian Sesondreran, kemudian juga Sanggar Tari dari Asia Raga yang menampilkan Tari Gebyar dan dimeriahkan dengan penampilan reog. Dilanjutkan dengan gala dinner, dan acara untuk puncaknya telah digelar Festival Mangkubumen yang digelar di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan demikian yang dapat kami informasikan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan Mitra Buana, demikian untuk Anda kami sampaikan beberapa rangkaian acara dalam Muhibah Budaya Yogyakarta yang berlangsung di halaman pemerintah daerah Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani, di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI. Pengarah acara Husbandi Hadiwarni ST dengan arahan teknik Duyan, kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati Fahmi siapkan reward pembangunan jalan bagi wilayah taat pajak. Pemkab Sragen siapkan generasi muda kurang mampu lewat program magang Jepang gratis. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Pemkab Purbalingga akan menerapkan strategi dalam mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak sekaligus memastikan manfaatnya kembali dirasakan secara nyata dengan menyiapkan program penghargaan berupa bantuan pembangunan jalan bagi desa-desa yang berhasil meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemkab Purbalingga akan menerapkan strategi dalam mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak sekaligus memastikan manfaatnya kembali dirasakan secara nyata dengan menyiapkan program penghargaan berupa bantuan pembangunan jalan bagi desa-desa yang berhasil meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Komitmen itu disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif ketika pertemuan sinergi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB antara Pemkab Purbalingga dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah di ruang rapat Bupati Kompleks Setda Purbalingga. Bupati Fahmi mengatakan optimalisasi pajak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif. Karena itu, Pemkab Purbalingga akan menjalankan program Sengkuyung yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Menurutnya, desa yang mampu menunjukkan capaian terbaik dalam kepatuhan dan penerimaan pajak akan mendapatkan prioritas bantuan pembangunan, terutama untuk peningkatan kualitas jalan. Fahmi menegaskan, pembangunan jalan dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
2: Dan nantinya harapan kami akan ada sistem rewarding ya, sistem rewarding bagi desa-desa yang nanti taat, desa-desa yang nanti patuh, desa-desa yang nanti paling optimal pendapatannya, maka akan mendapatkan reward berupa bantuan pembangunan di desa tersebut yang kami utamakan otomatis untuk jalan. Sehingga apa yang dibayarkan oleh masyarakat, apa yang menjadi kewajiban masyarakat, ketika hasilnya optimal, maka akan dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Optimalisasi pendapatan ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena sebagian dari pendapatan ini pastinya akan kami lakukan pembangun-pembangun di Kabupaten Purbalingga, yang juga khususnya untuk pembangunan jalan di Kabupaten Purbalingga.
1: Bupati Fahmi optimis potensi penerimaan pajak kendaraan di Purbalingga masih dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai layanan pembayaran pajak termasuk Samsat Keliling agar proses pembayaran menjadi lebih mudah dan dekat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memberikan pengarahan kepada 44 peserta pelatihan gratis magang Jepang tahun 2026 di LPK Hinomaru Center Sukowati, Karangmalang, Selasa 23 Juni 2026. Menurut Bupati, program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat untuk berkembang dan bekerja di luar negeri. Bupati menjelaskan, angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2025 masih berada di kisaran 11,22% atau sekitar 28.000 kepala keluarga. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program yang mampu membuka akses pekerjaan dengan pendapatan lebih baik, salah satunya melalui program magang ke Jepang yang seluruh proses pelatihannya difasilitasi secara gratis. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya kerja Jepang, tetapi juga dibekali keterampilan serta mental kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja internasional. Diharapkan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka.
4: Saat ini saya bersama dengan adik-adik dari Kabupaten Sragen yang mengikuti pelatihan untuk kerja di Jepang. Jadi Kabupaten Sragen ini punya program kerja ke luar negeri gratis, dibiayai pelatihannya, dibiayai pemberangkatannya, diuntukkan bagi warga-warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, ini adalah yang saat ini ikut program kerja ke luar negeri gratis dari pemerintah Kabupaten Sragen. Harapan kita dengan mereka kerja ke luar negeri akan mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga bisa mengangkat kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang bisa ada lompatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Semangat selalu untuk anak-anakku semua yang akan berangkat ke luar negeri. Raihlah kesuksesan bersama keluarga.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT mengatakan, program magang Jepang menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di luar negeri. Kerjasama dengan LPK Hinomaru Center Sukowati dilakukan untuk menyiapkan calon peserta sejak tahap seleksi hingga pelatihan intensif. Saat ini, para peserta tengah mengikuti pelatihan gratis tahap kedua dengan fokus peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Jika lolos tahapan pelatihan daerah dan pusat oleh IM Jepang, mereka berpeluang berangkat ke Jepang pada Januari 2027. Diharapkan, anak-anak tetap semangat dan tidak ragu untuk berangkat ke Jepang, agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen maupun Indonesia.
5: Magang Jepang ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Bupati Sragen dalam rangka pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini ada 44 peserta pelatihan gratis tahap kedua, terutama untuk memperdalam bahasa Jepangnya. Ini nanti apabila mereka ini tetap lolos pada pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan daerah dan pelatihan pusat yang ada di Bekasi oleh IM Jepang, insya Allah Januari nanti 2027 bisa berangkat ke Jepang. Bahwa untuk pelatihan tahap kedua ini, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPK Hinomaru Sukowati Center. Bapak Bupati dapat memberikan pengarahan support kepada anak-anak peserta pelatihan agar tetap semangat, tidak ragu-ragu lagi untuk berangkat ke Jepang dalam rangka memperbaiki perekonomian keluarga Sragen dan Indonesia.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik untuk mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya. Dapat memanfaatkan layanan perpanjangan secara jemput bola yang terkoneksi dalam satu tempat. Selengkapnya dilaporkan Hedi Kisyanto.
6: Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik untuk mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya dapat memanfaatkan layanan perpanjangan cara jemput bola yang terkoneksi dalam satu tempat. Anggota bagian unit SIM Satlantas Polres Batang, Bripka Ida Bagus Sulistianto, bersama instansi terkait secara rutin menggelar layanan perpanjangan SIM menggunakan media bus yang terparkir di beberapa titik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut tiap hari Senin hingga Jumat di area RSUD Batang, Mall Pelayanan Publik, dan kawasan Pasekaran.
7: Nanti silakan untuk warga Batang bisa merapat di pelayanan kami di bis keliling. Hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Silakan. Proyek lain sementara kita belum ya, belum. Karena juga biasanya ada permintaan dari kecamatan.
6: Salah satu pemohon perpanjangan SIM, Oktavianus, seorang pekerja swasta, merasa diuntungkan dengan dibukanya layanan SIM keliling sehingga mempercepat layanan.
8: Sangat dibantu, memudahkan masyarakat. Jadi nggak usah jauh-jauh perpanjang ke kantor samsatnya, jadi bisa ke dekat lingkungan kerja aja. Layanan bagus, memuaskan, cepat. Sebentar, paling 5 menit ya.
6: Senada, Siti Muhajarotul dan Istiana pun sangat terbantu dengan dibukanya layanan tersebut karena tak perlu repot datang ke kantor Satlantas.
9: Perpanjang SIM C hari ini terakhir datangnya ya, cepet sih urusnya, menit adalah soalnya kan ini nggak antri lama juga, jadi langsung dilayani.
6: Satlantas Polres Batang memastikan saat ini fokus pelayanan di dalam kota, namun apabila ada permintaan khusus seluruh personil siap membantu dan terjun langsung ke lokasi yang diinginkan. Terkait pembiayaan, masyarakat tak perlu khawatir karena seluruh layanan telah terkoneksi sehingga dapat dibayarkan langsung dengan petugas di tempat.
10: Terima kasih.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purbalingga mencapai 286 ton per tahun. Angka produksi tersebut tergolong cukup baik dan masih memiliki peluang untuk terus ditingkatkan agar terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan tangkap. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purbalingga mencapai 286 ton per tahun. Angka produksi tersebut tergolong cukup baik dan masih memiliki peluang untuk terus ditingkatkan agar memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan tangkap. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Purbalingga Hafidah Kusniati mengatakan potensi peningkatan produksi masih terbuka lebar mengingat Kabupaten Purbalingga memiliki banyak sungai dan perairan umum yang menjadi habitat berbagai jenis ikan konsumsi. Karena itu diterangkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai terus meningkat agar produksi perikanan tangkap dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Hafidah menegaskan upaya menjaga kebersihan sungai harus menjadi perhatian bersama agar sungai terbebas dari pencemaran sehingga mendukung proses perkembangbiakan ikan secara alami dan populasi tetap terjaga.
3: Produksi perikanan tangkap kita itu 286 ton per tahun. 286 ton per tahun itu cukup bagus lah ya untuk pendapatan masyarakat nelayan yang mancing, yang jala. Nah ini diharapkan bisa meningkat. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
2: Hafidah menambahkan, selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sektor perikanan tangkap juga berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi. Karena ikan menjadi salah satu sumber protein hewani yang relatif mudah diperoleh masyarakat dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Polsek Kedewung inisiasi program perosotan babin sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Rara Anggita melaporkan.
4: Polsek Kedewung inisiasi program perosotan babin sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Program ini menjadi wadah penyelesaian masalah secara musyawarah dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan sinergi lintas unsur di tingkat kelurahan. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SA menjelaskan, perosotan babin atau problem solving kemaslahatan bertujuan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang muncul di wilayah tugas masing-masing Babin Kamtibmas. Penyelesaian masalah dilakukan melalui forum yang digelar di rumah restorasi yang berada di masing-masing kelurahan. Dalam forum tersebut, berbagai pihak akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Proses mediasi melibatkan unsur 3 pilar, terdiri dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Lurah. Melalui program tersebut, diharapkan setiap permasalahan di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan mengedepankan semangat musyawarah. Selain menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, serta mampu memperkuat hubungan antara aparat dengan warga, sekaligus menumbuhkan budaya penyelesaian konflik secara damai.
5: Perosotan babin, problem solving kemaslahatan.
4: Perosotan babin ini programnya seperti apa, Pak?
5: Programnya ini problem solving, itu penyelesaian masalah yang terjadi di setiap wilayah yang diemban oleh seorang babin Kamtibmas. Itu kan satu desa, satu babin. Nah itu setiap desa itu kan ada permasalahan. Nah di sana ada 3 pilar. 3 pilar itu Babinsa, Babin Kamtibmas, dan kelurahan, kalurah. Itu 3 pilar. Kegiatannya sebenarnya sudah lama dilaksanakan, tapi tidak diwadahi. Nah ini saya buatkan wadah perosotan babin, problem solving kemaslahatan. Karena di sana pasti akan terjadi musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kekeluargaan. Tidak perlu masalah itu sampai ke polsek, apalagi sampai membawa orang yang bermasalah itu sampai ke penjara. Sehingga cukup direstorasi justice di situ, di dalam rumah restorasi, di kelurahan. Apabila tidak selesai di sana, baru dibawa ke polsek, kapolsek ambil peran. Lah harapannya cukuplah sampai di polsek dan kalian hiduplah rukun kembali, memahami masalahnya, memahami dampaknya, kemudian mengerti maksud tujuannya, kemudian dia berpelukan dari dua belah pihak yang bermasalah ini. Berpelukan, kemudian membangun kekeluargaan kembali di dalam kehidupan bermasyarakat.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Menang.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.

negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Iya, para pemirsa, kita sama nataraken lelangan iya kalau nemu kagem Bu Sugi ingkang wonten di sini ugi sigar kagem Bumi Koi ingkang wonten kathah biro sami reja iya. Kalau cingakan malih menika kita pika ingkang sama di Parkinton menika iya. Sugeng dalu Mas Dwi absen nyuwun pun puteraken denok iya sugeng tugas mungkin buatan saya. Matur nuwun yuk greng iya katerakan sugeng dalu kagem Mbak Ani Suwarno ingkang sampun keparengken dan menikah ye, pontong gamang keskaripun ye. Lajeng ugi menikah RBA Sragen, saluran informasi terkini di Land of Java Men Ronda Malam. Yun sekaripun mangke pengarepan kagem Mas Dwi sugeng gati sukses selalu tanpa winates. Kulo kancani kalian rondo kampung antos paripurno siaran unggih. Kagem Mbak Mul sugeng jejiban menikah tugas rondo. Mugi tetap situasi aman terkendali ye. Katarkan sugeng dalu ye. Semoga lajengipun menika wonten dina kalajengaken pengharapan kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung mulai Mei hingga Oktober 2026. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Sragen, Danang Hermawan SH menjelaskan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai dampak mulai dari meningkatnya kasus penyakit saat masa peralihan musim, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman kekeringan. BPBD juga telah menetapkan status siaga darurat pada awal musim kemarau, yakni bulan Mei hingga Juni. Selanjutnya, status ditingkatkan menjadi tanggap darurat saat memasuki puncak musim kemarau pada bulan Juli dan Agustus 2026. Menyikapi musim kemarau ini, BPBD Kabupaten Sragen mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan karena perubahan musim biasanya diikuti meningkatnya penyakit seperti batuk, flu, dan demam. Selain itu, BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. BPBD juga mengajak masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air, khususnya masyarakat di wilayah utara Bengawan Solo. Apabila tidak diantisipasi, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD Sragen berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama melakukan langkah pencegahan agar dampak musim kemarau ekstrim dapat diminimalkan.
3: Kalau fenomena El Nino Godzilla-nya itu akan terjadi di bulan April sampai Oktober itu di Indonesia. Kalau di Sragen, kemungkinan terjadi di bulan antara Mei dan Juni itu sampai bulan Oktober. Iya. Yang mana puncak dari musim kemarau itu akan terjadi di bulan Juli-Agustus. Yang perlu kita waspadai, iya, di saat kita menetapkan status siaga darurat di bulan Mei-Juni, iya, begitu kita memasuki puncak musim kemarau itu di bulan Juli dan Agustus, kita akan menetapkan meningkatkan status itu menjadi status tanggap darurat. Dengan adanya masa transisi musim ini, biasanya kan banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul mulai dari meriang, batuk, flu itu ya. Ini yang harus kita waspadai, mungkin bagi masyarakat bisa melakukan koordinasi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, dan juga khususnya ini yang sering terjadi di Kabupaten Sragen ini terkait dengan pembakaran. Karena biasanya ketika musim kemarau tiba itu identik dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini kami di BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen untuk bijak dalam melakukan pembakaran sampah. Kalau bisa, ketika kita membuka lahan, itu usahakan jangan dibakar. Atau kalau misalkan kita membakar sampah, itu kalau bisa ya ditunggu. Terkait dengan kondisi terjadi kekeringan, puncaknya kan di bulan Juli, Agustus. Nah, kami menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air.
2: Senada juga disampaikan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus 2026 terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
4: Dalam rangka memperkuat ikatan sejarah antara Sragen dan Kesultanan Yogyakarta, sekaligus mendorong pelestarian situs-situs bersejarah sebagai aset budaya dan destinasi wisata edukatif, Sri Sultan Hamengkubuwono HB10, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta, melaksanakan muhibah budaya di Kabupaten Sragen. Rangkaian kegiatan menyambut kehadiran Sri Sultan di Kabupaten Sragen telah dilaksanakan sejak Selasa 7 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Sebagai puncak acara, dilaksanakan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat pada Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 3 sore hingga setengah 10 malam di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, mengajak seluruh warga masyarakat Sragen untuk turut memeriahkan acara tersebut. Ditambahkan, Kabupaten Sragen memiliki hubungan historis yang erat dengan daerah istimewa Yogyakarta karena memiliki keterkaitan sejarah dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi sebelum berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
5: Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah hari jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya, Mbah Wakil dan Pak Sekda, beberapa yang lain, sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau, dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka hari jadi Sragen menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi, dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kasultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
2: Sebuah bengkel di Dukuh Rejosari RT 35, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Pada Rabu malam 8 Juli 2026, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, mengalami kebakaran. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Sragen sekitar pukul 19.08 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personel ke lokasi. Kasih Pemadam dan Penyelamatan Damkar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Sragen, Anton Sujarwo, kepada reporter Buana Asri Sragen saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskan, pemilik bengkel diketahui bernama Darwito, warga setempat yang juga berprofesi sebagai mekanik di bengkel tersebut. Dalam proses penanganan, 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan bersama 9 personel. Upaya pemadaman juga mendapat bantuan dari unsur TNI, Polri, relawan, serta masyarakat yang turut membantu di lokasi kejadian. Berkat kerjasama seluruh pihak, kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit, sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut, 1 unit sepeda motor, 1 unit sepeda listrik, serta berbagai peralatan dan onderdil bengkel dilaporkan mengalami kerusakan akibat kebakaran.
6: Dapat kami laporkan bahwasanya tadi malam kami dapat laporan sekira jam 19.08 bahwa terjadi kebakaran di wilayah Kecamatan Kedawung. Objek kebakaran itu tadi malam adalah berupa bengkel dengan luas kira 3x5 meter. Untuk pemadaman tadi malam kami kerahkan 2 unit truk pemadam dengan 9 anggota, dibantu juga dari pihak TNI, Polri, relawan, terus beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk giat pemadaman sendiri tadi malam sekira 40 menit api berhasil kami padamkan. Kerugian sementara yang ada di lokasi itu berupa 1 buah sepeda motor, 1 buah sepeda listrik, alat-alat bengkel, serta onderdil yang ada di bengkel tersebut. Untuk korban jiwa, nihil.
2: Kebakaran diduga dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini atau nihil, kerugian material yang diderita korban tergolong cukup besar. masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan instalasi listrik dan penggunaan api dalam kondisi aman. Apabila terjadi keadaan darurat atau kebakaran, masyarakat dapat segera menghubungi layanan telepon Damkar Sragen 0271-89-1113, WhatsApp Damkar Sragen di nomor 0813-2448-1113 dan Damkar Pos Gemolong di nomor 0812-4411-8686 agar petugas dapat segera memberikan penanganan.
4: Program Wajib Belajar Wajar 13 Tahun ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029. Pemerintah menilai bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, kebijakan program wajar 13 tahun merupakan langkah strategis nasional yang saat ini sedang didorong dan diarahkan untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di mana formasinya adalah 1 tahun pra-SD atau PAUD, kemudian ditambah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA-SMK. Dengan demikian, anak memperoleh pendidikan secara berkesinambungan sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
7: Untuk tuntutan zaman sekarang, untuk sekolah ini memang program dari pemerintah wajib belajar 13 tahun. Nah, 13 tahun itu dimulai dari sebelum SD. Jadi dimulai dari 1 tahun pra-SD di PAUD ataupun di TK itu ya. Jadi di PAUD atau TK itu 1 tahun, kemudian di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. Sehingga jumlahnya 13 tahun. Ini wajib belajar bagi anak-anak untuk bisa menikmati pembelajaran mulai sebelum masuk SD. Nah, ini untuk program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Pemirsa tumuli kalah singakan malih Kontenator Aronda malam lumantar Bu anak seri seragen Lalu kita sekalian kalian yang sama kita sisti yang ngatarakan ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dwi. Tos menika kabaripun. Mugi pinaringan sehat. Amin. Ye. Menika saking Mbak Sartini. Nyun sekaripun mangke napa menika sumanding nggih katuraken kagem sedaya monitor Bu Ana Sri sugeng dalu kagem Mas Dwi. Matur nuwun. Yo greng. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Mbak Sartini nggih ingkang sampun keparing kinten ing dalem menika. Lan semoga pemirsa ing mangke badhe ngal katuraken menika sumanding semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Pemirsa tembuli kalah jangan kembali stasiun ternatur ronda malam lumantar gue anak Sri Serakin ugi tasih kalian pelatuh ingkang tasih setia sugeng dalu kakak mas Dwi sugeng ikati menikah saking mama Fajar mas keparang nyun sekalipun mangke sabar lan kakak mas Dwi sugeng tugas mugi mboten inggal saya oeng ye matur nunugi menikah katerakan kakak mama Fajar ingkang sampun keparang kintun ing dalu menikah sekalipun ingkang pun keresakan mangke sabar.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Iya para pemirsa, kita langsung akan dan kalau mau sabar kagem mama Fajar nggih lelanganipun ingkang pun kersakaken. Sama kita sih wonten atur ronda malam belum antar Bu Ana Sisraken kita sih wonten lelangan-lelangan ingkang kaantaraken ing dalem menika nggih. Kunjuk dumateng ingkang sama kita sih yang mudhangaken wonten atur ronda malam belum antar Radio Bu Ana Sisraken tasih kalian kula duwi. Enggak ngaturakan lelangan-lelangan temuki mangke purno. Samangke ngaturakan lelangan yang salah jipun nika Rina Ditama ninggal katresnan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pendengar, dengan pengen saya sudah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami sajikan kepada Anda di sepanjang edisi Kamis 9 Juli 2026, dan semoga apa yang telah kami sajikan berkenan di hati Anda semua. Untuk selanjutnya kami segera undur diri dari udara, tak lupa sedia yang bertugas saat ini, disapa selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Merdeka.

0: Selamat pagi, Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 10 Juli 2026 Buana Asri Sragen akan menyampaikan ya untuk beberapa serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz. Ya, kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda sampai nanti pukul 6 pagi dengan berbagi beberapa informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya sampai pukul 6 pagi. Baik, di Jelajah Bumi Sukawati kali ini kita akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar.

Baik Mitra Buana dan pendengar, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Nah, kali ini kita akan sedikit berbagi informasi nih. Serunya menikmati destinasi wisata di sekitar bumi Sukowati yang cocok buat Mitra Buana yang healing ya. Untuk mengisi besok akhir pekan bersama keluarga, ada beberapa taman yang bisa Mitra Buana kunjungi bersama keluarga maupun juga sahabat Anda, atau ya bisa dijadikan suatu tempat untuk healing ya di akhir pekan buat olahraga pagi. Ini sangat cocok sekali untuk kita manfaatkan ya, karena di Kabupaten Sragen sendiri itu ada beberapa lokasi yang bisa Mitra Buana kunjungi bersama keluarga Anda. Jadi Mitra Buana, Bumi Sukowati merupakan salah satu julukan dari Kabupaten Sragen yang memang terletak di daerah Jawa Tengah. Dan hari ini Mitra Buana, kita akan berjalan-jalan di beberapa taman yang ada di Kabupaten Sragen yang bisa Mitra Buana kunjungi. Jadi ada beberapa lokasi yang bisa Anda manfaatkan untuk jogging bersama keluarga maupun juga sahabat-sahabat Anda di akhir pekan nanti. Yaitu ada untuk yang memang terkenal juga dengan tempat wisata yang khas, seperti ada alun-alun kota Sragen yang memang dihiasi dengan fosil gading gajah dan situs manusia purba sangiran. Ini yang menjadi saksi bisu menyimpan banyak cerita dan bukti dari fosil-fosil zaman purbakala. Dan masih banyak lagi tempat wisata yang pernah kita kunjungi pastinya di Sragen selain alun-alun kota Sragen. Nah, ini yang tak kalah menarik, ada situs manusia purba sangiran yang kira-kira di untuk Mitra Buana juga pernah datang ke sana dong ya. Tapi di sini kita akan berbagi informasi mengenai beberapa lokasi taman yang bisa Mitra Buana kunjungi bersama keluarga Anda. Tadi selain alun-alun Sragen yang bisa Anda manfaatkan untuk berakhir pekan bersama keluarga untuk melakukan jogging, ada juga di sini Taman Krido Anggo. Nah, Taman Krido Anggo ini juga merupakan salah satu tempat yang bisa Anda gunakan untuk dapat jogging bareng teman maupun juga keluarga dan juga berkuliner Mitra Buana. Selain Taman Krido Anggo juga ada Taman Sukowati. Nah, kalau untuk Taman Sukowati ini tepatnya itu berada di utara Pemda Terpadu Kabupaten Sragen ya, untuk Taman Sukowati. Di situ Mitra Buana juga bisa melihat keindahan dari persawahan ya. Juga ada kolam atau bandungan yang ada di Taman Sukowati juga. Ini juga biasanya di pagi hari itu dimanfaatkan ya, baik di pagi maupun sore hari dimanfaatkan untuk tempat jogging juga. Nah, terus juga ada Taman Harmoni. Taman Harmoni juga ini berada di Puro. Ini juga terdapat trek jogging juga. Nah, ini sangat bisa membantu Mitra Buana untuk dapat memiliki tubuh yang sehat, tapi juga kita lebih berkuliner juga bisa. Dan selain kita menikmati keindahan di situ ya dengan rindangnya pohon-pohon, itu membuat kita tuh lebih fresh, lebih segar ya, karena juga sangat dimanfaatkan oleh warga sekitar maupun juga di luar desa Puro itu untuk bisa jogging, untuk berolahraga. Selain itu juga ada wahana buat anak-anak. Nah, tadi cukup menarik untuk kita kunjungi ya bersama teman-teman maupun juga keluarga yang ingin bisa mengisi waktu di akhir pekan. Nah, itu beberapa lokasi yang nantinya akan kita hadirkan untuk Anda. Kalau di alun-alun, wah ini kalau malam sudah rame ya, beberapa wahana permainan. Kalau pagi juga jogging, atau bahkan buat anak-anak yang suka itu mengasih makan burung dara. Nah, di sana juga ada loh Mitra Buana di alun-alun Sragen. Jadi hanya Anda membawa jagung. Nah ya, nanti disebarkan begitu aja, nanti burung-burung dara akan turun. Wah, luar biasa, menarik sekali ya. Beberapa lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga maupun juga sahabat-sahabat Anda. Nantinya akan kita ulas lebih banyak lagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Kita akan jalan-jalan ke beberapa taman yang ada di Kabupaten Sragen. Dan sebelum kita membahasnya untuk Anda,
kali ini kita akan hadirkan, tadi setelah ada Dara Ayu featuring Bajol Danu, Ojo di Pleroi sudah menemani Mitra Buana. Kali ini satu koleksi yang sudah kita siapkan kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, ada dari Nela Karisma, Sayang.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Dan kita wisata taman yang ada di Sragen yang pastinya ini cocok untuk quality time bersama keluarga ya. Yang tadi ada Taman Sukawati Sragen. Nah, untuk destinasi pertama ya, untuk Taman Sukawati ini terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 5, Sini Sragen, Kabupaten Sragen. Nah, Taman Sukawati Sragen ini dirujuk dari laman resmi Kabupaten Sragen. Taman Sukawati yang terbentang luas ini menyajikan nuansa alami yang memukau. Bagaimana tidak, karena danau berukuran cukup luas ini menjadi daya tarik sendiri di wisata taman ini. Di sana Mitra Buana, masyarakat biasa menjadikannya spot untuk memancing, dan di tepiannya para pengunjung juga dapat menemui banyak pohon dan rumput-rumput hijau yang menyegarkan mata Anda. Taman Sukawati Sragen juga memiliki koleksi binatang-binatang lucu seperti merpati ya, dan juga ada beberapa fasilitas yang tersedia untuk mengakomodasi wisatawan terbilang lengkap, mulai dari musola hingga area parkir. Nah, di situ ya Mitra Buana. Jadi untuk taman yang pertama yang kita hadirkan untuk Anda yaitu Taman Sukawati Sragen yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sini Sragen, yang memang di sini Taman Sukawati yang menyajikan nuansa alami yang memukau ya. Ini cocok buat healing hari Sabtu Minggu ya. Untuk melakukan jogging maupun juga ya wisata alam yang pastinya ada beberapa burung merpati juga di sana. Ini juga bisa membuat suasana lebih sejuk juga dengan pohon-pohon rindangnya ya. Jadi silakan Anda bisa datang ke Taman Sukawati Sragen untuk jogging ya, karena tersedia juga jogging track di sana ya. Kemudian selain Taman Sukawati Sragen juga ada Taman Krido Anggo. Nah, di Taman Krido Anggo Sragen ini berada di pusat kota. Lokasinya persis Taman Krido Anggo ini cukup mudah dijangkau ya, dan dekat juga ya, karena memang berada di pusat kota tersebut. Jadi berada di Jalan Raya Sukawati, Dusun Kebayanan Krajoyo, Sragen Wetan ya, untuk Mitra Buana. Jadi silakan yang ingin datang ke Taman Krido Anggo, ini cukup mudah ya untuk lokasinya, atau tepatnya di depan rumah dinas Bupati Sragen. Nah, itu ya. Dan mudahnya akses menuju taman satu ini memudahkan pengunjung itu mendatanginya dengan segala macam jenis kendaraan ya. Dan di sini dirangkum dari situs Badan Otorita Borobudur, mengusung konsep ruang terbuka berwarna hijau, Taman Krido Anggo Sragen ini sangat cocok dikunjungi saat liburan. Karena di Taman Krido Anggo, pengunjung ini dapat duduk-duduk santai sembari bercengkrama di bawah pepohonan tinggi nan rindang yang juga melindungi dari sinar matahari. Sementara itu, anak-anak juga dapat bermain sepuas hati dengan sejumlah alat yang tersedia seperti di ayunan, ada prosotan ya. Karena di Taman Krido Anggo itu juga terdapat beberapa fasilitas yang tersedia yang ada di Taman Krido Anggo, yaitu ada playground, ada tempat parkir, ada amphitheater, jogging track, wisata kuliner juga. Karena di sana memang kuliner banyak banget ya, tinggal milih nih pengen apa ada ya. Jadi silakan Mitra Buana, apalagi juga gratis ya. Nah, untuk masuknya cuma jajannya yang memang perlu membawa uang ya buat kuliner. Nah, itu. Jadi di Taman Krido Anggo Sragen ini cukup menarik juga untuk kita kunjungi. Selain tadi ada Taman Sukawati Sragen, terus juga Alun-Alun Sragen. Nah, ini dirujuk dari laman resmi pemerintah Kabupaten Sragen. Alun-Alun Sragen dulunya adalah lapangan tenis yang berdiri di atas lahan milik PT KAI. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Alun-Alun ini berubah nama dari lapangan Sukawati menjadi Sasana Langen Putra. Nah, jadi khas Alun-Alun Sragen adalah adanya dua air mancur berukuran cukup besar di depan pintu masuk. Selain itu ada juga dekorasi berbentuk layaknya gading gajah. Gading ini terletak di sisi kanan kiri, tulisan besar Sragen dengan posisi berderet menyamping. Dan alun-alun Sragen ini cocok ya dijadikan tempat kumpul bersama keluarga karena terbilang luas
Tak hanya luas, alun-alun Sragen juga punya banyak area bersantai yang bisa digunakan, dan kehadiran penjual makanan dan minuman di sekitar wilayah ini juga membuat wisatawan juga tidak kesulitan mencari penghilang dahaga dan rasa lapar. Anda pun di sana juga bisa memberikan makan merpati juga, karena ada beberapa gubuk ya, rumah merpati juga menjadikan sebuah keindahan yang pastinya ini buat anak-anak suka ya dengan melihat burung-burung merpati. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu koleksi binatang yang ada di alun-alun Sragen. Itu tiga lokasi taman yang ada di Sragen ya. Tadi ada yaitu Taman Sukawati Sragen, Taman Krido Anggo, dan alun-alun Sragen. Masih ada Harmoni dan Taman Sacari. Ini juga bisa digunakan

0: modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
0: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
0: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
0: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana, Lali Janjine sudah menemani Anda ya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kita masih membahas nih untuk Anda mengenai wisata taman yang ada di Sragen. Tadi sudah ada Taman Krido Anggo, Taman Sukawati Sragen, dan juga Alun-Alun Sragen. Dan terpenting juga nih ada satu lokasi yang bisa Mitra Buana kunjungi juga, yaitu ada Taman Sacari, Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Nah di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, di sini ada Taman Tiara Sacari yang pastinya pemandangannya yang ada di sekitar yang memanjakan mata. Taman ini memberikan suasana yang tenang dan lingkungan asri untuk kedatangan para pengunjung. Jadi Taman Tiara Sacari berhias berbagai tanaman bunga yang sangat cantik dengan pepohonan yang rindang. Jalanan yang didesain dengan paving block dengan motif yang menambah estetika, juga ada taman bermain untuk anak-anak juga tersedia, dan kursi taman yang didesain untuk dari besi yang unik juga. Adapun fasilitas juga ada toilet dan tempat parkir kendaraan untuk para pengunjung. Nah, jadi Anda bisa datang ke Taman Sacari ya. Tiara Sacari ini juga merupakan salah satu taman kota yang bisa Anda kunjungi. Untuk area bermain anak juga ada. Jadi silakan saja. Ini beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo nomor 10 Kelurahan Sini, Kecamatan Sragen. Silakan nih untuk yang ingin mampir ke tempat tersebut, ke Taman Sacari, silakan bisa datang ya. Terus juga ada Taman Harmoni. Nah, untuk di sini Taman Harmoni Hijau ini juga menjadi salah satu lokasi untuk jogging track juga nih bagi warga Sragen ya. Taman Sragen Harmoni Hijau merupakan ruang terbuka hijau yang menjadi destinasi wisata favorit Anda ya, wisata taman bagi warga lokal maupun juga wisatawan untuk bersantai, menikmati suasana alam yang asri dan menjadikan pilihan tepat untuk menikmati waktu luang, berolahraga, atau sekedar melepas penat di tengah suasana alam yang hijau. Fasilitas juga ada kursi, meja, toilet, kamar mandi, dan wahana permainan anak-anak juga. Seperti ya itu tadi, ada ayunan, prosotan, ada di sana ya. Jadi selain bisa untuk keluar ya, orang tua beraktivitas jogging, anak-anak pun juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Taman Harmoni Sragen. Nah, silahkan Mitra Buana bisa datang ke beberapa lokasi taman yang ada di Sragen ya, berkeliling menikmati nuansa yang sejuk, nuansa alami di beberapa lokasi wisata yang tadi sudah kita ada hadirkan untuk Anda. Beberapa wisata alam ya, taman-taman yang ada di Sragen sudah kami hadirkan. Semoga bisa bermanfaat. Dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana, dan selepas ini nanti pukul 6 pagi Mitra Buana dapat mendengarkan yaitu warta berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Jadi saatnya ini pamit undur. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Selamat pagi dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen
2: Atas Jasa Keuangan OJK. Fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerapan biodiesel B50 akan menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah. Presiden mengatakan penghematan tersebut menjadi salah satu manfaat besar dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Sebanyak 61 warga negara Indonesia saat ini masih ditahan oleh otoritas Timor Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang diamankan atau ditahan menjadi 61 orang. Dari dunia olahraga, Padel Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah FIP Bronze dan FIP Promise Jakarta 2026. Turnamen resmi Federasi Internasional Padel itu dibuka di Rana Ground Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juli 2026. Ajang tersebut menjadi kali pertama Jakarta menggelar turnamen resmi di bawah naungan Federasi Internasional Padel atau FIP. Kepercayaan itu menandai semakin besarnya perhatian dunia terhadap perkembangan olahraga padel di Indonesia. Relawan MBG DIY mendorong penguatan program MBG di wilayah DIY. Perumusan tengah dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Berikut informasinya Harun Sutanto.
3: Si Jogja kembali untuk negeri ini sebenarnya adalah konsolidasi yang didasari dari rasa kesadaran. Rasa kesadaran, kebersamaan untuk menuju kekuatan. Kekuatan semangat di dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini.
4: Sejumlah pihak yang terkait dengan penyediaan MBG di DIY mendukung keberlanjutan dan penguatan program tersebut. Dipandang perlu penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta perbaikan regulasi teknis di lapangan. Ketua Relawan MBG, Asep Susilo, mengatakan para relawan merupakan pelaku langsung yang memahami dinamika nyata di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan perumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Pihaknya juga mendorong adanya undang-undang MBG untuk memberi perlindungan pada relawan dan juga SOP yang jelas terkait pelaksanaan MBG.
3: Dengan harapannya lebih besar, masukan dan rumusan yang kami temui di lapangan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan juknis final pada nanti.
4: Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Gizi atau KPMBI DIY Nurkholis mengatakan seluruh elemen MBG berkomitmen mendukung kesuksesan program pusat tersebut. Namun demikian, aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya perlu tetap dipertahankan.
5: Harapan kami jangan serta-merta dengan kepemimpinan yang baru ini semua aturan yang sudah dibuat oleh pimpinan lama itu diabaikan. Kan ada peralihan juga.
4: Ia berharap BKN juga memenai pola koordinasi agar para pelaku usaha dan relawan bisa mendapat kepastian tentang program MBG.
2: Izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR CPR Permata Arta yang terletak di Jalan Raya Klaten Solo, Kecamatan CPR, Kabupaten Klaten, resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mulai menyalurkan dana para nasabah. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
6: Kalau pembayaran untuk tahap pertama kan sudah dibayarkan di 1 Juli kemarin ya, gitu. Jadi memang ada beberapa tahap nanti biasanya 3 tahap.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi melakukan penutupan izin operasional PT BPR Ceper Permata Arta yang terletak di Jalan Yogya Solo Ceper Klaten mulai 25 Juni 2026. Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan LPS mulai menyalurkan simpanan masyarakat mulai 1 Juli 2026. Direktur Grup Likuiditas Bank LPS Fajar Bawono Sekti kepada wartawan mengatakan untuk tahap awal pembayaran nasabah sudah dilakukan sejak 1 Juli 2026. Nilainya kurang lebih 38 miliar rupiah untuk 282 nasabah. Sedangkan sisanya 359 nasabah pembayarannya akan dilakukan secepatnya karena masih menunggu proses pemeriksaan.
8: Jadi kalau BPR CPR ini kan dicabut izin usahanya di 25 Juni. Kemudian untuk pembayaran nasabah itu sudah mulai dilakukan di 1 Juli untuk 282 nasabah sebanyak 38 miliar. Jadi kalau yang sisanya masih ada sekitar 359 nasabah itu harap menunggu karena proses pemeriksaan atau rekonvernya itu masih akan maksimal di Oktober.
7: Fajar Bawono mengatakan pencabutan izin terhadap BPR CPR itu dilakukan lantaran adanya indikasi penyimpangan perbankan yang kemudian bank tersebut mengalami kerugian. Selain itu, kredit macetnya juga cukup tinggi yang mencapai 90% sehingga lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan.
8: Izin usahanya dicabut karena memang dari sisi banknya kan memang ada IPKP ya. Indikasi perbuatan yang melawan hukum, ada indikasi penyimpangan ketentuan perbankan. Itu yang mengakibatkan banknya mengalami kerugian. Tadi juga sudah disampaikan bahwa NPL-nya kan tinggi ya, kredit macetnya itu tinggi sekitar 90%-an.
7: Dia juga mengatakan persoalan pada BPR CPR Permata Arta tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sementara salah seorang nasabah BPR CPR, Lia Sriningsih, mengatakan pada awalnya merasa kaget karena sebelumnya pengambilan uang di tempat tersebut lancar. Namun ia bersyukur uang yang ada di bank tersebut sudah cair seluruhnya.
9: Yang pesan saya sudah aman karena saya sudah tahu dilindungi LPS. Jadi ya udah aman, cuma kita ikuti aja prosedur mereka. Suruh siapkan ini, siapkan. Nanti kalau tahapnya sudah keluar kita dikonfirmasi sama BPR-nya. Untuk pertama kaget karena habis lebaran saya masih ke situ, saya masih narik uang lancar-lancar saja, nggak ada kendala, nggak ada uang, nggak, masih dikasih sesuai dengan yang saya minta. Terus untuk simpanan ya di kisaran di bawah atas 100.
7: Ia mengatakan sejauh ini belum mengetahui nasib nasabah lainnya karena tidak ada komunikasi. Ia juga merasa trauma dengan adanya peristiwa tersebut dan akan menjadi pembelajaran untuk memilih bank yang lebih baik. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Ratusan bungkus rokok ilegal dari sejumlah toko di wilayah Kabupaten Rembang berhasil diamankan oleh tim gabungan pemerintah Kabupaten Rembang bersama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah instansi terkait lainnya. Berikut informasinya, Miftah.
10: Rokok ilegal 502.
11: Pemerintah Kabupaten Rembang bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bea Cukai Kudus, Kodim 0720 Rembang, Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang, menggelar operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal. Melalui operasi gabungan, petugas berhasil menyita ratusan bungkus rokok ilegal dari sejumlah toko di wilayah Kabupaten Rembang. Petugas menyasar sejumlah toko di Kecamatan Pamutan, Keraga, dan Sarang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan berbagai merek rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai. Temuan terbanyak berada di wilayah Desa Temprak, Kecamatan Sarang, dan Desa Sumur Pule, Kecamatan Kragan. Kepala Satpol PP Rembang, Slamet Haryanto, mengungkapkan dalam operasi tersebut petugas mengamankan sebanyak 512 bungkus atau 10.235 batang rokok ilegal.
10: Dari hasil kegiatan operasi bersama ini telah diamankan rokok ilegal dengan jumlah 512 bungkus 10.235 batang. Selanjutnya barang bukti ini akan dibawa ke Bea Cukai Kudus untuk diadakan penelitian lebih.
11: Sementara itu salah seorang pemilik toko, Ahmad, mengaku tidak mengetahui bahwa rokok yang dijualnya merupakan rokok ilegal. Menurutnya barang tersebut hanya dititipkan oleh seseorang dengan sistem pembayaran tempo.
12: Saya nggak tahu masih rokok itu entah ilegal atau enggak, cuma ada titipan dari salah satu oknum dan ya saya kan nggak tahu, jadi nih saya tinggal Dia tuh titip aja soalnya juga gak bayar kan. Jadi bayarnya tuh tempo biasanya.
13: Kalau peminatnya?
12: Peminatnya itu sebenarnya juga gak terlalu, maksudnya gak terlalu pengen cari tahu. Cuman delala kok ada yang tanya ke toko, ya udah ada ini, ya wes.
11: Operasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan perpajakan dan cukai. Dari Rembang, Mipta melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekan Raya Sumatera Utara, PRSU ke-50 di Medan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mendorong PRSU bertransformasi menjadi event berskala nasional yang tidak hanya menjadi ajang hiburan rakyat, tetapi juga mampu menjadi penggerak perdagangan, investasi pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Berikut informasinya, Raihan Putri.
14: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 di Medan pada Kamis 9 Juli 2026. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan dari PRSU setelah 2 tahun tidak diselenggarakan. Evita mendorong PRSU bertransformasi menjadi ajang yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian daerah. Menurutnya, memasuki usia ke-50 tahun, PRSU harus berkembang menjadi event yang lebih modern, profesional, produktif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan PRSU memiliki potensi besar menjadi etalase Sumatera Utara yang menampilkan kekayaan budaya, produk UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga potensi unggulan kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ia menilai kehadiran 33 paviliun kabupaten kota serta 1 paviliun dari Penang menjadi modal penting untuk mengembangkan PRSU sebagai ruang promosi yang tidak hanya berskala daerah tetapi juga nasional hingga internasional. Untuk mendukung pengembangan tersebut, Komisi 7 DPR RI mengajak Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara memperkuat kolaborasi dalam promosi dan pengembangan PRSU.
15: Dilakukan transformasi ya daripada PRSU ini, menurut saya baik ya kan, karena itu akan meningkatkan daya jual daripada PRSU ini ke depan, di mana saya juga melihat apa namanya dengan nyata bahwa pameran di sini ini sekarang ini sudah dikurasi sehingga tampilannya cantik, lebih menarik, dan kebersihan alhamdulillah saya lihat sangat-sangat terjaga. Tentunya harapan kita Pak Gub bahwa PRSU ini ke depan akan berkembang. Kalau sekarang punya satu pavilion yang dari internasional, kedepannya akan banyak lagi hadir pavilion-pavilion dari negara lain.
14: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyambut baik dorongan tersebut. Ia berharap PRSU menjadi sarana pelestarian sekaligus promosi seni dan budaya Sumatera Utara hingga tingkat nasional maupun internasional, serta dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku seni.
16: Pelestarian kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, baik ke tingkat nasional ataupun ke tingkat internasional ataupun global. Yang kedua adalah bagaimana kebudayaan, seni budaya yang ada di Sumatera Utara juga bisa menopang ekonomi para pelaku ataupun yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. Nah, ini yang harapan mulai dari PRSU, harapan kita bisa juga mengkurasi dan juga mempromosikan seluruh pelaku UMKM di bidang seni dan budaya.
14: Bobby menegaskan, pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan pariwisata di Sumatera Utara dengan terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Kali ini suhu udara turun cukup ekstrim hingga mencapai minus 2 derajat Celcius. Menariknya, fenomena alam yang menjadi daya tarik wisatawan ini hanya terjadi di kawasan kompleks Candi Arjuna Dieng. Berikut informasinya Joko Winarno.
17: Seperti inilah penampakan embun es yang menyelimuti kawasan Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Butiran embun yang menempel di hamparan rumput terlihat membeku menjadi kristal es akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Sejak dini hari hingga pagi hari, suhu udara di Dieng tercatat terus menurun dari 0 hingga minus 2 derajat Celcius. Fenomena embun es kali ini muncul dengan ketebalan mencapai setengah sentimeter. Pemandangan langka ini pun langsung menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Dieng. Meski harus menahan udara yang dingin, para wisatawan tetap antusias berburu dan mengabadikan momen embun es di sekitar komplek Candi Arjuna. Embun es umumnya muncul di permukaan rumput, dedaunan, batang tanaman, hingga benda-benda yang terpapar udara terbuka. Bahkan saat suhu turun lebih rendah, lapisan es juga dapat terbentuk di atap bangunan maupun permukaan meja. Hasta Priambodo, warga Dieng, mengatakan, fenomena embun es terjadi akibat penurunan suhu udara yang sangat drastis pada malam hingga menjelang pagi hari. Sejak 4 hari lalu, suhu udara di dataran tinggi Dieng berkisar antara 2 derajat hingga kini minus 2 derajat Celcius. Kondisi tersebut memicu terbentuknya embun beku yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan embun upas.
13: Dari 3 hari kemarin, jadi munculan embun es ini sudah 3 hari berturut-turut muncul. Pertama di hari Minggu ya, hari Minggu itu sudah muncul walaupun tipis, beberapa lokasi aja. Hari Senin kemarin lumayan luas juga, dan sekarang lebih tebal lagi. Seperti itu. Kalau dari semalam itu udah 0 derajat ya, jadi malam udah 0 derajat. Sampai pagi ini ada ngabar juga, ada minus 1 juga, minus 1. Oh, kemungkinan mungkin bisa lebih tebal lagi ya, karena emang ini masih bulan Juni kan, karena puncaknya mungkin di sekitar bulan Agustus. Kalau tahun-tahun lalu bisa minus 4, minus 5.
17: Salah satu wisatawan asal Salatiga, Erwin, mengaku cukup senang dapat merasakan dan melihat secara langsung fenomena langka embun es yang ada di Dieng. Ia mengaku baru pertama kali ini dapat melihat langsung embun es dan merasakan sensasi udara dingin di Dieng yang mencapai minus 2 derajat Celcius. Menariknya, fenomena ini hanya muncul di titik-titik tertentu, terutama di sekitar komplek Candi Arjuna Dieng.
18: Iya, sengaja. Kita untuk memang untuk bulan Juni kemarin ada dapat info kita sudah ada embun es, makanya kita kemarin bila-bilain dari berangkat dari Salatiga jam 7 malam. Sampai sini jam 11 kita istirahat sebentar, terus habis subuh tadi coba cari ke sini. Senang, kita kan juga apa namanya langka gitu loh, di dataran tinggi bisa dapat embun es yang katanya orang sini embun upas, bukan es lagi. Ya, senang aja kayak orang yang dapat undian gitu loh.
17: Kemunculan embun beku atau embun upas ini biasanya terjadi saat puncak musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga Agustus pada setiap tahunnya. Embun es mulai terbentuk sejak pukul 3 dini hari dan biasanya bertahan hingga sekitar pukul 7 pagi, sebelum akhirnya mencair saat matahari mulai meninggi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Musim kemarau di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan terjadi pada akhir Juli, dengan puncaknya pada September. Dinas Pertanian setempat akan mempercepat proses panen padi sambil menunggu cuaca membaik. Ferry Musafir melaporkan selengkapnya.
19: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
20: Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Maiden Julian.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail mengatakan, sektor pertanian saat ini telah memasuki masa panen, khususnya tanaman padi di wilayah Baruga dan Amuhalo. Namun, hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah areal persawahan tergenang, sehingga sebagian tanaman padi masih terendam air. Olehnya itu, Dinas Pertanian akan mempercepat proses panen ketika cuaca kembali normal.
0: Setelah ini mungkin kita berharap hujan sudah reda, sudah bisa, intensitas sudah turun. Kami yakin kalau dengan situasi musim hujan yang sudah reda sampai 3-4 hari, kondisi padi kita masih bisa bertahan dan masih bisa dipanen jadinya. Dan ini akan percepatan untuk panen ini kita akan lakukan apabila memang situasi musim atau cuaca sudah memungkinkan.
19: BMKG menjelaskan, fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau untuk terus mengikuti pembaharuan informasi cuaca yang diterbitkan BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani, dan masyarakat dalam menyusun langkah antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendirian bangunan tahan gempa saat ini penting guna menghadapi potensi gempa yang terjadi di Jawa Timur. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
21: Wilayah Jawa Timur bagian selatan memiliki potensi besar terjadi gempa, karena itu masyarakat diharapkan tetap siaga. Usai seminar dan pelatihan menghadapi gempa, dosen program studi Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC Surabaya, Anas Hidayat mengatakan, dalam menghadapi potensi Jawa Timur yang rawan gempa ini, masyarakat perlu mendirikan bangunan yang tahan gempa.
22: Bangunan tahan gempa itu ya harus memperhatikan struktur ya, pondasinya, kemudian atapnya, kemudian kolom dan baloknya gitu. Kemudian yang tadi itu dipaparkan tentang pentingnya material yang lebih ringan gitu. Karena material yang ringan itu bisa mengurangi beban dari bangunan itu gitu. Sehingga ketika terjadi gempa itu bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada bangunan itu.
21: Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar dan Pelatihan Menghadapi Gempa sekaligus mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UKDC Surabaya, Nicholas Joe Matthew, berharap peserta seminar dan pelatihan ini bisa mengetahui bahan yang bagus dalam mendirikan bangunan tahan gempa.
23: Sehingga dalam merancang mereka tidak salah untuk membangun berhubung dengan tema gempa ready, yang dimana Citycon melakukan product knowledge agar mereka itu bisa mengetahui material-material yang cocok untuk rancangan mereka.
21: 50 lebih peserta yang mengikuti seminar dan pelatihan menghadapi gempa ini. Di antara mereka merupakan mahasiswa dari luar UKDC Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Baik Mitra Buana, selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di Sragen hari ini untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Saya kembali hadir untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi beberapa informasi seputaran wilayah Sragen dan sekitarnya yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Baik Mitra Buana, di pagi hari ini ya saya akan menemani Anda di program acara Sragen hari ini ya, dan kemarin telah terlaksana Festival Mangkubumen Sragen yang cukup luar biasa ya, dari beberapa festival yang dimeriahkan oleh marching band, kemudian tarian dan kesenian tradisional juga pelestarian selalu diangkat dalam topik tersebut dalam Festival Mangkubumen tersebut ya. Yang tadi malam untuk puncak acara ini juga telah disajikan beberapa hiburan juga. Nah, itu untuk Mitra Buana dan saudara pendengar informasi yang akan kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai Muhibah Budaya Yogyakarta ya, yang kemarin seperti kami informasikan kembali untuk Mitra Buana bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya di sini telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Sragen dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta pada Kamis kemarin 9 Juli 2026. Dan kegiatan ini diisi dengan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah, kemudian juga kegiatan gala dinner di rumah Dinas Bupati Sragen, hingga menghadiri pagelaran budaya sebagai acara puncaknya yang berlangsung di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan Sri Sultan ini telah bersama rombongan melanjutkan napak tilas di beberapa titik bersejarah lain di wilayah Sragen. Itu diantaranya ada Gua Mangkubumi di Gebang, kemudian situs Panonopan di Katelan Tangen, serta Sendang Sumberan. Dan diawali kunjungannya itu di Pendopo Pandak untuk meninjau situs bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan budaya Mataram. Kemudian malam harinya ya, yang diawali dengan berbagai kegiatan, ada Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Kemudian di malam puncak pagelaran budaya ini telah dilaksanakan mulai dari tarian Jejak Sang Pangeran di Tanah Merdeka, kemudian pentas mocopat hasil workshop, kemudian tari golek kutut manggung, hingga tari beksan lawung ringgit keraton Yogyakarta. Dan pada acara puncak tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini telah memberikan beberapa kata sambutan dalam puncak acara. Dan kegiatan Muhibah Budaya ini memang diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan sejarah, budaya, dan kerjasama antara Kabupaten Sragen dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itulah ya informasi mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dijadwalkan ya kemarin Kamis 9 Juli 2026 ini mengunjungi Sragen dalam Muhibah Budaya Yogyakarta. Demikian sedikit informasi yang kami hadirkan ya, kemeriahan acara Muhibah Budaya Yogyakarta di Pemerintah Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, masih di Buana Asri FM Sragen hari ini, berbagai informasi seputaran wilayah Sragen dan sekitarnya. Kali ini masih ada beberapa informasi lainnya yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan kembali hadirkan informasi lainnya terlebih dahulu nantinya setelah satu lagu yang kali ini akan kami hadirkan sebagai lagu pembuka pada program acara Sragen hari ini. Ada Budi Doremi, Takkan Hilang.
1: Pergi dari diriku,

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Halo, selamat pagi. Kembali lagi masih bersama dengan Indah Anjani di gelaran Seragen hari ini. Tadi sudah kita hadirkan ada dari Cakrakan ya, Terlanjur Cinta, sudah menemani Indra dengan Anda, dan juga Budi Doremi Takkan Hilang. Nah, kali ini Mitra Buana dan pendengar, selamat pagi buat Mbak Gayatri yang cantik yang pagi hari ini masih malas-malasan di kamar nih. Wah, ayo semangat nih. Nah, belum masih anabul-anabulnya kan. Wah, ini Mbak Gayatri tuh banyak sekali loh. Anabulnya tuh ada 9 ekor. Waduh, luar biasa ini. Wah, terima kasih buat Mbak Gayatri pagi hari ini sudah menyimak 94,7 MHz Buana Asri ya. Nanti Mbak Gayatri tak kasih lagu hingga akhir waktu deh ya. Akan Indah Anjani putarkan untuk Anda. Nah, terima kasih buat Mbak Gayatri, semangat selalu. Tadi malam sudah berjumpa, sudah berfoto-foto ya Mbak Gayatri ya. Apa masih capek ini Mbak? Kok masih muda tuh jangan dipanggil Bude ya. Masih cantik, masih muda, awet muda kok ya Mbak Gayatri ya. Ya, selamat pagi sekali lagi buat Mbak Gayatri, sehat selalu, salam buat keluarga, sukses buat Mbak Gayatri ya. Dan nanti lagunya hingga akhir waktu boleh deh nanti Indah Anjani hadirkan buat Mbak Gayatri. Selamat pagi, semangat selalu, ayo bangun. Kasihan anabul-anabulnya nih, ada 9 ekor loh ya. Yang siap menantikan sarapan paginya. Terima kasih buat Mbak Gayatri yang pagi hari ini sudah menyimak 94,7 MHz Buana Asri FM. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan berbagi informasi nih untuk Anda yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Nah, di sini satu informasi yang bermanfaat buat kita semua, apalagi besok Senin 13 Juli 2026. Ini anak-anak sudah kembali sekolah ya, back to school. Nah, di sini Mitra Buana ada satu himbauan untuk Anda semua para ayah. Jadi himbauan gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah dan mengantar anak di hari pertama sekolah. Sesuai surat edaran nomor 400.13/723/20/2026. Di sini bagi seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah dihimbau untuk mengambil raport dan mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Ya, yuk ayah ikut ambil raport dan antar anak di hari pertama sekolah. Jadi kehadiran ayah ini bukan hanya mengantar ke gerbang sekolah, tetapi juga memberikan semangat, rasa aman, dan motivasi bagi anak untuk memulai tahun ajaran baru dengan percaya diri. Mari hadir, mendampingi, dan menjadi bagian dari setiap langkah terbaik anak. Ya, jadi himbauan gerakan ayah mengambil rapor ke sekolah dan mengantar anak di hari pertama sekolah. Surat edaran ya nomor 400.13/723/20/2026. Jadi bagi seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah dihimbau untuk mengambil rapor dan mengantar anak di hari pertama masuk sekolah ya. Jadi sekali lagi, mari hadir, mendampingi, dan menjadi bagian dari setiap langkah terbaik anak. Nah, itulah satu himbauan untuk Mitra Buana, khususnya untuk ayah ya, untuk Mitra Buana hari Senin 13 Juli 2026. Mari untuk ayah bisa menemani mengantar anak di hari pertama sekolah. Karena kehadiran ayah bukan hanya mengantar ke gerbang sekolah saja, tetapi juga memberikan semangat, rasa aman, dan motivasi bagi anak untuk memulai tahun ajaran baru dengan rasa percaya diri. Dan kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:53. Jadi sampai di sini dulu ya. Saya Indah Anjani menemani Anda di Seragen hari ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan untuk lagu yang kali ini sudah kembali kami siapkan ada Nine Ball hingga akhir waktu. Ini spesial buat Mbak Gayatri yang pagi hari ini masih bermalas-malas di kamar sampai belum ngasih makan anabul-anabulnya. Semangat selalu buat Mbak Gayatri, sehat selalu, dan saatnya ini juga pamit undur dari gelaran Seragen hari ini. Sampai ketemu lagi ya untuk di lain kesempatan, karena selepas ini nanti
Anda akan mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan pukul 7 pagi. Nah, setelah itu nanti kita akan kembali dengan rekan Indah, ada Mas Dwi yang nantinya akan menemani di program-program selanjutnya di rangkaian acara di 94,7 MHz Buana Asri FM. Dan saatnya Indah pamit undur, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas di Jumat sehat ini. Kita harus selalu dapat menjaga kesehatan tubuh kita, baik diri sendiri maupun keluarga tercinta kita. Selamat pagi dan salam Yo Gerang.